0: soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
4: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
3: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
4: Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
3: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Nek bunga, mari pulak. Pelik-peliklah. Jenis-jenis orang ni, ke? Macam-macam jenis. Hak bawa motor, jenis lagu ni. Hak bawa kereta, jenis lagu ni. Ni, baru dah ni. Eh, baru dah pelaku depan mata Nek bunga. Abis-abis kita, kakak kita tu. Beringatlah sikit, deh. Kalahlah Nek Yuten tu. Nek mana-mana. Nek Yuten semula, mugonya salah tu, ke? Lalu ataupun jalan tu salah. Nek Yuten tu tolong. Tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Asyik tu tu boleh U-turn ke tidak? Kalau kita U-turn dia akan menyusahkan orang ke lagu mana? Kalau tak boleh U-turn janganlah kita duduk U-turn tepat-tepat. Hak tak boleh nak U-turn. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu. Hak boleh U-turn di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa siapa? Kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duk U-turn di tempat hak tak boleh nak U-turn. Alah sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tempat hak ada tanda U-turn. Barulah kita U-turn. Ni tidak belorak gaduhnya. Tak ada berada nak juga U-turn situ. Tak cara dah tempat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah hak ni lah. Mek bunga memang. Tak tahulah harap-harapnya. Ambil perhatian deh. Janganlah kita duk U-turn kok say. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak gaya

Topik Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ada semua temankan pagi anda lagu pagi ni. Liz hadir temankan dah pun pukul 8.17 minit pagi. Dah pun masuk di jam yang ketiga untuk hari ini. Okay? Dan yang sedang mandu, kena dengarkan apa bebele mek bunga tu tadi. Katanya janganlah kita ni menjadi pemandu yang tidak bertanggungjawab. Doh lalu lah deh. Kadang-kadang tu ada juga daripada setengah daripada pemandu ni yang memang mengabaikan peraturan di atas jalan raya. Jangan kita jadi penyebab kepada mereka yang tidak bersalah. Bila kita ni terlalu memikirkan diri sendiri, insan lain, mereka yang tidak bersalah menjadi mangsanya. Sama juga seperti apa yang semalam kita dapat tengok video berkenaan dengan video tular lah. Berkenaan dengan satu kemalangan yang mana berlaku di Termeluh. Ini melibatkan kereta dan juga sebuah lori tangki. Dan sebuah sedikit infonya, dua mangsa yang maut selepas kereta yang mereka naiki dihempap sebuah lori tangki membawa muatan bahan api sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Termeluh Triang Petes Malay, dipercayai ibu dan anak. Ketua Polis Daerah Termeluh ACP Muhammad Nashim Baharun katanya pemandu dan juga penumpang kereta dipercayai seorang wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun disahkan maut di tempat kejadian. Dan pengesahan identiti kedua-dua mangsa akan dijalankan melalui perbandingan ujian asid, iaitu DNA warislah. Dan beliau juga berkata siasatan awal mendapati lori tangki yang membawa 32,000 liter diesel dari Seremban menghala ke Termeluh dipercayai hilir kawale sebelum memasuki laluan bertentangan. Dan juga berdasarkan keterangan waris si mati, kereta berkenaan dalam perjalanan dari Jerantut ke Seremban, pertembungan telah menyebabkan trailer tangki menghempap kereta berkenaan dan kedua-dua kenderaan terbakar. Pemandu lori ini berusia 37 tahun bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dan hanya cedera ringan. Dan proses bedah siasat dijalankan hari inilah. Dan kalau ada di antara anda semua, pendengar-pendengar Gu pagi ini yang adalah melihat video tular ini di laman media sosial, tak kira lah di Facebook ke di Instagram ataupun di TikTok, kita tengok pun memang sia sangat-sangat lah. Teguh kepek kereta tu deh. Jadi kita harapkan supaya keluarga mangsa yang terlibat diberikan ketabahan lah. Okay? Dan sama-sama kita tunggu proses bedah siasat yang dijalankan oleh pihak berkuasa.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Okey, baik. Itu dia. Teruskan kita semarak semangat patriotik dalam diri masing-masing. Dan sebabnya kita dah pun 15 Ogos kena kibarkan jalur gemilang untuk sama-sama kita naikkan lagi semangat bulan kebangsaan untuk tahun inilah. Dan sedikit info untuk anda semua, mungkin ada yang dah pun plannya untuk ambil cuti, nak pergi nyambutlah sambut hari merdekanya. Di mana tu? Sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026. Ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi untuk anda semua yang mana nak hadir, boleh sahaja hadir bersama dengan keluarga dan juga insan tersayang. Dan tema untuk tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi ayo raikan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, cinta dan kebersamaan demi negara kita. Okay? Jadi mungkin dah ada perancangannya untuk menyambut di mana-mana bagi sambutan Hari Kebangsaan ni. Tapi kalau ada peluang dan juga ruang untuk anda ke Dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti, boleh ke sana. Yang tak dapat hadir ke sana, tak apa, kita boleh saksikan siaran langsungnya. Biasanya akan ada lah nanti di TV. Cumanya kita akan maklumkan dari semasa ke semasa, okay? Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Liz. Pastinya ada lagi info-info yang akan Liz kongsikan sekejap sahaja lagi. Okey, tapi jom kita lain dulu. Ini lagu patriotik untuk kita sama-sama semarakkan lagi bulan kebangsaan. Terus layan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi.

ya tadi lagu Cak Kapok Ular Lidi pagi-pagi ni untuk anda, temankan anda yang sedang mandu atau mungkin ada yang sedang dengarkan Liz untuk waktu sekarang di rumah masing-masing, ataupun mungkin ada yang dengarkan sambil-sambil tengah brisk walk tu. Pagi lagi ni ke 8.50 minit pagi, boleh lagi ni sebelum panas teriknya, kalau panas hari ni deh. Tapi kalau semalamnya dia tak berapa nak panas sangat, dia joong je daripada pagi siapa lah ke malam. Lepas tu petangnya pula hujan lah, ada kawasan-kawasan yang mana dapat menerima hujan yang sangat lebat, disertai sekali dengan ribut dan juga angin. Jadi kena berhati-hatilah untuk anda semua. Nak bersenam pun kena tengok kawasan. Kadang-kadang ada kawasan yang berbahaya, kawasan yang bersemak ke, kawasan hutan ke. Janganlah. Pergi sore-sore pula bahayalah. Sebab kadang-kadang ada di antara individu yang tidak bertanggungjawab ni, dia dah tahu dah. Ni kawasan dia ni. Kawasan dia beri tubik pukul 8 pagi. Lepas tu tubik pulak sore. Sangat-sangat bahaya. Jadi paling penting sekali kita kena sentiasa jagalah keselamatan diri kita sendiri sebelum kita keluar untuk bersenam ataupun beriada. Biar ada peneman lah. Takut kalau pergi sore tambah-tambah pulak tino dia. Bila tino dia tak tahulah dia orang perempuan lah. Bila wanita ke perempuan ke ataupun anak-anak perempuan kita keluar rumah berseorangan, sangat-sangat bahaya. Kena ada peneman sebaik-baiknya lah. Sebab law ni kan macam-macam lah. Kejadian dan juga kes-kes baru-baru ni juga, kalau baca berita semalam pun ada juga kehilangan pelajar MRSM. Alhamdulillah dijumpai dah pagi ni dua orang. Jadi kita harapkan supaya adalah jalan penyelesaiannya untuk elakkan benda-benda sebegini berlakulah, khususnya kepada keluarga kita. Dan juga untuk anda yang mana mungkin hari ni berasa tidak sihatlah mano, support dengan pendengar kita, salah seorang pendengar kita iaitu Pok Ding, katanya berada di ward sebab kurang sihat. Jadi Liz doakan supaya pendengar kita Pok Din diberikan kesihatan yang baik. Dia berada di hospital mendapatkan rawatan. Jadi harapnya supaya diberikan kesihatan yang baiklah untuk Pok Din kita. Jaga kesihatan semualah pendengar-pendengar pagi, supaya kita sama-sama jaga kesihatan diri. Kalau rasa tubuh tak berapa nak sihat lah mano, ataupun demam lepas tu siar balik, lepas tu demam semula, bolehlah kita dapatkan rawatan untuk cek dengan lebih detail lagi lah apa yang tak kena dengan badan kita sebenarnya. Okay? Jangan duk pandai-pandai diagnose sendiri. Muka kita bukannya doktor. Kalau kita doktor sendiri tak apalah. Sedangkan doktor sendiri pun pergi klinik kelas sakit dia. Apatah lagi kita ni. Jadi jangan buat-buat pandai lah. Dapatkan rawatan di klinik-klinik dan juga hospital yang berhampiran dengan anda. Okay? Dan lepas ini juga ada lagu-lagu ni Liz akan mainkan dan juga Liz akan putarkan untuk anda. Kita ada lagu ni. Ini lagu dangdut untuk anda.

0: busy tu. Tak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai pejuai-pejuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum merdeka dulu.
1: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Orang dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kembangkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Meriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Tahukah anda?
2: Jalur Gemilang, nama rasmi bendera Malaysia. Ia adalah lambang kedaulatan negara yang sangat kita sayangi. Justeru, ia perlu dihormati pada bila-bila masa sahaja. Ini termasuklah ketika bendera tersebut sudah mengalami kerosakan dan tidak boleh dikibarkan lagi. Tahukah anda bahawa kita tidak dibenarkan membuang jalur gemilang yang telah rosak ke dalam tong sampah? Jalur gemilang yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada jalur gemilang. Cara betul untuk lupuskan jalur gemilang yang sudah rosak ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup, bukannya di tempat awam. Marilah kita bersama-sama menghormati jalur gemilang sebagai lambang kedaulatan negara dan menyemarakkan semangat patriotisme demi Malaysia yang aman dan berdaulat.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Baik, kembali semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun masuk di jam yang terakhir, 9.16 minit pagi. Apa khabar semua? Harapnya sihat ya pagi-pagi ni. Dan mungkin ada yang dah pun keluar menuju ke destinasi yang nak dituju pagi ni. Semoga selamat sampai. Dan ini, Liz nak ucapkan terima kasih untuk semulah Gu Pagi yang mana masih ada lagi dalam live Kelantan FM di TikTok ni lah. Dan juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ini Liz nak bacakan ada ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita. Muhammad Syarkawi Cik Said. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Liz. Saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada yang mengenali diri ini. Lepas tu juga kita ada Ike Bilih, Goreng Pattaya, M. Razali Idris, salam ceria, salam sihat DJ bertugas. Ada juga Suhaidi. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Liz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kak Mashita. Ada juga Wan dari Besut. Ini pengedar sawit emas Kelantan. Selamat pagi. Selamat bertugas DJ Liz. Terima kasih semua untuk anda. Ada juga Wan. Dia komen gambar suka. Suka gapa tu? Dan juga ada ini daripada Kak Ni 88. Selamat pagi DJ Liz. Selamat pagi. Dan juga ada Faizul Azwan. Katanya Azwan dari Kelang. Ucapan selamat pagi. Jaga diri. Ibunda Azizah Yazid di Pasir Mas. Terima kasih. Ini kiriman daripada Azwan dari Kelang. Dan juga kata Kak Ani sedap lagu. Oh, lagu tadi, Bahtera Merdeka. Tapi ini nyanyian versi One Kumpulan 14 dan juga Balkis. Dan terima kasihlah untuk anda semua yang mana komen di TikTok Kelantan FM ini. Ada

rezeki. Salam kemerdekaan dari Kampung Ipoh Tanah Merah. Terima kasih Pokku. Terima kasih untuk yang mana komen lah. Yang ini daripada siapa ni? Nyamuk. Oh, silap masuk. Silap masuk ke apa ni? Kalau dah masuk tak tersilap, kena stay. Okay, dan untuk anda semua, terima kasih lah tap-tap screen tu juga. Dan lepas ini ada lagi perkongsiannya yang Kelis kongsikan untuk anda semua. Sambil-sambil mandu, sambil-sambil dengarkan kami di Kelantan FM ini. Ada yang mana tengah sarapan pagi, selamat bersarapan lah. Jaga juga pemakanan kita pagi-pagi ni. Okay, dan ini lagu untuk anda semua daripada Ida Azrin dan juga Dan Manjo, adik saya Abesore. Okay, terima kasih semua untuk anda. Teruskan layan kami di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang, negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik jadi takut.
1: Tak apa, itu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih.

Celebrity Ugly Diary Seorang Lelaki. Masih lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan ini Liz nak bacakan berkenaan dengan kes kejadian lemas lah. Beberapa hari lalu berlakunya di Kampung Air Duri. Ini melibatkan dua mangsa tapi sore dah dijumpai. Dan ini seorang lagi mangsa iaitu Muhammad Ryan Hakimi Muhammad Yus Miza 14 tahun yang hilang di Sungai Kelantan berhampiran Kampung Au Duri, Kuala Kerai, ditemukan lemas kira-kira satu tengah hari semalam lah. Apabila selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kerai Nik Ahmad Afsyam Nikpa katanya mayat mangsa ditemukan berhampiran Sungai Kemubu di Kampung Bandar Pulai Condong kira-kira 50 km dari lokasi mangsa terjatuh di Kampung Au Duri. Dan operasi SAR hari keempat bermula 8 pagi dengan kekuatan 20 bot membabitkan skuad bantu Angkatan Pertahanan Awam APM, bomber dan juga polis. Dan pengesahan idea tinti mangsa dilakukan pada 2.50 petang sebelum jasad diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Dan sementara itu, bagi bapa mangsa Muhammad Yus Miza Mamat 42 tahun, keluarganya bersyukurlah kerana jasad anak keduanya itu akhirnya ditemukan dan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Au Duri. Disebabkan oleh ibu mangsa iaitu Nur Hasmiza Kamarudin berasal dari kampung berkenaan lah. Dan dalam kejadian pada pukul 6.39 petang Selasa lepas, Muhammad Ryan Hakimi dan rakannya Lut Naiman Muhammad Nora Zirun 14 tahun dikhuatiri lemas ketika mandi di sungai berkenaan. Dan mayat Lut Naiman ditemukan anggota pasukan penyelamat di air PPDA pada pukul 9.10 pagi kemarin, kira-kira 100 meter dari lokasi mereka dilaporkan lemas. Dan terima kasih juga untuk semualah yang terlibat bagi mencari dan juga menyelamat. Dan untuk anda semua, teruskan bersama dengan Liz untuk pagi ini. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Baik, Lantaran FM di mana juga dengarkan kami. Terima kasih untuk anda yang mungkin dengarkan melalui aplikasi RTM Klik walau di mana juga anda berada. Maklumlah hari ini hari Sabtu, mungkin ada yang bercutinya jauh sikit tubik daripada Kelantan. Tak boleh nak dengar Kelantan FM sebab tak dapat frekuensi. Boleh sahaja dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Sebabnya dalam aplikasi tu macam-macam boleh tengok dan juga dengar. Antaranya kita ada berita, kita ada drama, kita ada podcast, kita ada macam-macam lagi lah. Nak tahu kena tengok. Bukannya tengok bola sahajalah dah later deh. Pastikan dah pun muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon masing-masing, okey? Dan juga terima kasih Liz nak ucapkan untuk guru pagi kita yang mana bersama dalam live di TikTok Kelantan FM daripada tadi hinggalah ke waktunya yang sekarang. Terima kasih untuk anda semua yang mana juga tengok Liz dekat live di Facebook Kelantan FM. Jangan lupa share jugalah dek. Okey. Dan lepas ini untuk guru pagi. Guru pagi pula dah. Guru galik bolah paginya. Habis dah paginya. Guru galik nanti akan bersama dengan DJ Nuha pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Liz pun dah sampai, masanya untuk undur diri dahulu. Lepas ini bersama dengan Nuha. Tapi sebelum tu kita akan sama-sama ikuti berita ringkas dahulu. Dia juga akan masuklah di segmen Guru Galiknya. Dan sampai di sini sahaja. Liz nak balik dulu. InsyaAllah kita jumpa minggu depan hari Isnin deh. Suppose kalau lah bersama dengan Is. Berpartner lah kalau Isnin dengan Abu. Sabtu je bersama seorangan. Okay. Nak balik dulu dah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitude melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitude. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, pasukan gabungan yang menangani kebakaran hutan dan tanah di Gunung Bromo, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, dua titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasuruan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan terus berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum bersefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Hanya di Gugalik ada semua. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Bersama Nuha untuk hari ini, seperti biasa hari Sabtu, kita bersua kembali di ruang udara untuk segmen Gugalik yang bermula dari pukul 10 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Untuk hari ini, 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga baik-baik belaka ya. Dan mungkin ada hari ini yang di mana mereka yang bekerja sama juga Super Nuha, ataupun mungkin hari ini hari bercuti untuk mereka, dan hari inilah plan nak pergi bawa family pergi ke tempat itu ataupun tempat ini, dan mungkin juga hari ini ada perkumpulan keluarga. Tapi apapun yang anda jalani pada hari ini, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan selalu. Sambil-sambil tu, Nuha nak bacakanlah untuk ramalan cuaca di sekitar Wakaf Cik Ye, Kota Baru hari ini. Kalau daripada pagi ni, kalau tengok daripada sudut jendela ni, nampak macam comel lah cuaca. Dia start dengan pecah panas molek comel. Tapi bila nak masuk ke petang, kemungkinan lah akan turunnya hujan dan juga ribut petir. Jadi kalau yang mana ada planning nak pergi tubik ke, nak pergi bergerak ke, planning molek lah. Jangan lupa untuk bawa payung standby awal-awal untuk letak dalam kereta siap-siap dah. Kalau lah tiba-tiba nak tubik, pergi market tu tiba-tiba hujan, senang. Sebab itulah adanya pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Dan pada waktu malam pula, kemungkinan akan berlakunya hujan lebat, terutama hujan renyai ataupun ribut petir setempat. Jadi semoga segala apa yang kita nak mulakan pada hari ini, kita bersiap sedialah, dan semoga yang terbaik sahaja pada hari ini. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga info semasa, info sukan dan juga pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Terus layan Gugalik ada semua.

0: gaji yang kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ni tertanggung.
1: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
2: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjual-jual sama-sama akak dia ni.
1: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
2: Tok tak dia. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
1: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
3: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kalau tengok ke cuaca lor ni, dia tak berapa nak menentu. Kalau yang di sebelah paginya, mungkin pecah panah, comel deh. Tapi nak masuk ke arah petang, nak masuk ke arah waktu malam tu, start dengan hujan renyai-renyai. Lepas tu diikuti dengan hujan ribut. Jadi, sambil-sambil tu, kalau kita nak pergi nak pergi ke sungai ke ataupun pergi ke pantai ke, kena beringat lah disebabkan cuaca tidak menentu ni, takutnya lah berlaku kejadian yang tidak diingini. Di mana ini berlaku di Kuala Kerai. Selepas 4 hari, jasad seorang lagi remaja lemas di Sungai Kelantan berhampiran kampung Aur Duri akhirnya ditemukan pada Jumaat marin dulu di sungai di Macang sejauh 51 kilometer dari lokasi terakhir dia dilihat. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kuala Kerai, Penguasa Bomber Kanan Nik Ahmad Afshan Nipa berkata, jasad Muhammad Ryan Hakimi Muhammad Yus Miza, 14 tahun, ditemukan orang awam di tepi sungai di Kampung Bandar Pulau Condong, Macang pada jam 2.50 petang semalam. Jadi mayat mangsa ditemukan pada jarak 51 km dari lokasi dan dia dipercayai lemas di Sungai Kelantan berhampiran kampung Aur Duri, Kuala Kerai. Dan mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, katanya kepada pemberita pada hari Jumaat maging. Jadi disebabkan cuaca yang tidak menentu ni, kita kena sama-sama beringat, kena selalulah pantau di mana sahaja keberadaan anak-anak kita. Kalau kita yang mendengar perkabaran ini, mungkin kita macam yalah, selagi perkara itu tidak berlaku kepada insan yang terdekat ataupun keluarga kita yang terdekat, kita mungkinlah tidak merasa macam perik sangat deh. Tapi bagi mereka yang diuji dengan ujian sebegini, sangat-sangat orang kata macam besar jugalah dugaan dia. Jadi kalau boleh buat masa ni, elakkanlah untuk kita membuat apa-apa spekulasi lah. Sebab je untuk mencari kekuatan atau

pun untuk penerimaan kehilangan tu bukannya senang. Okay. Kadang-kadang ada waktu dan ketika di mana kita ni terlepas pandang ataupun tak teringat ko. Okay. Ada juga waktu gitu. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah dan sama-samalah kita berdoa semoga segala urusan pengebumian arwah berjalan dengan lancar dan dipermudahkan segala urusan. Amin.

Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Putera ikut jejak emas idola. Atlet judo Johor, putera Kaid Muazzali menjadikan jagoh negara Amir Daniel Abdul Majid sebagai sumber inspirasi dan dia mengambil satu lagi langkah untuk mengikut jejak idolanya itu. Terinspirasi dengan etika kerja keras Amir Daniel serta kejayaannya mencipta sejarah meraih pingat di Sukan Commonwealth, putera tenang ketika detik penentuan Golden Score untuk meraih emas kategori 60 kg lelaki di Sukan Malaysia Sukma di IDA Convention Center IDCC Shah Alam. Atlet berusia 19 tahun itu menewaskan wakil Terengganu Lokman Hakim Asri hanya 7 saat selepas Golden Score bermula, sekaligus menghadiahkan Johor emas kedua dalam acara judo pada hari berkenaan. Kemenangan itu bukan sekadar menghadiahkan putera gelaran sukma pertamanya, malah menjadi gambaran awal tahap yang mahu dicapainya selepas menyaksikan Amir Daniel mencipta sejarah serta melihat sendiri kesungguhan yang membawanya ke tahap tertinggi. Pengaruh Amir Daniel cukup besar buat putera yang baru mula menceburi judo pada Oktober ketika berada di tingkatan 4 selepas sebelum itu mencuba sukan tempur lain. Putera yang berasal dari Kota Tinggi dan menuntut di Sekolah Sukan Tungku Mahkota Ismail SSTMI sebelum ini sudah menunjukkan potensi apabila muncul naib juara pada kejohanan senior dan junior kebangsaan. Namun sukma menjadi penampilan pertamanya di temasha itu dan kini dia memiliki pingat emas yang mampu melonjakkan impiannya untuk menyertai skuad kebangsaan. Ria gembira kesilapannya tidak jejas meraih emas. Atlet gym ramai Ria Dali Wall mengakui persembahannya bukan yang terbaik, namun segala kesilapan tidak menghalangnya membantu wilayah persekutuan meraih pingat emas berpasukan yang menjadi impiannya selama bertahun-tahun di Sukan Malaysia Sukma. Atlet berusia 15 tahun itu mengakui melakukan beberapa kesilapan dalam rutin di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM semalam. Namun Ria tidak membiarkan kesilapan berkenaan menjejaskan semangat pasukan apabila dia bersama Kasidi Tan Jiazing, Wong Po Shuin dan Isabella Arisa Kalimi Ashraf membantu wilayah persekutuan menjuarai acara berpasukan Jim Rama. Namun kemenangan itu lebih bermakna bukan kerana jurang mata yang besar, sebaliknya kemampuan mereka untuk kekal bersatu ketika Ria memerlukan sokongan rakan sepasukan. Kejayaan itu menjadi bukti mengapa Ria terus kekal dalam sukan berkenaan hampir sedekad. Dia mula menceburi gym rama ketika berusia 6 tahun dan menganggap sukan itu sebagai ruang untuk meluahkan emosi serta mengekspresikan dirinya. Penampilan di Sukma kali ini adalah pengalaman pertamanya di temasha berkenaan, namun Ria sudah mula memandang ke arah sasaran lebih besar. Sukan SEA 2027 menjadi sasaran utama buatnya, manakala kejohanan kecil yang akan disertai sebelum itu dianggap sebagai persiapan menghadapi pentas lebih besar. Buat masa ini, sasaran utama ialah Sukan SEA. Semua kejohanan kecil yang lain adalah untuk membuat persiapan ke arah Sukan SEA, katanya. Di sebalik impian itu, Ria turut mengakui sokongan ibu bapanya, Jack Dhaliwal dan Chikako Yamawaki menjadi antara kekuatan utama yang mendorongnya untuk terus mengejar kejayaan. Sekian info sukan edisi Sabtu 15 Ogos 2026.
1: Info Sukan Kelantan FM.

0: orang ni ke, macam-macam jenis. Hak bawa motor jenis lagu ni, hak bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru jah ni. Ai, baru jah pelaku depan mata mek bunga. Abang-abang kita, kakak kita tu, beringatlah sikit deh. Kalahlah nak yuten tu, nak mana-mana. Nak yuten semula, mugonya salah dah ke. Lalu ataupun jalan tu salah. Nak yuten tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Situ tu boleh yuten ke tidak. Kalau kita yuten, dia akan menyusahkan orang ke lagu mana. Kalau tak boleh yuten, janganlah kita duk yuten tepat-tepat. Hak tak boleh nak yuten. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu, hak boleh yuten di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duk yuten di tepat hak tak boleh nak yuten. Alah, sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tepat hak ada tanda yuten, barulah kita yuten. Ni tidak, belorak gaduhnya. Tak ada berada nak juga yuten situ. Tak cara dah, tepat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah, hak ni lah. Ih, mek bunga memang. Tak tahulah, harap-harapnya. Kat mana dengar mek bunga ni, tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duk yuten kok seh. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak gaya aja.
1: Apa kat dengar belakang tu? Kalau tempat-tempat yang tak boleh nak di U-turn tu, janganlah sesekali U-turn. Apa kat dengar dan beringat dengan pesanan Mek Bunga tu deh. Pasalnya kalau deh kena sekali tak cukup. Janganlah sebab kita ni nak memudah ke kita sendiri deh. Malah nak pergi kona kok jauh. Tapi mengakibatkan padah juga kepada orang lain. Sebelum kita nak buat apa-apa ni, kita berfikir dahulu sebelum kita bertindak. Ya, sebabnya bila kita ada di atas jalan raya ni, bukan kita sorang je duduk atas tu. Jangan duk ingat kita sorang je, bukan dunia kita sorang. Ada pelbagai lapisan umur, ada orang tua, ada hok bawa kereta bobo napok. Dia terpaksa juga kendali kereta tu sebab nak minta tolong siapa-siapa pun tak ada orang doh. Jadi sebelum kita nak U-turn tu, pastikan tempat yang kita nak U-turn tu tempat yang sepatutnya. Bukannya kita kena dekat tempat yang tak boleh U-turn ke. Sebab kalau tersilap sedikit, tiba-tiba kalau motor yang mari daripada arah bertentangan tu laju habis. Pakatnya habis terkorban. Jadi janganlah disebabkan sikap sambil lewat kita ni mengakibatkan orang lain pun turut terkesan. Dan kita pula lah yang akhir menanggung akibatnya. Sebab tu lah bila kita berada atas jalan raya ni, janganlah terlalu penting ke diri sendiri. Kadang-kadang tu orang kata macam nak masuk simpang tu, tiba-tiba masuk gitu je. Tok we signal, tok we gapo. Jangan buat gitulah. Kalau dia kena, tok leh pedo saja. Tapi Nuha percaya kalau pendengar Kelantan FM ni memang kemah-kemi, tok gogek. Kalau pasal peraturan di atas jalan raya ni, dia memang betul-betul ikut punya. Dia tidaklah kata macam pakak kona ikut-ikut suka hati dia ataupun pakak masuk simpan tanpa bagi signal. Tidak sekali. Sebab pendengar Kelantan FM ni yang kita katakan boleh puji lagi lah setakat ni. Betul tak? Sampai-sampai tu ada juga Abang Yi ni. Assalamualaikum DJ Kelantan FM. Semoga sihat belaka. Amin. Waalaikumsalam. Dan kita juga ada komen dari Tok Siak Masjid Maizul. Assalamualaikum, selamat pagi. Nak lagu Tok Ki, biasan satu. Kalau ada, kita siarkan deh, insyaAllah. Baik, sekejap lagi untuk jam yang kedua, kita akan melangkah masuk. Sama-sama kita dengarkan berita Kelantan FM dan pelbagai lagi lah perkongsian yang menarik. Info-info yang terbaik menanti anda. Terus laye gurale ado sokmo.
2: Kekaya, kekaya dia juga kekuda. Tak salah nak teraja, janganlah nak cuba.
3: Hidup sihat tanpa dadah.
4: Katakan tidak pada syabu, ekstasi dan dadah lain.
3: Kesannya membinasakan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan
3: dan Kelantan FM.

Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Baik, hanya di Gugalik ada semua. Dan di live TikTok Kelantan FM lo ni, ada pendengar Kelantan FM kita yang bertanya, bintang P. Ramlee Zon Timur dia buat Maleni ko kakak. Ya, betul sekali. Pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur 2026 diadakan di Kelantan FM di auditorium Kelantan FM. Dan Kelantan FM menjadi tuan rumah untuk kali ini. Jadi kepada yang bertanya start pukul berapa, habis pukul berapa, bermula pada pukul 9 malam ini dan berakhirnya pukul 10.30 malam. Diadakan di Rebana di Rebana Hall. Allah, nak sebut pun tersyasyuk. Jadi malam ini memang meriah lah, sebabnya kita turut bekerjasama dengan Pahang FM, Terengganu FM. Jadi yang mana tak dapat nak hadir ke, yang ada urusan ke, sak gusing, sak bimbe, pasalnya kita akan buat live menerusi live di TikTok Kelantan FM dan juga di TikTok Pahang FM, sama juga di TikTok Terengganu FM. Jadi yang mana kata macam tidak ada kenderaan ke ataupun payuh nak boleh ke kehe mari di Kelantan FM ni, jangan risau. Sebab lo ni ke semuanya canggih, semuanya ada di hujung jari. Ataupun kalau nak lebih senang, boleh buat turun saja aplikasi RTM Click. Download je, boleh dengar di mana-mana saja anda berada. Okey, baik. Jadi yang mana kata macam minat dengan lagu-lagu lama, okey, lagu-lagu yang menusuk kalbu deh. Jadi bolehlah mari, ataupun kalau macam payah nak mari ke, boleh tengok je live di TikTok itu. Tiada masalah. Yang penting sekali, yang mana dapat hadir pada malam ni, harapnya dapat memberikan kerjasama yang sebaik mungkin lah. Syukurlah ke, bila mana kita tengok orang-orang yang berbakat seni ni, yang boleh kita kata ke, alhamdulillah lah kita ni, di Malaysia ni macam-macam orang berbakat, orang kata ke. Maksudnya macam adanya pelapis arwah Allah Yarham Tan Sri P. Ramlee tu. Jadi sekiranya kalau ada abah-abah ataupun mama kita ke, ataupun generasi sekarang ni yang rindu kepada suara lunaknya arwah P. Ramlee tu, bolehlah dengar malam ni deh. Jadi nak tahu siapa yang berjaya merangkul juara, pakatlah kita nanti ke keputusannya pada malam ini. Okey, baiklah. Jadi Saloma, nak anda berhibur dulu dengan persembahan dari kekasih Saloma, Tan Sri P. Ramlee, Kata Dari Kalbu. Terus layan Gugalik, ado sokmo.

0: 1 dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Rajin kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insya tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011 3791 1 4 1 kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dulu sebelum percaya.
1: Tahukah anda?
2: Jalur Gemilang, nama rasmi bendera Malaysia. Ia adalah lambang kedaulatan negara yang sangat kita sayangi. Justeru, ia perlu dihormati pada bila-bila masa sahaja. Ini termasuklah ketika bendera tersebut sudah mengalami kerosakan dan tidak boleh dikibarkan lagi. Tahukah anda bahawa kita tidak dibenarkan membuang jalur gemilang yang telah rosak ke dalam tong sampah? Jalur gemilang yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada jalur gemilang. Cara betul untuk lupuskan jalur gemilang yang sudah rosak ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup, bukannya di tempat awam. Marilah kita bersama-sama menghormati jalur gemilang sebagai lambang kedaulatan negara dan menyemarakkan semangat patriotisme demi Malaysia yang aman dan berdaulat.
0: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Matzim.
3: Ha, dengar tu. Cara untuk nak lupuskan jalur gemilang ni pun ada caranya. Bukannya supaya kita punya apa nama ni, pakaian yang tak muat yang kita nak buai macam tu saja. Jangan ya, jangan samakan dengan jalur gemilang. Sebab dalam setiap ataupun kata simbol di sebalik jalur gemilang itu melambangkan negara Malaysia ini berdaulat. Jadi yang mana tahun ni yang dibahasrat untuk kita berdera-bendera hok 2 3 4 tahun lepas ke, ataupun bendera yang dah compang-camping, yang dah buruk, yang dah tak ada rupa ke, jangan sesekali. Sebabnya ianya merupakan satu kesalahan. Jangan amalkanlah. Memanglah kita perlu berjimat cermat, tapi tengok pada keadaan dan waktunya pula. Sebab bendera ni ataupun jalur gemilang ni ialah antara jalur yang kita kena hormat. Jadi beli je yang baharu, okay? Alah, pakaian pun kita boleh silih bertukar ganti, boleh beli yang baru tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Ini kan pula jalur gemilang. Beli sahaja yang baru untuk kita pasir di setiap sekeliling rumah ataupun di mana, di kedai makan ke, di tempat kerja ke, untuk kita sama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat kita ini. Okay? Bukan itu sahajalah sebenarnya. Kita juga kena sama-sama hargai pengorbanan pasukan keselamatan. Kita juga kena ingatlah bahawa keamanan yang kita ada pada hari ini datangnya daripada pengorbanan ramai pihak. Jadi kita sebagai warga negara Malaysia ni, contohnya lah kalau ada apa-apa perkara yang terjadi, contohnya melibatkan apa-apa sahaja, hilang ke ataupun lemas ke, ambil masa yang agak lama lah untuk jumpa mula mangsa tu, janganlah pandai-pandai kita buat spekulasi ke ataupun menyalahkan pihak mereka ke, tidak menjalankan tanggungjawab ke apa ke, sebab kita tidak berada di tempat mereka. Yang penting sekali kita kena bagi semangat, ataupun kalau tidak ada perkara yang baik untuk kita komen di medsos itu, jangan sesekali kita bagi persepsi yang negatif. Jadi sebagai rakyat Malaysia juga, kita kena berfikir sewajarnya lah sebelum kita nak komen itu dan juga ini. Ya, betul ke tidak kepada pendengar Kelate FM, terutamanya yang mana join live TikTok kita pada hari ini ni. Jangan sibuklah mengata itu, mengata ini, kongsikan perkara-perkara yang tidak sah kesahihannya. Okey, dan selain daripada itu, kita kena bersama-sama membantu dalam masyarakat ni dan komuniti. Semangat dengan ada kek gotong royong ke ataupun saling membantu juga merupakan antara bentuk kecintaan kepada negara kita. Contohnya lah kalau kita ni hidup di kawasan perumahan ke, kena ada waktu dan ketikanya kita sama-sama ada kek gotong royong untuk bersih-bersihkan rumah ke, okay? Sebab loan ini kita kata ke nyamuk Aedes dan denggi memang sangat cepat-cepat membiak. Dengan keadaan cuaca kita yang tidak menentu sekarang ni, proses pembiakan nyamuk Aedes ni sangat cepat. Jadi kita sebagai, kita tinggal di kawasan kejiranan ni, apa kata kita ada ke grup? Yang mana dah ada grup tu memang ni, memang bagus sangat-sangat. Sebab dengan adanya grup, jadi kita boleh membincang ke apa-apa sahaja untuk buat gotong royong ke, ataupun untuk ada kemake-make ke. Dan pada masa yang sama, itu sebenarnya mengeratkan lagi silaturahim antara kejiranan ataupun antara satu sama lain. Betul ke tidak, Nuha Royak ni? Okey, terima kasih juga kita dah ucapkan kepada pendengar Kelantan FM yang tengok kita menerusi live di TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ada Aisyah Hadil, ada Mak Sukun, ada juga Pokku tu. Terima kasih kerana tak pernah bosan dan juga selalu jadikan Kelantan FM ni sebagai radio nombor satu untuk anda. Baik, sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu kebangsaan kita. Terus layan gurale, aduh, sokmo.

hanya digugalik, galik, galik, galik. Aduh, semua. Station name. Baik, hanya di Gurali. Aduh, semua. Terima kasih yang mana masih lagi dengarkan untuk waktu ini. Dan bila kita nak kecek pasal cuti, ke 25 hari bulan 8 ni adalah sambutan Maulidur Rasul. Yang mana dapat cuti tu, ke baliklah kampung. Bolehlah ziarah-ziarah ibu dengan ayah kita, ke tak cukup dengan hanya panggilan di telefon sebenarnya. Kita sebagai anak ni kena jenguk juga macam mana keberadaan ibu dengan ayah kita tu, okey ke tidak. Kalau kita asyik telefon dia, mesti dia akan kata okey, sihat, ke. Walhal, rupa-rupanya banyak sebenarnya perkara yang disusup belakang kita ataupun kesedihan, kesakitan yang disusup laki kita sebab dia pehir. Anak dia ni kalau nak minta cuti payuh deh. Tiba-tiba kalau macam balik pulak, no alah nak gi pulak, ke ambil masa pulak. Jadi sekadar sebenarnya ibu bapa kita ni dia sukar untuk meluah, ke. Sebab itulah dia sentiasa kata okey. Walaupun satu hari kata ke ada antara ibu bapa kita yang diuji dengan kesakitan masuk ward, ke. Kita sebagai anak ni minta cuti. Orang kata macam sesibuk macam mana sekalipun kita ni, kita sebagai anak kena penting ke ibu bapa. Sebabnya kita tak tahu selama mana mereka akan sentiasa ada untuk kita. Mungkin mereka somo-somo sedak ke hati kita deh, ataupun macam selalu memberikan kata semangat ataupun memberikan perkabaran yang baik lah. Makna kata walaupun sakit ke, walaupun tiba-tiba kena sakit itu ke, sakit ini ke, tapi kita sebagai anak ni kalau boleh balik cuti 25 hari bulan ni, walaupun cuti dua hari, kalau tak ada aran melintang, balik deh jenguk mak bapak kita. Sebabnya mereka ni tak tahu dah, tak tahu selama mana bersama dengan kita. Mungkin kita ni sebagai anak selalu kita rasa ke yang mereka ni akhir semua-semua ada untuk kita. Kalau kita tengok daripada segi luar, daripada segi suara mereka, mungkin mereka kedengaran sihat-sihat selalu. Tapi kalaulah itu kali terakhir kita boleh bercakap dengan mereka, kali terakhir kita boleh video call dengan mereka, dan kalaulah itu kali terakhir kita boleh apa nama ni, berwhatsapp dengan mereka. Jadi sebelum berlakunya apa-apa yang tidak diingini, sebelum kita menyesal di kemudian hari, baliklah kalau dapat cuti, ke. Sebabnya ibu bapa ni dia sukar untuk meluahkan. Dia sukar untuk meluahkan sebab dia pehel. Lagi-lagi bila kita nyebut depan dia, kita kata yang sibuklah minggu ni, tak boleh nak kelik ni sebabnya kena ganti saing pulak cuti, ada hijau guna dia. Jadinya jadi dia terpaksa memahamkan keadaan dia. Sebenarnya ibu bapa kita ni ada waktu dan ketika dia nak jumpa dengan kita, okay? Kalau kasih lah bila kita balik rumah tu, dia tak kisah pun kalau dia penat, dia apa nama ni, sibuk di dapur, ke, potong itu, sia daging, bertungkus lumus, menyiapkan macam-macam je wadah untuk kita. Jadi, walaupun macam kita dah balik sekalipun, kita ringan-ringankanlah tangis, tanya nak buat apa dia, ke. Mana tahu itu merupakan momen-momen terakhir kita bersamanya, ke. Sambil-sambil tu, Nuhan nak bacakan komen di ruangan TikTok ni, daripada Huzaini. Betul, sebagai anak, santunilah ibu bapa kita. Benar sekali. Betul. Jadinya kita sebagai anak ni kenalah ada sifat di mana pekalah terhadap keadaan ibu bapa kita. Baik, sambil-sambil tu kita nak dengarkan lagu persembahan dari Mizan Harry, Ayah dan Ibu. Hanya digurali. Aduh, semua.

Be so babe, be relax be, janganlah tinggal lagi nuha. Ayo. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan ada juga komen di TikTok ni, Nur Hayati. Mama Yati tak dia nak tengok live gu pagi, telefon duk dengan cucu. Biasa ya dah, kan dia ada cucu kan dia. Telefon kita cah kak. Tak dia lah kita. Dia kau cucu-cucu dulunya. Ha. Nyo macam-macam lah buka kartun nak tengok. Terima kasih juga kepada Andi. Salam kenal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Terima kasih kerana sudi kamu masuk dalam live Kelantan FM. Indonesia. Kau sabar tu. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-sama kita akan dengar ke berita dari Wisma Angkasa Puri. Berita jam 12 sebentar sahaja lagi. Dan jangan lupalah malam ni ada pertandingan nyanyian bintang Piramli peringkat zon. Yang mana tak boleh nak mari sat gusin sat bimbel sebabnya kita akan buat live juga menerusi live di Kelantan FM, di TikTok Pahang FM dan juga di TikTok Terengganu FM. Dan suka pula ada Jun Suri cekok kata sedap suara DJ Nuha. Jangan duk puji lah. Tengok ke cuaca ni tak hujan lah mana lagi ni. Takutnya menyanyi jap lagi kak. Hai, takut gosok rancangnya malam ni deh. Baik, terima kasih yang mana sama-sama jadikan Kelantan FM sebagai hawa telinga anda. Dan juga sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Jadi terus layan gugalik aduh semua.

0: Masuk dan Sejuk Terengganu 107.1 Kelantan FM. Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan buat dan buang demokrasi kedua sekali gerakan mahasiswa di negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat susulan memorandum dan pandangan yang dikemukakan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan. Jelas beliau, walaupun beberapa pindaan AUKU sebelum ini telah memberi ruang kepada mahasiswa untuk bergiat aktif, ruang kebebasan itu perlu diperluas selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara. Sibu kawasan terbaru di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, menjadikan jumlah kawasan di negeri itu yang berada pada kategori berkenaan meningkat kepada 9 setakat pukul 9 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Kuching merekodkan bacaan tertinggi iaitu 167. Pada masa sama, sebanyak 46 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 13 kawasan berada pada tahap baik. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran rumah di Desa Mawar Muazzam Syahrom Bin Awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mangsa yang maut ialah seorang lelaki, isterinya dan anak lelaki mereka, manakala dua lagi anak pasangan itu selamat. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, Selat Hormuz berhasrat diisytiharkan sebagai wilayah Amerika Syarikat oleh Presiden Donald Trump tidak lama lagi selepas perang dengan Iran berakhir. Trump turut mendakwa sekata Washington ke atas laluan strategik itu masih berkuat kuasa dengan hanya kapal yang mendapat kebenaran dibenarkan melaluinya. Bagaimanapun, dakwaan penguasaan itu ditolak pihak tentera Iran sebagai pembohongan dan rekaan tidak berasas. Sukan, faktor usia bukan penghalang buat penjaga gol Melaka FC MFC Khairul Fahmi Cik Mat untuk terus beraksi di pentas Liga Super. Malah beliau percaya masih mampu menyumbang kepada pasukan untuk beberapa tahun akan datang. Bekas penjaga gawang kebangsaan yang kini berusia 37 tahun itu berkata, sebagai penjaga gol, faktor usia tidak semestinya menjadi batasan untuk meneruskan karier selagi disiplin serta kecergasan fizikal sentiasa diberi perhatian. Beliau kini bersedia memainkan peranan membantu pasukan menghadapi saingan Liga Super 2026-2027. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa
1: anda. Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Baik, itu dia lagu persembahan dari Raden Mas Uji dan Man Megat Singgoh di Kelantan. Betul sekali. Dek, kalau kita mari di bumi Kelantan ni, pening tak tahu dah. Nak pergi kedai makan mana so, semuanya sedap, semuanya murah-murah belaka, semuanya cantik-cantik, handsome-handsome belaka. Alhamdulillah. Baik, sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikanlah di mana sekolah ni boleh ditutup jika IPU lebih dari 200. Pihak pentadbir sekolah bertanggungjawab membuat keputusan berdasarkan keadaan setempat dan nasihat diterima. Dan sebenarnya jika IPU melebihi 100, aktiviti luar kena dihentikanlah. Aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan. Seterusnya, aktiviti keramaian di luar bangunan juga disarankan untuk ditangguhkan terlebih dahulu. Manakala aktiviti sukan di luar bangunan juga disarankan untuk ditangguhkan. Dan sekiranya kalau IPU tu mencecah sehingga ke 200 tingginya, sekolah ni boleh ditutup terus. Di mana pengetua ataupun guru besar boleh membuat keputusan untuk menutup terus sekolah. Keputusan berdasarkan pemantauan keadaan setempat, nasihat JPN dan PPD turut diambil kira. Dan sebenarnya ini melalui garis pemantauan JPN PPD memantau keadaan jerebu dan bacaan IPU dari semasa ke semasa, memberi nasihat kepada pihak sekolah, dan daripada segi pentadbir sekolah menilai keadaan setempat, membuat keputusan berdasarkan pemantauan dan nasihat diterima. Dan daripada segi garis panduan KPM ni, pengurusan kesan jerebu berpandukan surat pekeliling iktisas KPM yang berkuat kuasa, termasuk yang dikeluarkan pada 2016, 2019 dan 2023. Jadi loan ini boleh kita kata ke macam-macam lah deh mari. Ultraviolet. Belik sampai lidah. Nak jangan-jangan takut kocok botol buduk koma tu. Takut jatuh pecah je golet deh. Pecah. Jadi pakat kita beringat lah. Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu loan ni, bila dia panas tu, panas sangat-sangat. Panas berdua. Oh lalu deh. Kalau boleh, kalaulah tidak ada kerja guna yang penting sangat-sangat, elakkanlah berada di luar. Okay, kalau nak keluar sangat pun, pastikan kita pakai perlindungnya, maksudnya sunscreen ataupun bawa bekal air mineral secukupnya. Pastikan kita banyak minum air mineral. Gilah mana-mana pun, okay? Sebabnya takutlah berlakunya tiba-tiba dehidrasi ke, sebab dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ni, kita sangat-sangat risau. Tiba-tiba boleh, lagi-lagi kita risau kepada golongan yang berusia, yang macam mudah letih, mudah penat, okay? Tiba-tiba kena heart attack ke, minta dijauhkan lah. Jadi kepada yang mana ada urusan dan seringkali terpaksa buat kerja di bawah tengah panah kau ni, kan? Kena sentiasa berwaspada. Kena ambil langkah-langkah dia lah. Contohnya, kita kena elakkan pakai baju ataupun kain yang terlalu tebal. Ataupun contohnya, bila dah mari waktu di mana kita sakit kepala dah, tinggal sekejap kerja. Ataupun kita boleh ke bagi tahu dekat bos baik-baik, saya sakit kepala yang teramat sangat, saya takut kalau saya teruskan ni, tiba-tiba saya kolaps ke, pensan ke, bos pun akan memahami. Kalau tengok ke kepada bacaan IPU ni sangat-sangat tinggi lah ni. Jadi kepada kita semua ni, dinasihatkan untuk sama-sama beringat lah. Baik, sekejap lagi, pelbagai lagi info-info menarik yang Nuha akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan Anak Tok Lebai Him Rintimas. Tapi sebelum tu juga, layar dulu persembahan dari Usop Mungkir. Hanya di Gualik Ado Somo.

0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka!
0: Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

0: setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
1: Saya suka kata FM. Penuh ni terasa anda.

0: Ada orang dengar radio untuk dah pakai info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakai dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemek. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.
3: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.
4: Yep, dalam sedar tak sedar kita dah pun nak masuk ke jam yang terakhir sekejap sahaja lagi. Jadi terima kasihlah yang mana dengar ke Kelate FM, yang mana pagi tadi daripada pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi ditemani bersama dengan Kak Liz. Dan untuk waktu sekarang ini sehingga ke pukul 2 bersama Nuha untuk segmen Gugalik. Dan lepas habis Gugalik ni ditemani bersama Abedik untuk segmen Akok. Dan yang mana nak dengar ngajar-ngajar daripada ustaz ke kan, perkongsian ilmu agama, boleh bersama DJ Abel Lam kita untuk segmen Selekta start pukul 6 sehingga pukul 9 malam. Dan untuk malam ni ramai yang nanti-nanti ke bersama dengan Uncle Didi ataupun lebih dikenali sebagai Pak Do untuk segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate. Jadi yang mana masih lagi setia tengok kita menerusi live di TikTok Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan. Ada Nosta Asia, Realme C15, ada Mak Sukun masih lagi tap-tap screen. Dan untuk jam terakhir sekejap lagi, kita akan melangkah masuk ke jam 1. Kita akan dengar berita dari Wisma Angkasa Puri. Dan sekali lagi Nuhan Wayak malam ni, jangan lupa temu janji kita untuk sama-sama kita saksikan pertandingan Bintang Piramli peringkat Zon. Yang mana tak dapat nak mari ke ataupun ada kekangan ke ataupun ada urusan sak musim sak bimbel, sebab kita akan buat live di TikTok Kelantan FM. Dan turut sama di TikTok Pahang FM dan juga Terengganu FM. Ada komen di TikTok daripada Khairul Azlan kita. Mantap ke Kelantan FM? Yep, semestinya Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Jadi terima kasih kami nak ucapkan kepada anda yang tak pernah jemu dengarkan kami daripada pagi lagi sehingga ke malam kagian hati. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan dari Rizwan, Doa Sang Anak. Terus layang pulak dah, cerita kita pulak dah, terus layang, gugali, aduh semua.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM. Kemah.

0: Kelantan FM. Malaysia, Malaysia.
1: Saya pengarsi jenayah Kamal Effendi Hashim. Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Pada rakyat Malaysia di luar sana, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan, sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
3: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
4: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang kita tiap-tiap tahun hari

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa. Maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selepas selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.18 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada semua muslimin dan muslimat.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Alamak, kau dah kenapa? Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
2: Tapi kan?
1: Tapi apa?
2: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
3: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyeru kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
4: Kelantan FM.

0: Assalamualaikum, saya Benik daripada Gua Musen. Selama duduk dengan Kelantan FM ni, Kelantan FM ni memang tak pernah menghampakan. Setiap jalan canggih, memang informasi dan lagu-lagu, pilihan lagu sangat terbaik. Dan saya mendoakan semoga Kelantan FM terus maju ke hadapan.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
3: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
2: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Tok, Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya, apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
6: Sebab daya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorban orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama agak daya ni.
5: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
6: Tok tak Dek, tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu untuk petahkan negara.
5: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah tu. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay.
7: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin hadirat serta penonton pendengar setia Kelantan FM yang mendengar, mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita meneruskan lagi kuliah ilmu agama kita. Dan kita beruntung kerana malam ini adanya rakaman yang dihadiri daripada pihak Kelantan FM dalam rancangan Dengar Orang Mengajar, yang mana di bawah kendalian Abid Dib sendiri. Mudah-mudahan tersebarnya ilmu bukan sekadar di Masjid Kapoda sahaja, kan, tetapi tersebar ilmu ini bila-bila kita memberi manfaat kepada orang di luar sana. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mempermudahkan jalan seseorang untuk menempuhi mempelajari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata Allah akan mempermudahkan jalannya ini untuk menuju ke syurga. Tidak semestinya tuan-tuan kena jadi orang yang boleh berceramah, berkuliah untuk mendapatkan pahala, tidak. Bahkan tuan-tuan jadi orang yang mempermudahkan majlis ilmu di atas muka bumi ini, maka inilah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh dipermudahkan jalan untuk menuju ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pengajian kita, kita membawa kitab Shifaul Qulub, penawar bagi hati, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, yang membahaskan ilmu tasawuf, membicarakan tentang menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, menyucikan hati daripada sifat-sifat tak molek. Kita bawa lama dah, dan alhamdulillah lah ni kita duduk di dalam bab tentang membicarakan sifat-sifat yang tak molek berada dalam diri. Dan di dalam kitab ini juga membicarakan tentang sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak, yang perlu dan wajib kita hiasi, katanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Sebelum kita nak melangkah masuk ke dalam perbahasan kitab kita malam ini, aku nak bawa satu hadis pada mukaddimah ini, satu cerita. Cerita tentang bagaimana manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bui amare, yakni orang yang suka menzalimi orang, menzalim. Betul lah saat ni bila-bila nak alah kemari, mikir-mikir nak bawa hadis cerita berapa, telitah. Ada satu cerita tentang seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sa'id bin Zaid. Kalau tuan-tuan cari siapakah Sa'id bin Zaid, dia dari kalangan Al-Asyarah Mubashiruna fil Jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk ke dalam syurga tika hidup lagi. Namanya siapa? Sa'id bin Zaid. Nabi kata 10 orang yang masuk dalam syurga, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 6 lagi nama besar, salah seorangnya adalah Sa'id bin Zaid. Bila lagi Nabi jamin ni tika dihidup lagi. Sa'id bin Zaid ini Allah beri satu umur kepada dia ni panjang. Dari riwayat cerita, umur meninggal dunia ni 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Berlaku satu peristiwa kezaliman kepada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid, di zaman pemerintahan Khalifah Marwan Ibn al-Hakam. Ceritanya lagu mana, tuan-tuan? Ceritanya seorang perempuan namanya Arwa binti Aus. Perempuan ni, dia buat satu cerita pitnah kepada sahabat ni, kemudian dia pergi ngadu kepada pemerintah ketika tu. Dia kata gapo, ya Khalifatul Marwan, wahai Khalifah Marwan, ibda'at ila Sa'in ibn Zaid annahu akhadha shay'an min ardiha Dalam hadis kata, aku telah dizalimi oleh Sa'id bin Zaid yang kamu jangka dan kamu sangka dia ni orang baik. Sebenarnya dia zalim aku. Dia buat cerita fitnah. Cuma jamir itu ni cerita fitnah tidak ada dalam media sosial lah. Media sosial ni yang ada lah ni baru timbul lagi. Tapi ada dah cerita fitnah yang berlega di kawasan ketika itu, yang merosakkan nama Sa'id bin Zaid, seorang yang cukup baik, cukup hebat hubungan dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba mari perempuan namanya Arwa binti Aus, dia kata Sa'id bin Zaid telah zalim dia. Benda ni dia buat naik jumpa dengan Khalifah Marwan. Dia kata, kata Khalifah, ya Arwa, wahai Arwa, apa yang Sa'id bin Zaid ni buat? Katanya, katanya Arwa binti Uwais, Sa'id bin Zaid telah menzalimi tanah aku. Oh, cerita bak tanah. Dia telah zalim tanah aku, yang mana kita duk kata dia ni orang baik, sebenarnya duk wahai Khalifah. Dia dia nak punuh nama. Tuan-tuan, bukan hari ni dah orang nak punuh nama dalam media sosial. Jaman-jaman sahabat dulu pun ada duk. Dia nak punuh nama ni siapa? Sa'id bin Zaid. Dia kata, wahai Khalifah, yang kamu jangka, kamu sangka orang ni baik, sebenarnya dia bukan baik. Dia telah menzalimi aku. Dia telah mencuri hak tanah aku. Maka Khalifah ketika itu panggil Sa'id bin Zaid. Tanya Sa'id bin Zaid, benarkah apa yang didakwa oleh perempuan nama Arwa ni? Jawab Sa'id bin Zaid, dia dalam keadaan tak ada bukti. Dia kata apa? Ya Khalifah, ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni waktu hidup mula Nabi jamin aku dari kalangan ahli syurga. Mana mungkin aku buat kerja zalim lagu ni? Sedangkan Nabi urus pesan kat aku siap-siap dah, man akhadha shibran min al-ardi zulman, barang siapa yang mencuri, menzalimi hak orang lain, menzalimi tanah hak orang lain, shibran walaupun sejekah, masuk gian tanah orang okay? Walaupun sejekah, shibran minal ard, Nabi pesan dah kat aku, zulman secara zalim, tuwiqahu ila sab'i ardin, kalau aku buat lagu tu Allah Ta'ala akan benamkan aku di hari akhirat seksa, badan aku berada dalam 7 lapis tanah. Mana mungkin Nabi bui amare lagu ni kat aku, aku nak buat. Tapi kalau mu tanya aku bukti muka lain, ada ke dak hitam putih? Tak ada. Yang dia dakwa itu sebenarnya nipu belaka. Jawab Khalifah Marwan Ibn al-Hakam, dia kata apa? La as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Cukup dengan penyaksian ini. Aku tahu mu ni orang baik, orang jujur, tak mudah buat zalim kat orang. Padah dah. Ni bukti yang cukup kukuh dah. Tuan-tuan, cara-cara-cara kih ni, zaman itu tak ada mahkamah. Cuma Marwah Arwa binti Uwais Aus ni, dia menang kih tu. Cerita dia panjang. Ambo cuba ringkaskan. Menang. Dalam keadaan dia fitnah orang, dia buat sesuatu cerita buruk, sehingga ke buruk nama seorang sahabat yang telah dijamin masuk ke dalam syurga, tiba-tiba bertukar. Orang ni hak mulia atas muka bumi dipandai buruk, sedekah cerita tu cerita fitnah. Benda ni berulang ke dak hari ni tuan-tuan? Berulang. Kejahatan, kezaliman orang ni. Sa'id bin Zaid ni tuan-tuan orang yang baik. Sahabat ni. Dia akad tangan. Dia berdoa depan khalifah. Dia kata apa? Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang menyaksikan kejadian ini sama ada betul ataupun tidak. Sekiranya perempuan ini in kanat kadhibah, dia orang yang pendusta, penipu, dia saja reka cerita, dia nak burukkan nama aku, dia nak menjatuhkan reputasi aku, fa'ami basaraha, ya Allah, buta ke mata dia. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau betul lah dia nak khianat kat aku, ya Allah, dia nak fitnah kat aku, dia nak zalim kat aku, fa'ammi basaraha, ya Allah, butakan kedua matanya. Waqtulha fi ardiha, ya Allah, matikan dia di atas tanah yang dia fitnah aku tu, walaupun dia menang atas muka bumi, ya Allah. doa orang soleh ni dia jangan main-main tuan-tuan. Allah mendengar doa Sa'id bin Zaid pada hari tersebut. Kemudian Allah makbulkan beberapa tahun selepas daripada tu, kata perawi hadis, fama matat hatta dhahaba basaruha. Perempuan hak fitnah sahabat tadi tuan-tuan, akhir kehidupan dia Allah buta ke sungguh matanya. Thumma baina hiya tamshi fi ardiha. Dia mati dalam keadaan kakinya sedang melangkah di atas tanah yang dia fitnah Sa'id bin Zaid. Iz waqa'at fi hufrah. Tanah tu dia buat telaga, terjuluh masuk dalam telaga, meninggal dunia. Kubur dia duduk dalam telaga tu. Tuan-tuan, kesimpulan pada hadis mukaddimah kita bawa ini apa dia? Jahatnya hati seseorang kalau dia nak buat benda kezaliman kepada orang, tambah-tambah pada hari ini, cukup dengan sekali dua kali je dia buat, boleh jatuh seseorang tu, rapat jik dia beri. Tapi kita kena ingat, ittaqu da'watil mazlum. Nabi SAW kata apa? Takutlah kalian dengan doa orang-orang yang dizalimi. Hari ini kita kena beringat ni. Ni, hak cara hari ini, kih tanah luar sana, banyak mana tuan-tuan. Hak balah berpuluh tahun tak bertegur. Nah, hak janji mulut-mulut manis enggak pun lama mana dah tak bertegur. Hak terjadi pada hari ini. Disebabkan tanah saat ini dia fitnah Sa'id bin Zaid, maka Allah hukum dia atas muka bumi lagi buta kedua matanya. Nak royaknya ni tuan-tuan, kesimpulan kepada kita, takutlah kita kepada doa-doa orang yang dizalimi. Tambah-tambah lagi orang hak kita buat zalim tu adalah orang soleh, orang beriman, orang hak kuat amal ibadat. Kalaulah sampai ke tahap dia akak tangan doa kepada Allah Ta'ala, minta satu petunjuk, ya Allah, yang mengatakan aku ni dipitnah, tidak bersalah. Tidak mustahil cerita yang terjadi kepada arwah binti Uwais Tuhan buat kepada manusia yang lain pada hari ini tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini memberi gambaran kepada kita bahawasanya berhati-hatilah kita kalau ada niat nak buat zalim kat orang, takut-takut hidup atas muka bumi sia-sia saja. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pengajian kita yang merupakan kuliah mingguan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 57. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kita, bab yang menyatakan tentang mukaddimah, iaitu qalbu, iaitu artinya jantung ataupun hati kita. Kenapa kita belajar kitab Penawar Bagi Hati? Kerana pentingnya hati kita ini sentiasa dicuci. Cuci dari sudut benda-benda tak molek. Antara benda yang molek kita buat sebelum ni, iaitu amalan kita masuk korban baru ni, itu adalah salah satu amalan menyucikan hati, meningkatkan rasa ketakwaan, menjauhkan sifat pentingkan diri, menjauhkan sifat kepunyaan. Sebab tu ambo suka pagi raya tu ambo baca khutbah tuan-tuan. Ambo terbaca satu teks khutbah tu, Majlis Agama Islam Kelantan dia petik satu kata-kata daripada Allah Yarham Profesor Syahnun Ahmad. Kalau tuan-tuan perasan lah, sebelum khutbah pertama dia nak nutup tu, dia kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan Nabi Ibrahim menjadi seorang pembunuh. Pembunuh Ismail. Bahkan Allah Ta'ala memerintah Nabi Ibrahim supaya membunuh sifat kepunyaan, sifat pemilikan. Perasan ke tak khutbah raya buat ni? Nah, ni kata-kata daripada Profesor Syahnun Ahmad. Ismail bagi kita mungkin sifat iri hati, takabur, riak, benci membenci, membunuh persaudaraan kita, tali persaudaraan ukhuwah kita. Ambo dengar kata-kata tu dia suruh naik bulu rang bulu romak. Nah, rakyatnya apa? Ibadat korban yang kita buat sebelum ni, dia menyucikan hati kita, memberi satu kesedaran bahawasanya kita kena korbankan dalam ibadat korban yang kita buat selama ini, bukan hanya nak semelih lembu, tetapi kita semelih sifat-sifat yang tidak molek di dalam diri kita. Sebab tu Profesor Syahnun Ahmad ni dia antara orang sastera yang cukup-cukup hebat tuan-tuan. Nah, jadi bila ada tek khutbah lagu tu, tak menera. Tak tahulah menera juga pagi tu, tak tahu. Baik. Maka kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, pentingnya kita mengadakan diri kita ini penyucian hati, iaitu dengan memperbanyakkan mengingati Allah Ta'ala. Kita ingat Allah Ta'ala mungkin dengan cara kita ibadat, semayang beringat. Tapi ketika itu yang paling kuat kita ingat. Bila kita melangkah kaki keluar daripada rumah Allah, kita pergi mana-mana, kita nak buat satu perkara dosa, kadang-kadang kita terlepas dalam kepala otak kita nak ingat siapakah Allah Ta'ala. Sebab tu pentingnya mengaji kitab, belajar ilmu, tambah-tambah lagi penawar bagi hati. Baik, kata pengarang kitab, bahwasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Ni, hati kita ni penting. Sebab apa kena jaga semua? Antara salah satu sebab, kerana dia ni berbolak balik. Malam ni boleh jadi juru, balik kat orang boleh jadi jahat. Sungguh. Ni atas masjid semutar atas kepala tebang, zikir tak berhenti. Tapi bila dia duduk, so sama so duduk dalam bilik gelap, tidak ada orang memerhati, waktu tu mari bisikan syaitan untuk dia buat dosa. Ada. Itu biasa, namanya manusia. Sebab tu kita diajar oleh agama untuk memperbanyakkan baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Lepas tu apa dah? Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang maha memutarbelikkan hati. Kenapa? Hati kita ni tuan-tuan boleh jadi juruh. Kadang-kadang dia mari hasutan setan, hati kita juga yang bertindak nak jadi orang jahat, nak buat dosa. Tak kisahlah dia tu tu imam ke, dia tu penceramah ke, dia orang biasa ke, ada semua bisikan mari untuk kita buat dosa. Ni bahayanya hati. Mari daripada detikan daripada hati nak buat dosa. Sebab tu penting. Maka kata Syekh Abdul Qadir, sini adalah tempat untuk kita gahar semua. Sebagaimana baju kalau cemar kita kelip di rumah, kita cap-cap bubuh dalam mesin basuh. Nah, tunggu setengah jam dia pun mesin-mesin bubuh sabun gapo tu. Akhir sekali kita akak baju, oh bau pun sedap. Wangi pula. Dan itu tanda kita nak pakaian kita orang pandai comel. Sebaliknya, kata Syekh Abdul Qadir, samalah diri kita apabila kita mengadap Allah Ta'ala, kita bukan setakat nak pakaian comel. Kita bukan setakat nak nampak bersih depan manusia. Tetapi kita nak nampak biar comel hati berada dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak tu dah. Maka banyakkan membaca apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ni ya Allah di atas jalan agamamu dan jalan ketaatan kepadamu. Kena doa sama. Jangan pula kita berasa bahawa kita boleh mari semayang bel 5 waktu, kita jadi orang soleh, orang hak tak tinggal amal ibadat, kita tidak terlepas daripada ujian setan. Dah. Setan mari ganggu semua. Setan ni dia pandai tu kan. Dia buat sesuatu benda, dia hasut manusia, daripada benda tu nampak dosa pada asalnya, akhir sekali kita buat juga. Betul ke tak? Setan ni dia pandai. Tuhan kata, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan ini dia hiah, dihiasi syaitan ini dengan sesuatu amalan buruk yang nampak pada mata kita comel. Sebagai contoh, kita tengok orang yang ambil rasuah, orang yang ambil rasuah, lagu mana setan hiah benda tu nampak wi comel, dianggap bila mana penerima dan pemberi tu kawin wi hadiah je demonya, sebab dia memperluluh projek kawin. Contoh, orang yang minum arak, lagu mana setih ya? Oh, minum arak benda biasa je, kaya semetah je, setih ya. Orang yang berzina, lagu mana setih ya? Tika nak buat tu setih ya dengan cara lagu mana? Kita nampak, Allah sikit jahnya, supong dengan orang lain, tak ada nafsu. Mu pun ada nafsu. Mu buatlah retek. Nampak? Dia nampak kepada sesuatu benda buruk tu, setan dia pandai wihiyah. Wih nampak comel. Ni, hak duduk atas masjid, tuan-tuan jangan kata setan tak hiyah hati kita. Dia hiyah. Dia cuba semua goda. Cuma adalah level dia mari. Bukali hak mari kau sejik-sejik ni, tuan-tuan bukan level debek-debek lah. Hak bisa. Lagu mana setan hak bisa ni mari ni? Dia tahu dah, Tok Haji ni aku ten dah. Dia alah kau uji dah, dia alah kau pandangan mata kau retina tak degih. Oh nak. Uji dah melalui lalu retina aku hasut dah dia. Oh comel tengok tubuh badan retina ni comel. Eh tak degih Tok Haji ni. Maka setan guna cara 1001 cara. Lagu mana dia guna cara? Katanya para ulama ahli ibadah, orang yang beribadat setan hiyah cara dengan cara merasakan dirinya ini lebih baik daripada orang lain. Ah ha, setan hiyah cara gitu. Merasakan tika takbir Allahu akbar, ikhlas tu 100% je. 99% lagi gapo? Rasa riak, rasa sum'ah, rasa bagusnya diri aku boleh mari sembahyang, berasa orang lain jahil belaka kita bagus kita sorang. Setan dia hiyah, dia pandai tu. Akhir sekali, sama ada orang tu kuat beribadat ataupun tidak, ngelas sekali dia terjun dalam kelembah kebinasaan. Hak tu yang jadi mata seseorang tu pandangan seperti lalat tu. Dia tengok orang lain tu benda baik orang lain buat, bagi dia tak betul belaka. Dia tengok benda buruk, hak buruk tu betul dah. Tapi dia tengok benda baik, betul lah hak dia buat baik tu, hak orang dia tak belaka. Hak orang, hak dia tak suka. Maka dia kata gapo dalam hati dia? Dia kata, meta ya tu buat benda baik tu, meta ya tu pergi masjid tu. Contoh, setan dia pandai hiyah supaya kita ni sentiasa berada dalam sangka buruk di hadapan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ambo ada satu bacaan, ambo teringat satu kisah. Ada seorang lelaki hidup di zaman Nabi SAW yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tuan-tuan kenal Sayyidina Ali? Kita kenal dia ni. Sebab apa? Dia khalifah keempat. Dia ni dengan Nabi SAW rapat benar. Menantu Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, rapat-rapat sungguh. Sayyidina Ali ni, anak Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali dengan Nabi ni sepupu. Ayah Nabi Muhammad, ayah Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib. Abu Talib ke ayah dia, sepupu. Yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, siapa dia? Tuan-tuan balik cari nanti. Namanya Abdul Rahman bin Muljam, ataupun dikenali sebagai Ibnu Muljam. Siapa dia Ibnu Muljam ni? Tuan-tuan buka kitab balik, cari baca type di Google, tak apa tu. Abdul Rahman bin Muljam, dikenali sebagai Ibnu Muljam. Siapa dia dia ni? Dialah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Pah, gana latar belakang dia ni. Orang hak kuat ibadat. Orang yang ngapa Quran 10 tahun boleh khatam Quran dah. Ibnu Muljam ni. Dia Tuhan beri kecerdikan agama yang cukup tinggi. Waktu di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Ibnu Muljam dihantar ke Mesir. Kenapa? Top 10 orang yang betul-betul hebat bab Quran, ingat dia kuat. Bila dia pergi ke Mesir, fahami khawarij masuk, fahami pelik masuk, klik semula, dia mula tidak bersetuju dengan para khalifah. Maka hari yang dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia membaca ayat Quran, bila-bila dia takbir, dia pergi tetap Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tuan-tuan balik cari, ini kisah benar. Nak kata setan dia pandai. Dia pandai hasut seseorang. Kalau bak dia ni kuat bak solat, dia kuat bak ibadat, adalah cara dia buat. Maka Ibnu Muljam ni tuan-tuan, waktu dia bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia kata gapo? Allahu akbar, Allahu akbar. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dia bunuh Sayyidina Ali tuan-tuan. kenapa berlaku pergolakan pada zaman itu? Disebabkan pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman pun dibunuh, maka Muawiyah, sepupu Sayyidina Uthman itu, tuan, dia menuntut bela. Waktu tu ramai pemberontak yang timbul, kemudian pergi kepung rumah Sayyidina Uthman, bunuh Sayyidina Uthman. Muawiyah pun ambil satu keputusan untuk menuntut bela. Timbul pemberontak baru, maka dia bunuh Sayyidina Ali pula. Ni hok bawah-bawah ni ada budaya taksub siapa ke tahap menghalalkan darah umat Islam sendiri.
1: Minta maaf banyak-banyak segala kekurangan, kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Orang Ngajar, terbitan Azidi Abdullah.
1: 31 Ogos tetap dikenang di lipatan hati kian membara. Kibar kalah jalur gemilang. Tanda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selawat dan salam ke atas junjung yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus meneladani akhlak baginda dalam setiap langkah kehidupan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Syukur alhamdulillah hari aku ambo ya, ambo kasih dihormati. Kita berjumpa semula untuk hari ini dalam apa khabar orang Kelantan aku. Jatuh ke hari Sabtu 15 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kita berada di bulan Maulud, bulan Maulud ni. Jadi marilah kita pakak sama-sama adik akak jaga tanah air kita, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan supaya nyakit menyaka wabak dan sumpamanya tidak berlaku di tempat kita. Jadi ada usaha lah adik kita adik akak, ada usaha tindakan daripada kita untuk bersama-sama menjaga persekitaran kita lah. Demo rumah demo, kawal rumah kawal. Kita pakat-pakat jaga. Kalau ada program gotong royong tu, tubik belakang, tubik ramah-ramah. Pakat cuci nih, lokal ko ataupun kawasan-kawasan kita ko, menebah ko bergapo deh, menyapu ko. Kita buatlah secara bergotong royong. Mudah-mudahan ini juga salah satu langkah usaha kita adik aku. Usaha kita belah mana? Usaha selain kita berdoa, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu muka demah dulu. Lepas ni kita klik mari semula dalam apa khabar orang Kelantan.

ia ni Melayu lah. Deh, kalau 500 ia ni kalau kita buat behong pun deh bela-bela apa ni buat pembersihan kawasan rumah kita pun oh sekali dengan puluk derian dah kali tu deh 500 ia tu behong puluk derian. Takkan dah muka keluarga petok ramah. Jadi begitulah nak rakyat deh. Kita ambil peluang ni adik aku untuk sama-sama membersihkan kawasan persekitaran kita dalam rumah dan juga luar rumah. Baik. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Cik Wei kita. Cik Wei dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru untuk kecek berkenaan dengan rawatan sarah dia. Rawatan sarah hari ini. Jadi pakat dengar mata lagi. Tuter.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula cikgu tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baiklah, Arya Kok, kita klip mari semula. Untuk bersama dengan Arya Kok, kita nak kecek berkenaan dengan Pusat Rawatan Humairah. Sebagaimana yang kita sedia maklum lah, selama kening bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Bak. Tapi Cik Bak tak ada petani, tapi Cik Wei pun boleh kira dah. Untuk beri penerangan kepada kita berkenaan dengan rawatan saraf yang disediakan di Pusat Rawatan Humairah. Assalamualaikum, Cik Wei.
4: Waalaikumsalam, Abdi.
3: Alhamdulillah, Cik Wei mari ni.
4: Ya, Abdi.
3: Yalah, kalau Cik Wei tak mari, Abdi kecek.
4: Abdi dah kecek dah.
3: Tapi dia dah tahu mana lah kita. Cik Wei, aku sedap. Jadi, baik, Cik Wei, kita nak berkongsi lagi berkenaan dengan rawatan
4: Sarah. Betul, Abdi. Okay. Assalamualaikum, Abdi. Selaku DJ kita untuk petani. Jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelate FM dan hok paling utama sekali, tentulah pelanggan kita, Abdi. Pelanggan Pusat Rawatan Humairah lah. Hari ni cikgu sore lagi, Abdi. Big Boss kita masih ada urusan, Abdi. Jadi tak apa, dia kira salam ke, Abdi. Dan juga semua pendengar Radio Kelate FM. Jadi kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan dia lah. Jadi pos kalau Abdi cikgu nak kecek berkenaan dengan orang kata orang ada masalah saraf dan juga kata cara dia ataupun kaedah rawatan melalui sentuhan ataupun urutan, Abdi. Jadi sebelum tu, Abdi, pentingnya kita tahu gapo dia tu saraf, Abdi. Penting sekali kita tahu saraf tu gapo, sebab saraf ni adalah dia merupakan bahagian penting dari tubuh kita, Abdi, yang mana dia ni serupa rangkaian, Abdi. Rangkaian komunikasi dalam badan kita. Mana dia sambung, Abdi. Dia macam orang sambung, saraf-saraf sambung lah. Jadi orang kata antara punca saraf, Abdi. Orang kata antara dia adalah saraf kita ni, orang kata terhimpit. Kadang-kadang ada orang kata hok cedera, hok raja cedera. Orang kata hok tekane berpanjangnya pada kawasan tertentu badan, orang kata duduk terlalu lama ko. Jadi orang kata selain pada tu, orang kata orang ada masalah kesihatan tertentu, Abdi. Hok sepertinya masalah pada tulang belakang lah. Jadi kalau mak ayah, adik, kakak kata ada berasa kebah, ada berasa sakit saraf, ataupun ada berasa nyocok, berasa nikah, berasa sekebel-sekebel, Abdi, berasa sakit di bahagian pinggir, berasa nyocok di tapak kaki ko, panas di tapak kaki ko, petis sekali, Abdi, kita kena tengok ataupun cari punca dia dulu, Abdi. Punca dia dulu. Jadi orang kata orang ada masalah saraf ni, Abdi, dia boleh dirawat melalui kaedah urutan, Abdi. Yang mana urutan ni sebenarnya salah satu cara hok molek untuk orang yang ada masalah saraf lah. Sebab apa? Nguruk ni, Abdi, sepositif ada rakyat sama dah, orang kata boleh melancarkan peredaran darah. Jadi bagi orang yang aliran darah dia tak lancar, nguruk ni dia molek, Abdi. Dia boleh melancarkan balik peredaran darah dia. Jadi sebab itulah ada kadang-kadang mak ayah kita ni ada berasa sekebel, Abdi, ada berasa nyocok, berasa sengar, sebab darah kita tak ngalir, Abdi. Jadi orang kata dengan nguruk ni juga dia boleh melegakan urat ataupun saraf kita, hok mano duk mai terik, Abdi. Duk mai urat terik, sebab itulah kadang-kadang dia mari dia kata berasa bekak, bekok di labu betih, Abdi. Berasa terik lah, terik di labu betih. Sebab urat kita terik, Abdi. Jadi orang kata kadang-kadang tidur malas dengan nyatok karung, Abdi. Sebab itulah orang kata urat kita tu, orang kata tak comel, terik molek, tegel lah orang kata. Jadi orang kata dengan nguruk ni dia boleh melegakan balik urat-urat kita tu, melembutkan balik urat kita, Abdi. Jadi Hok kebanyakan abadik, hok mana mari di besar rawatan kita, kebanyakan orang hok ada masalah kecil manis abadik. Orang ada masalah kecil manis, hok mari ngurut di besar rawatan kita, kebanyakan dia lah. Macam ni orang-orang lama lah. Jadi, kadang-kadang soalan hok orang kata, famous sikit lah dia akan tanya, boleh ngurut ke dia abadik orang masalah kecil manis ni?
3: Ya.
4: Sebenarnya orang masalah kecil manis ni kita boleh urut abadik, dan juga kita ada cara urut dia, dan juga kita ada kadar orang kata urut dia tu, teknik dia, dia boleh ngurut abadik, tak ada masalah lah. Orang ada masalah kecil manis ni tak ada masalah. Hak pentingnya abadik kena orang kata cari tepat hak orang kata betul-betul pandang ngurut.
3: Ya.
4: Betul-betul boleh ngurut lah.
3: Mahir
4: abadik. Hak tu penting. Sebabnya orang kata kalau kita pergi pak kosi-kosi abadik, sebab itulah kita klik berasa bekok, berasa lebih, berasa sakit. Orang nak pergi nak melegakan. Balik 2-3 hari duk mai sakit pak tolo abadik. Sebab itulah pentingnya kita cari tempat hak betul abadik. Jadi orang kata kalau hak mana mari di pusat rawatan kita ditunjuk ni, insya-Allah abadik akan rasa kesel ataupun perubahan dia lah lepas ngurut. Jadi macam baru ni abadik ada seorang pesakit kita hak pun ni abadik, dia ada masalah orang kata terik di labu betih, dia ada masalah orang kata terik di bahagian tekok dia abadik. Dia rasa tak sedap di tekok dia ni. Dia rasa terik, dia royak sekak, orang kata dia sekat dia kena masalah gini, dia kata habis talah kerja dia abadik. Nak kerja terus tak sedap abadik. Dia kata kalau buat kerja berat sikit kat dia kata serah sakit dia bahagian pinggir. Kadang-kadang tu dia kata tidur malam dekat 2-3 hari nyetok sekali, 3 hari nyetok sekali. Jadi dia mari di pusat rawatan kita, dia mari terak urutan saraf dengan kita, sebab dia dengar dari radio ni kan abadik. Dia dengar dari radio ni, jadi benda ni sama dengan hak dia kena lah. Jadi dia ambil sesi untuk 3 kali. Jadi dia royak ke perawat kita, masa sesi yang ngelah kali tu dia royak ke perawat kita. Alhamdulillah abadik, lepas dia mari ngurut di pusat rawatan kita, banyak perubahan dia kata abadik. Dia kata kalau kata sebelum ni dia nak buat kerja hakiki dia talah sokmo, dia kata lah ni boleh buat dah beri kerja, kerja rumah gapo dia kata boleh buat dah. Dia kata betih dia hak terik sebelum ni tak berasa sakit, tak terik, tak ada nyetok karun dah beri. Jadi dia kata dia nak jalan pula ni pun sedap dah beri jakoh pun seorang yang molek. Kalau kata banyaklah perubahan dia. Jadi dia kata mujulah dia mari ngurut di pusat rawatan kita. Kalau tidak dia main sakit gitu. Siapa aku hari ni abadik?
3: Jadi kita takut kau apa boraklah.
4: Kau hobo borak abadik. Dia kau melarak, kau melarak sebab sarah ni abadik. Dia kita tak nampak abadik. Kita tak nampak sebab dia kalau jenis hak luka kita nampak kesel. Hak sarah ni kita tak akan nampak kesel dia sebab dia dalam mai kita. Cuma kita akan berasa sakit, berasa tak sedap tubuh. Berasa sengas-sengas kebas-kebas situ sini.
3: Cuma nak pergi ke lupuh tu.
4: Nak pergi ke seruk abadik. Kita takut sekali, takut dia pergi ke seruk. Jadi dia kata, dia kata hok kita kena buat tu, kita kena ikhtiar lah. Hok apa yang patut, dia kata cari tempat hok mana boleh ngurut, mari ngurut abadik. Jadi sebelum kita pergi ke lagu abadik, cuba nak ayat harga dia dulu abadik. Untuk harga biasa dan juga harga promosi kita abadik. Untuk harga biasa satu sesi RM150 ya. Yang mana dia kata kebanyakan mari di pusat rawatan kita dia akan ambil harga package abdi. Sebab untuk package ni harga 3 kali urut, mana 3 sesi lah. Kena mari 3 kali di pusat rawatan kita. Kalau ni harga RM250 ya ya abdi. Kita akan bagi percuma 3 kali bekal angin dan juga sekali bekal darah serta sebotol minyak ngurut abadik.
3: Tu dia.
4: Hari ni RM250 package dia. Tak ada lebih, tak ada kurang abadik. Tak ada kata tok royak dari dia RM250 pergi siapa kena beribu dak abadik. Harga dia RM250 saja. Yang mana nak dapatkan urutan ni abadik, dia kena wajib kena booking. Macam pagi tadi pun ada seorang customer tu mari walk in abadik. Kita memang tak nak dia walk in. Memang kita tak kira bagi, kita suruh dia balik dulu. Tapi sialah. Kalau dia duduk area Kota Baru tak ada masalah. Kalau kena dia duduk daripada kerai, daripada jeli, nyanyalah dia. Tapi kita tak nak buat gana abadik. Jadi yang mana nak dapatkan urutan kena booking dulu. Nombor telefon dia abadik 013-999-5900 abadik deh.
3: Tu dia ni. Tu untuk cewek mula-mula ni, muka demah tu deh. Jadi kita dengar lagu dulu, lepas ni kita klip mari semula bersama dengan cewek. Dia nak cerita lagi berkaitan dengan pusat rawatan Humairah. Jadi hari ininya dia berkaitan dengan
4: Sarah.
3: Sarah. Rawatan Sarah ni. Dengar lagu dulu.

0: Baik, kita klik mari semula bersama dengan Cik Wer dari Pusat Rawatan Humairah Belaka Jaya ni.
1: Belaka Jaya tunjuk.
0: Tu bangunnya dia. Dia kok boleh tidak kata gilah. Maksudnya telefon dulu je. Jadi booking baru gilah.
1: Takut kita kok mari pun tak ada dah.
0: Sial
1: gok. Tadi kita si ayo gok ko mo ayo mari dah daripada jauh. Cuma
0: dia mau gingah sakit tu.
1: Gingah sakit dengan harapan boleh buat rawatan.
0: Yo.
1: Jadi demo mari kita tak payah nak buat update. Sebabnya kalau kita ambil dia.
0: Iyalah.
1: Hok customer hok temu janji dah ni takkan kita nak suruh balik.
0: Entahlah alik dia.
1: Entahlah alik customer pula. Yo. Customer tu pun booking dah. Jadi kita nak tanda kita terpaksa kata mari semula.
0: Yo.
1: Cuma orang kata kalau dia kita kadang-kadang hampa orang kata tadi. Orang kata muka sedih lah.
0: Hampa dia kecewa.
1: Hampa dia kecewa. Mari daripada jauh nak buat rawatan tiba kita tak nak buat. Jadi itu orang kata kalau orang mana nak dapat rawatan tu semolek-moleknya telefon dulu, booking dulu abdi. Sebabnya di pusat rawatan kita ni abdi, kita ada perawat lelaki dan juga perawat wanita abdi. Mana jangan rusing lah kalau mari berpasangan ko, kalau ada adik-beradik hok berlainan jantina sakit ko, boleh mari sekali. Ya. Kata boleh ambil tarikh sekali, boleh ambil masa sekali. Mana tak perlu nak nunggu bedik. Jadi orang bawa dia pun tak perlu nunggu lama. Mana kalau kata sejak 15 minit ataupun sejak 20 minit gimi naik kedah. Mana tak perlu nunggu sampai 2-3 je lah bedik. Jadi di pusat rawatan kita ni bedik, kita ada urutan untuk yang orang masalah-masalah berkaitan dengan sarah lah. Kata dok mai sebel, dok mai sakit urat, dok mai sakit pinggir. Jadi di pusat rawatan kita ni bedik, tak ada kata untuk orang-orang yang tua lah bedik. Orang-orang muda pun ramai juga bedik mari di pusat rawatan kita. Kadang-kadang orang-orang puas umur awal 40 pun ada mari di pusat rawatan kita. Yang mana kata mari tu bukannya ada masalah sarah sangat, cuma dia kadang-kadang orang puas ni bedik, dia buat kerja kuat bedik. Buat kerja rumah go to go ni. Jadi mana ada sakit pinggir, ada mana ada sero-sero sakit bahu, dan juga banyak ke reba-reba, orang kata reba-reba lori, reba-reba bah, dan juga orang kerja jabat sebab bedik ni bedik. Ramai juga mari di pusat rawatan kita. Sebab apa, duduk terlalu lama pun kadang-kadang tak boleh juga bedik. Dia takat juga pinggir kita ni bedik. Sebab tu orang kata kalau orang duduk terlalu lama ni, dalam masa setengah jam dia kena jalan musim. Musim dalam ni pun tak apa dah. Sebab nak pengaliran darah kita tu biar jalan molek abadik. Jadi dia kata hak mana ada berasa sakit, berasa serba, berasa kebah ataupun ada masalah berkaitan dengan sarah, nak cari tempat ataupun nak mari ngoruk, mari dah di pusat rawatan kita di Tunjung belakang Pasaraya Jayan abadik. Pusat rawatan kita nama Pusat Rawatan Humairah abadik. Takut tukar ke tempat lain. Takut tukar tempat lain lah. Tiba-tiba tukar ke tempat lain. Ya Allah, ke sini ni. Jadi pusat rawatan kita, Pusat Rawatan Humairah di Tunjung belakang Pasaraya Jayan. Jangan dalai dia abdi. Dalai tak jumpa.
0: Bibik barang.
1: Jadi di belakang dia tu ada bangunan kedai pula belakang tu. Kita duduk situ lah. Jadi kita beroperasi kata daripada pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang setiap hari. Dan juga waktu rehat kita pukul 1 pukul 2 lah. Jadi kita ada orang kata di pusat rawatan kita ni hari Jumaat kita cuti abdi. Jangan mari pula hari Jumaat.
0: Ini hari seminggu lah.
1: Ini hari seminggu kita buka. Dan juga kadang-kadang cuti umum lain tu kita cuti jugalah. Jadi orang mana nak dapatkan urutan, nak mari ngoruk, telefon kita abdi. Ini wajib sekali telefon dulu ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Baik. Terima kasih Cik Wer berkongsi bersama dengan pendengar kita pada petang ni. InsyaAllah itulah berkaitan dengan khidmat yang ditawarkan ataupun yang disediakan di Pusat Rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru. Terima kasih Cik Wer.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

ada kena-mengena dengan Malin ni tu. Ada kok boleh pakat dengar radio dan juga FB live ataupun Facebook live lah. Atau langsung dalam FB Kelantan FM ada kok. Pertandingan Bintang P. Ramlee peringkat Zon Timur 2020 ni. Boleh dengar kok Kelantan FM Malin ni dah. Jadi pertandingan akan bermula ataupun boleh kita dengar 9.10. Start pada pukul 9.10 melibatkan peserta-peserta di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Itu dia panggil Zon Timur. Jadi boleh dengar melalui Kelantan FM dan juga Facebook Live. Itu dia langsung melalui muka buku. Itu dia ni. Betul dah muka buku dah. Ya Allah sangat hati. Baik, kita dengar berapa nama cerita Mek Bung oleh Cumegoh.

lagu ni. Nak bawa motor jenis lagu ni. Nak bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru je ni. Eh, baru je berlaku depan mata Mek Bunga. Abis-abis kita, kakak kita tu. Beringatlah sikit deh. Kalahlah nak U-turn tu. Nak mana-mana. Nak U-turn semula. Mugonya salah dah, okay? Lalu ataupun jalan tu salah. Nak U-turn tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Situ tu boleh U-turn ke tidak? Kalau kita U-turn, dia akan menyusahkan orang ke lagu mana. Kalau tak boleh U-turn, janganlah kita duduk U-turn tepat-tepat. Hak tak boleh nak U-turn. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu, hak boleh U-turn di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duduk U-turn di tepat hak tak boleh nak U-turn. Alah sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tempat hak ada tanda U-turn. Barulah kita U-turn. Ni tidak. Belorak gaduhnya. Tak ada berada nak juga U-turn situ. Tak cara dah. Tempat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah hak ni lah. Mek Bunga memang. Tak tahulah. Harap-harapnya. Kat mana dengar Mek Bunga ni. Tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duduk U-turn kot. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak gaduh.

Baiklah Ria Kok, daripada tu juga ya, berkesempatan bersama dengan Ambo Petani mendengar Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Nino Ayak Bui, Kementerian Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Putih. Kementerian Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Putih. Dia buat karnival bermula hari inilah. Karnival Pendidikan Madani 2020 ni. 2020 ni di PPD Pasir Putih, situ buatnya Karnival Pendidikan Madani 2020 ni, dengan temanya Pendidikan Bermutu Insan Terdidik Negara Sejahtera. Jadi bermula hari ni 15 hari bulan, esok ngelah ngesuk, hari Sabtu hari ni, esok hari Ahad, 2 hari dia buat. Masanya 8 pagi hingga 4:30 petang. Tempat sebuah berayat tadilah di PPD Pasir Putih. PPD Pasir Putih. Yalah. Jadi hari ini tu banyak kalah dah aktiviti-aktiviti dia buat tu. Hari yang pertama tu Karnival Pendidikan Madani 2020 ni. Lepas tu esok ni belah hari bulan jatuh ke hari Ahad dia. Kau start 9 pagi sampai pukul berapa ni? Sampai pukul lah kepetel lah. Sehingga pukul 4:30. Jadi esok nak wayak bui esok lah hari ni tu. Rasanya solirah belakang dah. Esok tu bermula pagi pertunjuk ke 9 pagi pertunjuk ke silat. Ni seni mempertahankan diri. Silat lah. Bukan silat mata ni, pertunjuk ke silat. Demonstrasi bomba. Lepas tu 10:30 pagi hingga 12:30 tengah hari tu dia ada pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik. Tu dia tak tahulah. Hok-hok dewasa kau kanak-kanak tak tahu. Dia tak royak kategori gapo ni. Kalau dewasa abdi gidah ni. Deh kalau 10 orang abdi boleh nombor 10. Lepas tu petang tu ada kok 2:30 petang hingga 3:30 petang tu dia ada persembahan live band, murid, persembahan khas. 8 pagi hingga 4:30 petang juga ada dia ada kempen menderma darah di Anjung Bestari. Dia ada JPJ bersama rakyat. Pameran TVET dan STEM. Pameran agensi dan juga RealRuai. Pameran pendidikan, pameran kerjaya, pameran digital sekolah. Pameran kenderaan, lepas tu gerai jualan dan jualan rahmah. Tu banyak bui belakang lah tu. Dia rasa tak tinggal dah tu deh. Yalah dah. Jadi pakat gilah dia kok ramai-ramai benda yang program yang bermanfaat, karnival yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita bersama, yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Putih, Karnival Pendidikan Madani 2020 ni di PPD Pasir Putih, Pendidikan Bermutu Insan Terdidik Negara Sejahtera. Jadi esok adalah hari ngelah, dia buat start hari ni, esok adalah hari yang terakhir, 8 pagi hingga pukul 4:30 petang. Itulah nak ayak bui kepada adik aku. Ambil kesempatan peluang baik ni untuk kita mendapat pendedahan lah. Pendedahan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dibuat selama 2 hari ni. Dengar lagu dulu sebagai borai kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Set kita Sat Lala Kelantan FM ada semua.

Lain woyo, aku nak tanya mu ni. Minai lepas kelas-kelas pagi petai, aku nak tanya mu ni. Dego-dego lagu mana? Tanya woyo. Oh lah weh. Jadi aku nak tanya ni. Bukmu ni nak bagi dego baru ke weh? Aku nak woyak ni. Kalau ada ke, kita pakai pastel lah. Weh ada belakang. Kalau tak ada kan, kita bakal cari. Sungguh. Kalau gitu, kalau gini aku tak ada lagi tunggu lu sama. Marilah juga, dua, tiga, dego. Ho, ho, ho, ho. Aku boleh bui dua, tiga, ti. Tapi saraknya pokokmu ni kena kibab, dego.

jatuh orang air pula ambo pasir dari rumah Malaysia ni. Oh yeah, sepomu ni patut jadi contoh ni Rana. Haa, ni gak dego pun tak ada. Koyak koge rakyat Malaysia dego pun tak ada. Ambo nak tanya ni, rumah abis mak pasir ada mana dego? Ambo tak nampak nak abis mak. Muka saya cari selalu aku lalu saya. Mu tak nampak kah saya? Mu pusing kat rumah aku tu. Ada lapar belah nak ewi. Aku bangun. Ada tu ngulu sepamula. Mak semangat lebih. Oh pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia. Harus tersatu bersatu padu. Dalam keadaan negara kita. Apa-apa sekalipun, walau berani ugamu pun, bantu dan juga ada, kita tetap

0: Begitulah. Ini semangat kenegaraan kita, semangat patriotik kita kepada negara yang kita cinta ini. Tak kira lah duk Kelantan mana, Sabah, Sarawak ke mana. Sempena kita berada di bulan kebangsaan ni, bulan merdeka. Kita nak sambut kemerdekaan negara kita. Ya, kali ke 69 ni, 69 tahun ni. Kita kibarkan jalur gemilang kita, kemegahan dan juga kegemilangan negara kita lah. Yang perlu dihormati dan juga menjadi sesuatu yang perlu kita jagalah. Jaga adat-adat dia telah. Baik. Adik-adik, jangan lupa malam itu pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni. Jadi adik-adik boleh dengar melalui radio Kelantan FM pada pukul 9.10 minit malam start mulanya. 9.10 minit malam ataupun selain daripada Kelantan FM, dia kok boleh dengar melalui Facebook Live. Tu dia. Nak tahu lagu mana kedudukan lah. Apa ni peserta-peserta dari Terengganu, Pahang dan juga Kelantan, Pantai Timur, Zon Timur. Baik, mau nak terus bersama dengan pengasah dan juga pemilik Perniagaan Mosu Mall. Tak lain dan bukan kita akan bersama dengan Mosu. Jadi petang ni supaya biasa kita dengar berkenaan dengan produk dia sohor atau riti dan juga menjadi minat di kalangan kita untuk membantu kesihatan kita lah. Dengan izin Allah Ta'ala, usaha lik kita ada akak kita ada sekurasi insyaAllah ada akak ni. Dengan izin Allah Ta'ala, kita boleh sihat. Hari kita bersama dengan Mosu. Assalamualaikum, Mosu.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Mosu makan berapa botol sehari, Mosu? Kepsu ke?
1: Berhenti, kan?
0: Soalan cepu mah mula-mula.
1: Cepu mah, dia. Mosu minum je kelef lah. Dua kali sehari tu wajib.
0: Oh, begitu, dia?
1: Pagi dengan petai.
0: Oh. Tak
1: makan nasi pun tak apa. Kalau sepuluh hari ni sibuk sangat, tak ada jamuh ke apa lagi. Berbekalkan je kelef tu, alhamdulillah.

0: Siapa ke konti
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada boleh tengoklah langsung MB Kelantan FM. Kita boleh tengok tuan dia sendiri lah, pengasah dan juga pemilik peniaga MO semua. Jadi maksud kita nak berkongsi sekali lagi lah untuk petang ni dengan pendengar kita.
0: Okey, terima kasih kepada DJ kita petang ni. Alhamdulillah. Mak Supong kerek sikit lah law ni setiap minggu mari untuk menyampaikan lah, untuk bercerita tentang produk Mok Sumo dan juga kemenjadi dengan izin Allah Ta'ala, supaya ramai orang tahu dan ramai orang sihat. Kita di bulan merdeka ni berdik. Alhamdulillah deh, kita semua pendengar ni, kita di bulan merdeka, semoga kita teruh bahagia, aman makmur di tanah air kita, di bumi Malaysia. Alhamdulillah. Dan kita jugalah nak merdekakan diri kita dengan daripada masalah kesihatan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Kita terus kepada cerita sebab tak ada maksud nak cerita hari ni pak cerita. Semangat ni nak cerita kepada pengguna kita. Sebabnya hari Rabu baru ni abdik maksud buat perjumpaan tim Mok Sumol. Perjumpaan pasuk ke Mok Sumol. Jadi bila ada perjumpaan pasuk ke Mok Sumol, hok duk jual obat Mok Sumol, hok duk gi jumpa mata dengan pelanggan, hok duk gi jumpa mata pembeli-pembeli produk Mok Sumol ni, jadi banyak cerita Mok Sumol tahu. Jadi hari Rabu 12 hari bulan baru ni, tim Mok Sumol hari ni pakak duk cerita. Ni cerita pelanggan kita di Bacok, Kampung Telong. Adakah bedik?
1: Kampung Telong.
0: Bacok ada deh.
1: Ada.
0: Tak maksud susah loh. Teluk ke Telong gitulah lebih kurang. Peringkat makcik lah. Peringkat emak kita lah. Kita panggil emak kita deh. Peringkat emak kita. Dia nyo kena serangan strok. Kena serangan strok dalam masa 13 hari. Jadi baru kena lah. Baru kena strok 13 hari. Jadi dia ni teruh ikhtiar. Dah tahu produk Mok Sumol ni, teruh ikhtiar dengan kapsul herba Mok Sumol. Sebotol dulu mula-mula beli. Dia telefon ke stoki Mok Su di Bacok. Jadi teras botol tu stoki Mok Su giata rumah mak di Kampung Telong Bacok ni. Lepas tu makan kali dia rasa okey, dia order pula set percubaan hok 100 ria. Kopi Jack and Love sekotak, kapsul herba Mok Sumol sebotol. Jadi stoki Mok Su pun giata pula kali kedua. Alhamdulillah, lepas pada dia makan pula kapsul herba sebotol dengan Jack and Love pula sekotak, dia pun telefon pula ke stoki. Hello Kak Azah, buat mari atas pula lah. Hok set jimat Mok Su kata untuk sebulan tu. Ma nak beli hok untuk sebulan selalulah, berasa sekung ni. Jadi stoki Mok Su Kak Azah pun gi pula rumah mata 5 botol. Masa gi kali ketiga tu selepas 2 minggu, alhamdulillah bedik. Hok tak boleh jalan, kena strok 13 hari, lumpuh sebelah tubuh dengan izin kuasa Allah Ta'ala, boleh bangun jalan bedik. Habis 2 botol kopi Jack and Love sekotak. Alhamdulillah Mok Su rasa syukur tak boleh nak royak kok. Alhamdulillah, kita pakai doa semoga semua pengguna kita ataupun bakal pembeli produk Mok Sumol ni direzekikan lagu tu. Dikurniakan kesihatan. Hok tak boleh bangun, kena stroke, lumpuh, boleh bangun dengan izin Allah Ta'ala. Mungkin kita rasa benda ni, hei, mustahil. Tidak mustahil ya, Beti. Kalau dia tu hei kata temu dengan produk hok sekung rasi dengan kita, dan rezeki kita jatuh situ, insyaAllah. Jadi hok mana-mana baru kena lah. Baru-baru kena stroke, baru-baru serba tangi, baru-baru berasa kaki ni berat, nak lakuh. Tubuh payuh nak balik. Acu cuba terak ikhtiar dengan kapsul herba Mok Sumol dan juga JK Love. Harga set percuba air tu RM100 sahaja. Tidak mahal. Memang mampu milik sangat dengan kita yang ada masalah kesihatan ni. Alhamdulillah. Okey, so cerita lagi. Mok Su sendiri. Mok Su sendiri pada hari yang sama juga. 12 bulan 8. Hari Rabu. Mok Su sebelum tubik pergi pejabat, Mok Su singgah lah kedai kopi depan rumah Mok Su. Beli nasi kerabu. Jadi ada suara pakcik tu, dia duduk tilik ke Mok Su. Dia kata, Mok Su dah kau ni. Mok Su mohon duduk kecek dalam radio. Mok Su kata, ya, kita pakcik buat apa? Dia kata, pakcik ni nak beli obat Mok Sumo ni, nak beli Jack and Love ni, tak ada lagi ni. Weh lah, pakcik rajin minum kau sebelum ni? Rajin. Pakcik ada masalah ke apa tu? Eh, ambo ni Mok Su, 14 tahun seteruk. Ni cerita Mok Su sendiri. Jumpa dengan pakcik ni belakang Masjid Telipuk, kedai kopi Kak Iyah. Dia kata, ambo ni Mok Su 14 tahun seteruk. Lepas tu ambo duk dengar dalam radio Mok Su cerita. Ambo belilah obat Mok Su tu. Lepas makan selama mana tu berasa sekung tu. Kau berasa lagu mana Pak Cik? Dia poyak 3 kotak Jekyll Love.
1: No.
0: Dia minum habis 3 kotak Jekyll Love. Alhamdulillah dia kata hanggar lah. Kaki sebelum ni tu tak boleh nak jalan heret-heret kaki dia. Lo ni boleh pergi kedai kopi. 14 tahun. Alhamdulillah tu hebui sekung. Mungkin dia juga ada ikhtiar kot lain. Dia hospital-hospital. Hok nguruk-nguruk. Hok exercise-exercise. Tapi dia juga minum Jekyll Love. Alhamdulillah. Maksud pun kata, Pak Cik nak minum pulak kau Jekyll Love. No lah. Tak ada beli lagi. Maksud kata tak payah belilah. Pak Su pun ambil atas kereta sekotok bui saja dia. Ambil lah ke Pak Cik ni minum. Tapi Maksud rekod video ni. Nak tunjuk ke orang lain Pak Cik ni sihat. Oh tak apa, tak apa. Dia. Terima kasih lah Maksud. Boleh kopi sekotok suka. Alhamdulillah. Tu yang kedua Maksud temung deh. Jadi siapa-siapa nak beli produk Maksud Mall ni. Boleh hubungi kalau kita tengok dalam live Kelantan FM tu. Ada stokis Maksud Mall, ada ejen Maksud Mall, ada nombor telefon. Dan dia tulis siap-siap dah daerah mana, kawasan mana dia duduk. Jadi kita bakal-bakal pembeli hok mana nak teras set 100. Adeh, kopi Jekyll Love sekotok, kapsul herbal Maksud Mall sebotol. Boleh hubungi pasukan-pasukan Maksud Mall yang berada di Macai, ada Dabong, ada Lakluh, ada Kuala Kerai, ada Seberai Kuala Kerai pun ada. Kampung Mambung. Kampung Mambung ni abadik nak pergi kena naik perahu. Ada juga ejen Maksud Mall situ. Jeli Pasir Mah Tupak Kota Baru ada belakang. Kita tengok dalam live Kelantan FM ada nombor telefon puak dia. Ataupun boleh juga telefon ke pejabat Maksud lah. Kalau nak tahu ejen mana-mana kita boleh royak lah. Jadi nombor pejabat Maksudnya 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358. Cumanya Maksud minta tolong bertenang abadik. Minggu lepasnya pakat nalipun tak dia nak jawab pening geluh habis. Jangan telefon selalu. Telefon dah. Pakai nombor Maksud masuk ni. Jangan telefon lagi. Mek ayah, adik kakak, bertenir. Telefon pagi-pagi esok. Sedap sikit nak kecek. Kalau lo ni, panggil dia duk tengah masuk, dia tembung. Dia tembung. Jadi telefon esok-esok kita tarik nafas belakang dulu dah. Sambung cerita.
1: Kalau air ni tembung, dia melipuh. Jadi tak ada. Jadi lepas pagi esok
0: dah. Pagi esok lah. Teleponnya lena sikit.
1: Maksud ke layar lah. Dia menemukan menelipuh. Jadi itulah. Apa ni cerita hari ataupun perkongsian kita bersama dengan Maksud. Jadi syukur Alhamdulillah. Dia mahu ada sekurasi tu. Dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kita harapnya begitulah. Deh, kita agaknya berat jadi rengi. Demo-demo nak pergi sejik pun Alhamdulillah lah tu. Boleh pergi sejik. Baik. Kita akan bersama dengan Maksud Mall. Lepas pada ni ada kok. Kita dengar dulu sebagai hiburan kita bersama.

0: Semoga terima bersama dengan nyanyian daripada Eda Ezrin dan juga Demanjo, adik saya Abel Sore. Ni adalah kita jagalah adik-adik kita, retino kita tu dalam keadaan sihat. Abel pun sihat, adik pun sihat. Nak menanya cara mana tu boleh tanya Maksu lah. Jadi kita juga terima kasihlah kepada Maksu deh. Maksu deh, terima kasihlah. Kerana hola malam ni tu pertandingan Bintang Zul Timur tu ada hadiah daripada Mak Sumo deh.
1: Daripada Mak Sumo.
0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Sumber hadiah juga. Baik. Maksud kita sambung klik semula.
1: Sambung cerita, duduk tengah semangat ni maksud pun.
0: Yalah.
1: Okey, minggu lepas juga. Dalam 2-3 hari lepas berdik. Pelanggan maksud hok berada di Putrajaya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, dia asal Kelantan tapi menetap di Putrajaya. Sebelum ni dia sakit. Dia ni kena strok. Dia kecil manis tinggi lapai belah. Dia ada penyakit masalah hati dan juga masalah jantung. Hok tu yang dia cerita ke maksud sendiri.
0: Ya.
1: Minggu lepas, dia telefon ke Maksu nak nak order pulut. Capsule herbal Maksu Mall. Jadi Maksu tanya sebelum ni dok berhubung dengan staf-staf Maksu ke. Maksu tanya selama mana dok guna lagu mana kesedia dia bakpo beli produk Maksu Mall tu. Jadi dok sebab kecek dengan Maksu sendiri tu, alhamdulillah banyak cerita Maksu dapat. Dia kata Maksu, saya start make capsule herbal Maksu Mall ni tahun 2024 bulan 8 tahun 2024, maksudnya 2 tahun dah lah deh. Masalah gapo maksud tanya? Dia kata saya ni kena strok, lepas tu cik manis saya tinggi 18 tak pernah turun, lepas tu saya ada masalah hati dan juga jantung. Jadi doktor hok duduk cara ko saya ni memang kata ada potensi nak pulih, cumanya makin masa yang agak lama. Muka dia pun memang duduk dengan spital lah. Jadi dia pun duk dengar lah orang duk sebut pasal produk Maksu Mall. Dia pergi satu klinik tu pun ada staff klinik tu royak cerita cutera produk Maksu Mall. Jadi dia pun tera kapsul herbal Maksu Mall leh. Selepas dia makan tu abedik, dia memang tak boleh bangun sebelum ni. Dia stroke dan tak boleh bangun, bedridden, tak boleh nak bangun menguruskan diri. Kecil manis lapai belah. Lepas pada dia makan kapsul herbal Maksu Mall dia 2 botol. Dia kata ajaib rezeki Allah bagi ke dia melalui produk Maksu Mall. Dalam masa yang sama hospital pun dia pergi, obat hospital pun makan, doktor pun pantau dia. Dalam masa yang sama dia ikhtiar dengan kapsul herbal Maksu Mall 2 botol. Dia kata Maksu, alhamdulillah, saya tak boleh bangun, saya boleh bangun jale. Dengan izin Allah Ta'ala. Lepas pada saya boleh bangun jale tu, saya pergi temu janji hospital, cek darah, cek kecil manis, hati, jantung. Alhamdulillah, doktor kata ada perubahan yang sangat baik untuk dia tu, rezeki. Jadi siapa lo ni dia duduk di Putrajaya dan memang dia makan produk Maksu Mall tak berhenti 2 tahun. Alhamdulillah. Jadi Maksu nak syurke lah kepada puak-puak kita lah. Sekiranya tak pernah cuba lagi produk Maksu Mall, kita cubalah, jangan putus asa. Sebabnya pelanggan Maksu ni macam-macam produk dah dia tera, 200, 300, 400, hok mahal-mahal. Mesti kita nak bedik. Kita nak sihat ni mesti kita kata tak apalah mahal pun asal jadi. Produk Maksu Mall ni dia murah. Kadang-kadang jadi pilihan terakhir baru nak tera produk Maksu Mall. Tapi tak apa, Maksu ni tidak kata ngajulah. Terus nak royak cerita semua, biar ramah lagi di kalangan kita ni sehat. Supaya pelanggan yang sedia ada. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita ikhtiar, kita minta doa jangan putus, tawakal pada Allah, yakin dia berlaku hok bui. Dalam masa yang sama jangan tinggal doktor hospital tu, kita gilah. Jadi lagu tu. Jadi sekali lagi Maksu nak royak, nak dapat care produk Maksu Mall ni, mano boleh tengok tim-tim Maksu Mall, pasukan Maksu Mall tu dalam live Kelantan FM, ada di setiap daerah. Malah ada di Setiu, ada juga tim kita di Setiu deh, tempat jauh-jauh sikit, Guang Musa, Jertih gapo ada, Besuk gapo ada. Boleh hubungilah tim-tim Maksu Mall, ataupun sekali lagi Maksu bagi nombor pejabat Maksu, tapi telefon esok deh, takut tembung hari ni. Nombor teleponnya 011 37 43 1358. Sekali lagi 011 37 43 1358. Ada satu lagi cerita di Tupak. Ayuh kita panggil. Ni baru cerita kemarin hari Jumaat. Ayuh ni dia tak rajin makan ubat lain. Dia tak ada nyakit lah. Tapi adalah masalah sakit lutut, sakit orak, sakit tumit dan juga serbet tangi. Ada tu. Dia duduk dengar sokmo. Maksud duduk ayat cerita dalam radio. Mungkin ayuh ada duduk dengar juga lah ni. Jadi dia kata maring, dia kata kau stokih Maksu Mall lah. Dia kata, ayuh ni siapa mepi lah nak makan ubat mak semua ni. Sebab ayuh ada masalah serba tangi. Tak aja makan ubat lain. Jadi, alhamdulillah, marin tu gitera lah. Gitera produk mak semua. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Cerita kemarin, cerita hari ni pun dapat tahu lah lebih-lebih kurang sikit sebanyak. Kesel pada tubuh badan tu, ada dah reaknya tubuh, hok sakit tu kurang, hok serba tu kurang. Alhamdulillah. Sama juga dengan pelanggan kita hok di Kalai Cepor. Ada masalah serba tangan sudah pun 9 tahun dah. Siapa dia buat pembedahan dah tangan dia tu sebab doktor kata orang kepik. Dan dia juga ada masalah kolesterol tinggi, ada masalah jantung, ada masalah buah pinggir. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala selepas dia buat pembedahan tangan dia tu masih rasa lagi serba. Cumanya dia ikhtiar juga dengan kapsul herba mak semua selepas duk makan secara konsisten lah. Kapsul herba mak semua ni serba tangan dia hilang. Dan dia recommend pula ko sain-sain balasoh dia. Mana ada serba tangan tu gak. Yeah. Makailah ubat mak semua tu. Tapi murah tak tahulah dia mau yakin ke tak. Tapi alhamdulillah kita jadi. Jadi mak su nak cadangkan kepada anda semua mak ayuh adik kakak hok dengar mak su cerita ni, kita pakak-pakak cuba ikhtiar dengan produk mak semua, kita nak merdeka diri kita daripada masalah kesihatan. Insya-Allah dengan RM100 sahaja set percubaan boleh hubungi pejabat mak su di nombor 011-3743-1358. Telepon esok lah moleknya tok tembung lain.
0: Ya, ya. Baiklah. Jadi belah tu dan sekadar tu lah untuk kita bersama dengan mak semua untuk petani berkenaan dengan dua produk dia, iaitu kapsul herba mak semua dan juga kopi. Okey kita ni bayar obat belakang ni.
1: Dia sebut.
0: Oh.
1: Tak ingat nama.
0: Iyalah, memanglah. Jadi usaha ikhtiar adik kita adik aku, biar pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala.
1: InsyaAllah sihat ceria kaya, pasti bahagia dengan produk Mosumol.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Semoga terhibur dengan lagu dari Hindi, lagu Hindi, evergreen ya dia kok, lagu lama. Lagu yang ustaz, lagu yang ustaz Tum Muskurado. Kita pukul 3.51 waktu ni. Jadi bila-bila kita meneruskan kehidupan kita loni dengan kesibukan masing-masing, boleh juga kita berkongsi kehidupan zaman-zaman itu tak kala mula. Dan pernah kita mengalami hak mana perekat-perekat 70 tahun 60-an, 70-an, 80-an. Bayangkan dia kok di waktu tu kita nak berkongsi sebenarnya, berkongsi deh. Ingat zaman-zaman itu. Bayangkan zaman tu kita tengok orang duk buka tanah hutan tu lah. Buka tanah hutan. Dia masa tu tak ada. Dia panggil jen tolok kereta berata ke, kereta galo ke, tak ada masa tu ada ekor. Jadi dia guna berapa? Dia guna tenaga manusia. Itulah. Bawa bekal pagi-pagi kat kelik, dekat-dekat gorik, masuk hutan ni. Tebah-tebah hutan. Jadi tak ada peralatan-peralatan moden lah. Drone-drone pun. Jauh sekali drone-drone ni. Jadi dalam meredah hutan tebal ni lah, berdepan dengan ancaman binatang buah, dan juga demo-demo ni ada ekor untuk nenek kita menggunakan bersenjata ke barang-barang umpama parang cok gitu je. Lepas tu berminggu-minggu memastikan ataupun dalam keadaan nak bersihkan kawasan tu lah, kawasan tanah dia. Jadi mula-mulanya kalau kita tengok ada kok demo ni tanam padi, ubi, pisang, hok boleh-boleh makan dalam masa yang cepat lah. Tidak panjang, tidak makan masa yang lama. Sekadar untuk sara diri. Tu dia mula-mulanya deh. Lepas tu barulah beralih kepada getah, kelapa sawit dan umpamanya lah. Sebab tu kita tengok kebun ataupun sawah padi, bila kata tengok sawah padi ataupun kebun-kebun yang ada ni, tu bukan sekadar tanah, tapi itu adalah simbol pengorbanan air mata dan warisan mutlak tu nenek kita dulu. Tu kita duduk ni dalam keadaan comel dah ni, tak ada hutan gapo, kalau takut pun kereta lah kita, kereta ni tak tu ialah ni. Kalau demo dulu, jangan duduk turun tanah tu bunyi ngau molek tu, ngau molek. Baik. Jadi daripada tu juga rekod ni nak cerita dalam waktu kesusahan penat jerihnya di kalangan kita. Nak berkongsi juga berkenaan dengan demo-demo yang peneroka tanah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun nama pendek dia FELDA. Di Gua Musen lah, ke Gua Musen lah. Merupakan salah satu agenda pembangunan tanah terbesar di negeri Kelantan. Jadi langkah ni adalah tujuannya membasmi kemiskinan rakyat luar bandar melalui pembukaan ladang komersial. Model tu deh, dalam sekolah-sekolah rendah mak ayah mak bawa ke tak salah hamba cikgu tiga masa tu, cikgu tiga deh. Jadi naik traktor dia tu lah, ramai-ramai pergi ke cikgu tiga nak pergi tengok sekali-sekala ayah kita lah deh, buat kerja tanah hutan ni. Jadi begitulah, susah lah dengan tanahnya seluk lah, macam-macam nak menyapa tiga-tiga tu. Jadi kesusahan-kesusahan tu kita ada setengah di kalangan kita yang telah pun mengalami, tahulah jauh mana keadaan gitu. Kita tahulah ditubuhkan pada 1 Julai 1950 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1950, projek sulung di Kelantan sebenarnya bermula di Ailana pada tahun 1950. Dan penerokaan di Gua Musen ni start mulanya secara rancak sekitar tahun 1970 dan 1980 untuk membuka kawasan pedalaman di Ulu Kelantan yang dahulunya diliputi hutan tebal benar. Itulah antara yang kita boleh kongsi berkenaan dengan kemajuan dan juga di kalangan kita penak jerih
ne, kacang habitat untuk pembukaan tanah dan menebah-menebah lah ne, dalam usaha untuk memajukan diri dan juga keluarga lah, cari sama seria. Nah, begitulah ne. Sebab tu kalau kita tengok dari Fredda tu, bukan orang Gomosan saja, orang Pasir Mah pun ada pindah situ deh. Bila pembukaan Fredda tu ada tanah merah gigi Gomosan kekal di tanah rancangan Fredda. Jadi begitulah ne, kita ambil tu adalah suatu orang kata suatu iktibar kepada kita, dan juga jagalah bukan kata kita apa ni hok lebih besar jaga negara kita lah, tetapi kita jagalah kampung lama kita sebaik mungkin supaya apa ni benda-benda yang dianugerahkan, dikurniakan oleh Allah Taala kepada tok nenek kita, kita jaga molek. Kita dipertanggungjawabkan pula lepas kita ni, anak-anak kita, cucu cicit kita lepas-lepas ni pula. Baik, kau ada dan dekat amin ni kita harap begitulah. Baik, dekat dengan pukul 4 dah kita ni. Dalam apa khabar orang Kelantan, set kita Sat Lala Kelantan FM ada sama.

Fikir gamuk di dalam hati, usaha jangan berhenti. Pakak-pakak perhati adik-akok demo-demo yang berjaya. Anak-anak kita belah tu lah. Kita harapnya adik-akok kalau duk wi, duk wi piti sokmo, mitok bui, mitok bui. Jadi, ialah hop juru-juru lah. Kita bimbangnya, kita bimbang ke dia harinya adik-akok. Oh, dia kata, mau aku seni, mitok telefon boleh. Mitok motor boleh. Jadi, tak berapa nak kacang mana buat mengaji ni. Contoh lah, contoh. Kita harap jauh lah anak-anak kita ada ekor tau. Jadi bila boleh seni dari kadek seni sok mo kah? Mengaji-mengaji pun dia tak cara mana. Jadi dia tidak kata susah, tidak jatuh ke susah anak-anak kita ni. Tidak mikir ke susah sok mo. Nah, lepas tu mo ayah pula tak talah sok mo, manja sok mo dia. Jadi kita bimbel lah. Jadi bila kata dia ni tidak ada dalam zon kesusahan, zon selesa sokmo, jadi tak mikir mana masa depan. Itu dah. Sebab kalau kita kata Allah mengaji-mengaji berarti tidak boleh kerja selalu, ya Allah sengerti. Tapi orang mengaji ni lain. Bila kata ada kerja buat temudogo kau berapa, dia tanya adik aku. Dia pun ada ada buah nak jawab belah mana. Jadi kalau kita ni tak mengaji tinggi adik aku, payuh lah. Mula-mula dia nak tengok CJ kita. CJ nikah dia tak say. Tidak nak tengok hatu. CJ ngaji kita. Lagu mana, tahap mana kita ni. Nak wi petih, nak wi ngopoh pun dia ambil kira juga. Itulah. Tambah-tambah orang yang ada kemahiran pula mengaji ikut TVET dan sebagainya. Tuhan hak lagi dia terima majikan-majikan lah. Itulah usaha kita cukup mana-mana pun ada ekor. Setakat kita, yalah kita mampu sara dia tu. Tetapi kita bimbang, moga kita ni tidak tukar langit. Orang tua gayak lah, tidak tukar langit. Jadi ada masa, yalah dengan izin Allah Ta'ala, dia saya kita tarik yang ambil balik. Lepas tu, lepas kita tak ada tu lagu mana kaedah-kaedahnya. Tu anak-anak kita takut pergi bawah rumah orang menyuruh bawah rumah malam naik atas rumah tu, kita tak usir tu. Ini tak jauh lah benda-benda belah tu. Jadi biarlah kita ni manjo, ada masa manjo berpada-pada, ada masa manjo. Lepas tu ni bui 10 ya ni untuk 3 hari makanlah, hejah lah kok mana pun. Contoh dia akan hejah lah, dia carilah kok mana-mana pun ataupun tengah kau lagu mana. Tidak boroh ni ada 10 yang ni. Minggu depan ayah aku tak uwi dah. Jadi 10 yang ni lah lagu mana pun. Tak boleh nak beli rokok kau berapa. Nyangih lah. Ni untuk makan ni. Makan minum. Ejah kau mana-mana pun. 3 hari. Jadi tu ya contohnya. Kalau duk uwi 10 yang sehari, 10 yang sehari contoh. Dia pun zon selesa. Bila zon selesa tak mikir mana lah kau. Nak untuk masa depan tu. Kita bimbang belah tu lah. Tapi kalau ada anak-anak kita lah ni, alhamdulillah dia kau ni. Bak mengaji dia bersungguh. Bak tu ramah di kalangan kita. Kalau tarik dulu dia kau. Oh, demo boleh giyu melih kambing. Sekor tak cukup, 3 ekor. Panggil tu email berapa. Mungkin jari-jari sekali anak-anak kita masuk you kan. Alon ni tak seroyak dia kau. Ramah kalau tu habis dikoyak. Anak-anak kita bijak sebenarnya.

0: sedap kalau lagu ni ada akok deh, menjiwai dan merasailah apa ni semangat kita untuk terus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia. Sebab kata orang luar dia akok, orang luar lah tanpa izin mari ke negara kita dia akok deh. Lepas puas metah imigrasi, metah tak sekelik dia akok, tak sekelik metah lari kot dari lokal macam-macam lah masuk hotel. Itulah nak ayak bui. Kita lebih lagi lah warga negara Malaysia. Orang luar siapa setara tu ada kok. Kapal pecah berenai mari. Asal siapa je Malaysia ni. Cakap metah imigrasi. Nak ayak pegawai-pegawai yang bertugas ataupun pegawai-pegawai imigrasi, polis dan semuanya. Untuk jaga sepadan kita lah. Baik baik kok sungai ataupun kok laut. Supaya tanah air kita ni tidak mudah semudah-mudahnya masuk tanpa izin lah. Maksudnya tanpa izin. Hak sah tu tak apalah. Oh tu deh. Dia ada tempoh dia sah tu. Oh ni hak tanpa izin ni duduk selama-lamanya. Duk lari kok tu lari kok ni. Tu dia. Deh. Bertuahnya bumi Malaysia ni. Alhamdulillah. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Bari petang ni yang nak bersama dengan Pak Cik Abi di talian kita kecek mari berkenaan dengan produk-produk keluaran Tabib Azli. Pak Cik Abi deh bersama dengan kita. Assalamualaikum Pak Cik Abi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sibuk benar sehari dua ni deh.
1: Main jajak. Kalau Kelantan FM dia ada gu jajak. Dari Tabib Azli pun ada bahagia jajak juga lah.
0: Itulah. Nak jumpa dengan orang ramah ni deh.
1: Ya betul-betul Abadi.
0: Selainkanlah Haji Abi, kita berkongsi kita ni.
1: Okay. Ya baik, terima kasih banyak Abadi kita sambung. Dan juga para pendengar Radio Kelantan FM dan paling istimewa sekali kak, pelanggi Tabib Azli lah. Pelanggan-pelanggan lama, pelanggan-pelanggan baru dan juga pelanggan-pelanggan hok istiqomah. Bapa ya Pak Cik Waya, pelanggan istiqomah ni sebabnya setiap kali kita pergi buat jelajah di daerah mana pun di negeri Kelantan ni maka dia tu pergi getek. Sebagai contohnya kemarin Pak Cik Abi bersama dengan tim Tabib Azli kita buat jelajah di Masjid Bandar Tanah Merah kemarin. Jadi Puan Aisyah, namanya Puan Aisyah ni kak, salah seorang lah kan kira ramah lagi hok istiqomah pelanggan setia ni. Cuma Pak Cik nak sebut nama Puan Aisyah. Dia boleh dia kata ketiak-tiak kali kita pergi buat jelajah di Tanah Merah. Maka akhir adalah dia. Mari borong selalu. Dia pergi apa-apa, dia mari tegak. Bukan kata beli sekotok. Dia pakai beli dua kotok, tiga kotok selalu. Dia kata buat stok untuk tiga bulan selalu. Gitu. Jadi hari tu orang bahagia di Masjid Tanah Merah. Sesar lah mari adik kakak. Jadi hari ni Pak Cik Abi duduk di Masjid Bandar Jetih. Ni pun sesar juga lah ni. Jadi kita punya kru, kita punya juruterapi, tim kita tengah duduk nyipir, nak kelik dah lah. Sesar untuk hari ni. Jadi esok ada sehari lagi adik kakak, cuma esoknya di Kuala Kereh. Esok di Masjid Tengku Muhammad Faris Petra, iaitu Masjid Bandar Kuala Kereh adik kakak. Masjid Bandar Kuala Kereh, masuk dalam Bandar Kereh tu kan. Tak jauh lah dengan Bala Bomba Kereh. Orang Kereh dia kenal lah. Masjid Bandar Kuala Kereh ataupun lebih tepat lagi nama khasnya Masjid Tengku Muhammad Faris Petra. Dari orang mana nak buat terapi mata tu supaya sekalau-sekalau lah Tabib Azli ni apabila kita menjelajah, kita jajak masjid ke masjid, daerah ke daerah. Jadi dalam kita buat jelajah ataupun jajak ni, maka kita sediakan perkhidmatan terapi mata yang pertama. Yang keduanya terapi resdung. Dua perkara ni gak boleh dikatakan bukan saja melanda masalah melanda golongan-golongan dewasa, golongan warga mah, tapi orang-orang muda, kanak-kanak kecil pula ni boleh dikatakan tak terkecuali. Masalah resdung dan juga masalah mata ni dia tak kira usia. Jadi sebab itulah setiap kali kita buat jelajah di mana-mana pun memang sambut dia tu kak, memang boleh dia kata ke di luar jangka air kita lah. dengan kata lain ayat muda kat tu ada tanya lek kita. Tapi Pakcik Abi berterima kasih kepada hok mana mari itu sebabnya sabar menunggu. Sabar menunggu setia menanti giliran untuk buat terapi mata dan juga buat terapi resdung. Jadi lepas dia buat terapi mata, lepas buat rawatan resdung, maka kebanyakan agak masing-masing akan mari jumpa Pakcik Abi pula lah. Host tengah tu pula dia nak beli pula jus Pria Katok Kunyit Hitam Plus Moringa, nak beli jus Eye Bright Bilberry Plus, nak beli pula jus Raja Satung pun ada juga. Sebab apa? Apabila buat terapi ni berasa lega sangat, lega sakit berasa penglihatan kau cerah, mata kau segar. Jadi untuk menambah ke lagi kebaikan ataupun kesihatan serta kesegaran kepada mata kita, molek pula kalau kita pegu pula balik di rumah, minum pula jus Eye Bright ataupun jus bilberry. Hak ni dia sebagai baja untuk mata lah adik kakak. Pak Cik Abi buat perumpama sekala-sekala kak. Ibaratnya kita ni kalau tanam pokok lah adik kakak. Kita tanam pokok dah. Kita tanam pokok, maka pokok ni nak wis subuh, nak wis nak wis segar subuh molek ni, dia kena jiruh. Kena siram, kena jiru, lepas tu dia kena cahaya matahari. Lepas tu sekarang lagi dia kena bubuh baju. Jadi tiga elemen tu penting. Jiru air, siram pokok tu, lepas tu dia kena cahaya matahari, lepas tu bubuh baju. Jadi begitu juga kaedah kita di Tabib Azli pun, lepas buat terapi mata, lagi comel, lagi molek kalau adik kakak dapat ke pula jus Eye Bright Bilberry Plus. Hak tu bahagia baju. Lepas tu kita punya, kita ada juga penyegar untuk mata. Hak tu juga umpama kalau pokok tak ada, hak bahagia sirih lah adik kakak. Barulah cukup lekat, comel lot eh. Jadi impian kita nak suruh mata kita ke hosgar tu pun akan tercapai insyaAllah. Begitu juga nak suruh segar hidung adik kakak. Jadi esok jangan lupalah boleh pakat mari ke Masjid Bandar Kuala Kerai, iaitu Masjid Tengku Muhammad Faris Petra, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 petang. Manakala jelajah kita di Lotus Kota Baru adik kakak pun masih lagi ada esok sehari lagi untuk hari terakhir. Di Lotus Kota Baru kita buat direct 3 hari berturut-turut. Start hari Jumaat, hari ni hari Sabtu, esok ngelah. Hak di Lotus Kota Baru di tingkat atas. Dia berdekatan ataupun bersebelahan dengan kedai kasut Medifit. Hak tu hak untuk bahagia di Lotus ataupun Tesco Kota Baru. Jadi hak untuk warga Kuala Kerai, esok kita berjumpa di Dewan Kuliah Masjid Bandar Kuala Kerai, 10 pagi hingga 9 petang. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, boleh telefon nombor telefon Pak Cik Abi, WhatsApp pun boleh, mentah lagi 013-903-1074. 013-903-1074. Okey, kita nak we are bad deep my lagu sebentar. Lepas tu kan Pak Cik Abi akan nutup lah bahagian mati awah untuk petang ni. Selekeh, abad deep. Dengar lagu dulu sebentar.

0: Baik, Baju Abi, kita sambung sikit lagi. Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi lah, Abid Dik. Dari kepada adik kakak kita, jangan lepaskan peluang lah adik kakak. Sebabnya, jelajah ataupun jajak bahagia Tobi Azli ni untuk terapi mata dan juga rawat terusdo ni bukan ada sama-sama. Walaupun di negeri Kelantan ni memang kita ada dah pusat terapi kita ataupun pejabat kita di bangunan Hotel H Elite. Bangunan Hotel H Elite di Bandar Baru Tunjung, kita duduk di tingkat 2 adik kakak. Itu pejabat tetap kita ataupun satu lagi di Tupak. Jadi untuk bahagian jelajah ni biasanya 3 bulan ataupun 4 bulan sekali. Jadi pada esok adik kakak kita ada di Kuala Kerai, kita berjumpa di Dewan Kuliah Masjid Bandar Kuala Kerai ataupun Masjid Sultan Muhammad Tengku Muhammad Faris Petra di Kuala Kerai, dan juga untuk di Lotus Kota Baru di tingkat atas esok juga hari ngelah pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Cuma di Kuala Kerai tadi dia pukul 10 pagi sampai pukul 4 petang sajalah. Jadi nak cerak lagi telefon ke Pakcik Abi lah, WhatsApp Pakcik Abi 013-903-1074. 013-903-1074. Gitu Abid.
0: Baik, baik. Terima kasih Baju.
1: Iya, sama-sama Abdi.
0: Baik, kita jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sadikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami kenal kap, cuikan berpetiuk setani.

dua dia. Mai pai nai nong. Pai king kau. Kita pukul 4.25 ni aku klip mari Kelantan kita dah. Eh, takut pergi lama-lama ke. Oh lah. Berasa sedap dan nombor tak. Baik. Sebagai panduan kita bersama rekod, maksudnya waktu semaya Fardu Asar ini bagi zon 1 dan zon 2 serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya bagi negeri Kelantan kita ni pukul 4.33. Besuk dan setiu, adik kakak ambo lah. Kau besuk dan setiu, maksudnya waktu bang Asar ini pada pukul 4.32 minit petang. Kau mana-mana pun ada kau, jangan lupa malam ni tu pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2020 ni. Jadi ada kau boleh dengar, boleh ikuti merusi Radio Kelantan FM dan juga Facebook Live. Jadi boleh ikuti kau tu lah. Dengar radio pun boleh ataupun boleh tengok kelih dengar. Tengok kelih dengar. Dengar kelih tengok merusi Facebook Live. Tu dah pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2020 ni.

0: Kanda. Maukah Kanda tolong pada Dinda?
1: Tolong apa, Dinda?
0: Tolonglah operikan mata Usman Jailan.
2: Itu dia, Ala Kasim.

Adik aku Amboi yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.33 minit petang buat ke siaga azah. Menandakan masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustaz Luqman Hakim. Baiklah, untuk kali ini kita nak bicarakan berkaitan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita hidup di negara yang bercampur dengan ada Melayu, ada India, Cina dan sebagainya. Kita perlu ikut akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kenapa kena ikut akhlak Nabi SAW? Sebab akhlak Nabi Allah puji dalam Quran merupakan akhlak yang terbaik. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang terbaik. Jadi Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya terbaik. Sebab Nabi kita antara salah satu akhlak baginda yang perlu kita contohi ialah Nabi suka menjaga perasaan. Bukan hanya perasaan orang Islam, bahkan orang yang bukan Islam. Sebab itu, kita selalu dengar satu cerita, satu sirah Nabi SAW ketika mana satu hari Nabi duduk dengan para sahabat di dalam masjid. Kemudian, masuklah seorang Arab Badui. Arab Badui ni kalau di negara kita, kita panggil orang asli. Dan di negara Arab disebut sebagai Arab Badui. Jadi, masuklah Arab Badui ini ke dalam masjid yang ketika itu adanya Nabi dan juga para sahabat. Jadi para sahabat ketika itu yang nampak Arab Badui ni buang air kecil di hujung masjid, para sahabat marah dan nak serang Arab Badui ni. Lalu ketika itu Nabi tahan para sahabat. Kata Nabi, sabar. Kalau bahasa kita, relax, brother, relax. Sebab kata ulama, Nabi tak bagi para sahabat serang Arab Badui tu, hikmah dia ada dua. Yang pertama ialah kerana tak nak merosakkan sistem pencernaan Arab Badui tersebut. Bayangkan macam kita lah, contoh kita sedang buang air besar ataupun kecil. Datang kawan kita, pedajal kita. Dia bakar macam bola tepi tandas. Dan ketika itu kita sikit lagi nak habis ni. Sikit lagi nak khatam. Kemudian bila dibakar macam bola tepi tandas, kita pun terkejut masuk balik benda tu. Bila masuk balik, dia boleh merosakkan sistem pencernaan kita. Sebab itu hari ini, kalau kita di dalam tandas, ada adab-adabnya. Sebelum kita nak masuk, nampak macam pintu tu terkunci, kita kena ketuk dulu, pak, tanya. Ada orang ke? Jangan pula bagi salam. Assalamualaikum. Ada orang ke? Jangan. Sebab dalam tandas, cukup sekadar kita tanya. Ada orang ke? Orang kat dalam pun balik, ada. Kasar suaranya. Makna kata benda tu mungkin keras. Hikmah dia ialah supaya kita tidak memeranjatkan orang yang sedang buang air kecil ataupun besar, supaya sistem pencernaan mereka tidak rosak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi larang sahabat serang Arab Badui tadi? Kerana tak nak mengotorkan satu masjid. Bayangkan, elok-elok satu sudut yang sepatutnya kotor, bila kita kejar Arab Badui tu, dia akan berlari dan kemudian dia akan mengotorkan satu masjid. Jadi bijaksananya Nabi SAW menunjukkan kepada kita, Nabi menjaga perasaan bukan hanya orang Islam, bahkan Arab Badui. Arab Badui bukan Islam pada ketika itu. Sebab itulah kita kena menjaga perasaan sesama kita orang Islam dan juga sesama yang bukan Islam, supaya kita nak negara kita Malaysia kekal tenang, damai dan harmoni. Wallahu alam. Insya-Allah kita jumpa di lain segmen. bersama dengan saya, Ustaz Luqman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. #

0: Oh, sedih kalah lah. Deh. Apa ni, tak ada tepak. Tak ada tepak kita nak duduk dia kok umpama begitulah. Lagu Jawa, apa ni lagu daripada arwah Zaidi Buluh Perindu. Jadi masing-masing lah ada tanggungjawab kita, tugas kita dia kok jaga negara kita ni sebaik mungkin. Sebab kata bukan kita aja nak duduk di Malaysia ni, tetapi anak cucu cici kita pun super toloyo aja nak hidup dalam suasana amir seumpama ni. Jadi kita jagalah, jaga siapa bila-bila sehingga ke akhir hayat kita lah. Sementara tu juga dia kok sak lupalah malam ni tu untuk peminat-peminat lagu-lagu Allah Yarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi dia buat pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni. Jadi ada kok boleh dengar kok radio, kok Kelantan FM ataupun merusi langsung muka buku. Langsung muka buku, share langsung di muka buku ataupun Facebook Live. Jadi boleh dengar kok tu. Pukul start mulanya pukul 9.10 minit malam. Lepas berita utama pukul 9 malam tu, bermulalah pertandingan Bintang P. Ramlee Zon Timur 2020 ni. Boleh ikuti dengar menerusi Radio Kelantan FM dan juga Facebook Live. Boleh buka kat tu lah. Kalau nak tengok Facebook, kalau nak dengar radio, boleh berlaku lah kat mana-mana pun. Pertandingan Zon Timur ni akan memilih peserta untuk ke Sarawak. Dia ada zon utara, wakil dia, zon timur, zon selatan, zon tengah. Jadi bawa demo ni pergi ke Sarawak untuk perekat ke bahasa. Itulah. Tak banyak minit dah kita ni, pukul 5 kita akan ikuti perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Dengan lagu Hendustas.
1: Kya hua, kaise hua, kab hua?
2: अब क्या सुनाए?

0: cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. Lima lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita. Peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti. Tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri. Tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe, truly, If we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion meningkat 48% berbanding 2022.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: hari untuk dapat ke uniform tu dengan saya lah masa tu, masa kita dekat SKL.
1: Okey, jadi apa sebenarnya yang membuat Kepue memilih bidan ni lah sebagai bisnes pun, sebab ada lagi bidan-bidan lain rasanya.
0: Okey, ni soalan yang menarik, dan saya pun rasa macam ni lah suka untuk saya nak ni sampai ke sini. Mm-hmm. Sebabnya jiwa seorang jururawat tu saya tak tinggal. Sebenarnya gini, bisnes ni tercetusnya sebab saya dengan suami ni PJJ, dan hak paling sakit yang paling dalamnya sebab saya ni PJJ dengan anak saya. Bila saya PJJ dengan anak saya, setiap kali nak mari daripada Kelantan, anak saya duduk di Kelantan, setiap hari nak PJJ pulak tu, saya rasa macam saya tak boleh. Jadi benda tu menyebabkan saya ni kuat untuk buat bisnes ni, untuk something lah, untuk kalau kata saya ni rana-rana seesok lah ke. Jadi tercetusnya bapa bisnes jururawat ni sebab jiwa jururawat tu ada situ. Saya tak situ tinggal. Saya macam saya dengan pesakit bonding pun kuat, saya dengan rakan sekerja pun kuat. Jadi bila saya masih dalam bidang jururawat ni, saya rasa saya tak tinggal dia orang. Saya sentiasa connect dengan dia orang. Dia orang boleh follow saya, dia orang boleh sentiasa bersama saya. Saya boleh keluar ke uniform hok molek, hok mengikut gapo hok dia orang nak. Maknanya saya tak tinggal jauh lah. Andai kata saya buat bisnes, contohnya saya jual roti, saya tak ada dalam bidang jururawat saya tu. Saya lari dia lah dari tajuk gapo saya belajar. Macam gitulah.
1: Gitulah. Dia lebih kurangnya.
0: Lebih kurang gitulah.
1: Okey, jadi itu sebahagian daripada pengenalan kita menerusi rancangan Biz on Air kita hari ini, yang mana hari ini kita bawakan kepada anda iaitu Bunga Amanda yang menyediakan perkhidmatan tempahan pelbagai jenis pakaian seragam. Jadi jangan lupa esok kita mari pula lah untuk bersama menerusi Biz on Air. Jangan mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami di Latte FM.

Baiklah, ada Kak Skoda ni untuk kita bersama dengan Bo. Adik aku dalam apa khabar orang Kelate? Aku Kelate FM ada somo. Kalau ada bekok seloro, terasa di hati, amo abedi minta maaf banyak kepada adik aku. Ke mana-mana pun sekalipun, apa yang kita kongsikan bermula pukul 2 sampai ke waktu ni, kita harap ada sesuatu yang boleh kita ambil ke panduan, sebagai panduan. Baiklah adik kok, lepas ni kita akan berhibur dalam Diary Baskin terbitan pada Haji. Lepas tu pakat dengarlah berita Kelantan FM pukul 9 petang. Dan dalam Selekta, segmen Selekta pula bersama dengan Roslam Cik Soh Abel ke bersama sampai pukul 9 malam. Dan 9 malam bersama dengan Pada Haji. Pada Haji akan bersama dengan adik kok malam ni. Sehingga apa ni dalam cekok. Sehingga pukul 12 malam. Malam ni juga ada kok, sak lupa, sak galik, pertandingan Bintang P. Ramli Zon Timur 2020 ni boleh ikuti dengan mersi Radio Kelantan FM, dan juga boleh tengok klik dengar sekali mersi Facebook Live ataupun langsung muka buku Kelantan FM lah tu, bermula 9.10 minit malam. Jadi kita berjumpa semula. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Dairy Basking.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita dalam ruangan Dairy Basking. Terima kasih kepada anda yang setia mengikuti rancangan ini dari band ke band, satu band, kedua band, tiga band. Dan sekarang ini diam tak diam kita hampir 15 band telah pun kita ketengahkan dalam ruangan Dairy Basking. Inilah hasrat kami di RTM mengumpul band-band yang aktif di negeri Kelantan untuk memberi platform kepada mereka beraksi, terutamanya di pentas Dairy Basking. Baik, pada minggu ini kita bersama lagi dengan sebuah band

0: Handel untuk dari Baskin. Jiwa Baskers mengambil tempat pada petang ini untuk menghiburkan kita dengan semua lagu-lagu mereka. Jadi sebelum kita berkenalan dulu dengan penyanyi kumpulan Jiwa Baskers, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Nama apa?
1: Nama
0: ini?
1: Saya Muhammad Syazwan.
0: Syazwan.
1: Ya.
0: Jadi saya panggil Wan ya ke Muhammad?
1: Ya, panggil Wan.
0: Wan ya. Okey, Wan bersama dengan Jiwa Baskers. Dah berapa lama dengan Jiwa Baskers ni?
1: Saya dah dah tubuh band ni dah lama dah.
0: Dah lama dah. Ha. Cuma bermain di sekitar-sekitar bandar Kota Baru lah.
1: Ya.
0: Ya. Jadi biasanya band ni dia fokus kepada genre muzik yang macam mana?
1: Ya, kita main dalam lagu 90-an, 70-an.
0: Oh, lagu-lagu lama lah.
1: Lagu-lagu lama.
0: Lagu-lagu baru boleh main juga?
1: Lagu-lagu baru ikut semasa.
0: Ikut semasa lah. Okey, jadi banyak bermain lagu-lagu yang tak lama-lama lah. So, untuk dari Baski pada hari ini, memilih lagu-lagu yang macam mana?
1: Kita pilih lagu-lagu lagu-lagu lama.
0: Lagu-lagu lama? Ha. Antaranya?
1: Antaranya macam dengan arwah Salih Iklik.
0: Okey. Ha,
1: Hakikat Sebuah Cinta.
0: Hakikat Sebuah Cinta. Ha.
1: Dan juga Suci Dalam Debu.
0: Dua lagu, ada dua lagi?
1: Dua lagi, kita lagu Hati Emas.
0: Hati Emas, M. Nasir.
1: Ha, M. Nasir. Okay. Dan juga lagu Mentera Semerah Pagi.
0: Mentera Semerah Pagi. Itu empat lagu yang akan dipentaskan di pentas dari Baskin kita pada hari ini. Apapun, sebelum kita berbual panjang dengan Wan selaku penyanyi kumpulan Jiwa Baskers, kita bersama dulu dengan lagu yang pertama kumpulan Jiwa Baskers melalui Diary Baskin.
2: Diary Baskin.

0: Diary Basking.
1: Itu dia lagu pertama bersama dengan kumpulan Jiwa Baskers, One ataupun West sebagai penyanyi kumpulan Jiwa Baskers. Setiap penyanyi itu dia ada idola-idolanya lah kan. Okey, sebelum saya tanya pada idolanya West, sebenarnya mula menyanyi ni sejak umur berapa sebenarnya?
2: Saya menyanyi ni sejak umur dalam tingkatan 5 lagi.
1: Tingkatan 5.
2: Terus.
1: Terus hingga ke sekarang.
2: Idola saya kumpulan EYE. Izan EYE. Dan saya pernah duduk bersama sebelah rumah Izan EYE di Kuala Lumpur.
1: Dekat mana tu?
2: Duduk
1: Ceras.
2: Ceras
1: Alam Damai. Kalau awak duduk sebelah rumah EYE itu bermakna sebelah rumah saya. EYE itu sebelah rumah saya. Jadinya tak apalah, kita tak kenal lagi masa tu kan, di Ceras. Di Ceras Alam Damai. Betul kan?
2: Yeah.
1: Ceras Alam Damai. Sebelah dengan Tong Sing On kan? Okay. Baik, kita bersama dengan kumpulan Jiwa Baskers ni. Pernah buat persembahan di mana?
2: Saya pertama kali membuat di petang utama di Yomo Kota Baru.
1: Yomo Kota Baru.
2: Show yang besar ya.
1: Show bersama dengan artis luar juga ke masa tu?
2: Saya sendiri.
1: Sendiri. Oh, maknanya band awak je lah pada masa tu yang ada.
2: Kita pakai Minus One.
1: Okay. Jadi sepanjang bersama dengan Jiwa Basker ataupun sepanjang bersama dalam industri muzik sebagai orang kata basker ni, awak pernah show tak dengan mana-mana artis yang ada nama-nama besar?
2: Kalau KKL dulu pernah dengan Izang
1: EYE. Okay, ni awak gampang sangat ni. Awak gampang sangat Izang lah ni. Mana kalau Izam dengar
2: pernah,
1: awak?
2: Izam pernah datang ke Kelantan di dataran bandaraya. Saya yang jemput dia, dia datang yang buat semangat tabu amanya.
1: Dia kena stroke hari itu eh.
2: Ya.
1: Sekarang ni masih dah boleh ke belum? Dah boleh.
2: Dah boleh dah.
1: Ya.
2: Sebelum raya kan itu dia datang Kelantan.
1: Awak jemput lah.
2: Saya jemput itu.
1: Lepas tu awak iring dia.
2: Dataran bandaraya.
1: Awak iring dia menyanyi lah.
2: Dia menyanyi pakai management macam tu.
1: Mana sebab? Mana awak uruskan lah.
2: Untuk
1: tabung dia lah.
2: Ya, untuk tabung remuk amai.
1: Okeynya rapat sangat lah awak dengan Izam hari ini eh. Kenapa hari ni tak nyanyi lagu dia?
2: Tahu tak terlintah.
1: Baik, kita bersama dengan lagu kedua kumpulan Jiwa Baskers Dairy.
0: Dairy Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia lagu yang ketiga dan sekarang kita tinggal berbaki cuma satu lagu saja lagi untuk kita berhibur pada petang ini merusi Diary Basking. Kumpulan Jiwa Baskers dijemput untuk beraksi di pentas Diary Basking. Baik, sebelum itu saya ingin ucapkan tahniahlah kepada Jiwa Baskers kerana berani menyahut cabaran untuk beraksi di pentas ini. Sebab pentas ini bukan jalan-jalan, setakat ini kita dah lebih pada 15 band beraksi di pentas ini. Jadi Jiwa Baskers tampil dengan beraninya. Kita dah pun berkenalan dengan kumpulan ini bermula dari Kuala Lumpur lagi, kemudian balik kampung. Bila start balik kampung? Bila awak bermula di Kuala Lumpur, tahun berapa agak-agak, kemudian balik Kelantan bila?
2: Tahun 2015
1: di Kuala Lumpur. 2015 kemudian balik
2: pada pandemik COVID, tu balik ke Kelantan.
1: 19 lah, 2019 lah.
2: 2010 balik lah.
1: 2010?
2: Ha, bukan 2010.
1: COVID 2019. COVID 2019. Maksudnya 2019-2020 lah kot. Kembali. Alright, kita bersama dengan lagu yang terakhir bersama dengan kumpulan Jiwa Baskers. Wah, bukan saja boleh menyanyi, boleh juga buat DJ. Dan kita bersama dengan lagu terakhir kumpulan Jiwa Baskers. InsyaAllah semoga kumpulan ini terus maju jaya dalam bidang yang disyukuri, terutamanya dalam bidang muzik ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, Minggu Harapan, tak lain tak bukan, melusi Diary Basking. Terus berhibur lagu terakhir Jiwa Baskers. Jumpa lagi, bye-bye.
0: Diary Basking.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu ke apa lagi? Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, dan bersua kembali bersama saya Rosalam Cik Su dalam ruangan Selita dan ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini dari pukul 6 hingga 7 malam. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton TikTok dan live Facebook Kelantan FM kerana kesudian anda meluangkan masa untuk ikuti Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan mudah-mudahan kehidupan anda diredai oleh Allah SWT. Dan setiap apa yang anda lakukan mudah-mudahan akan mendapat pahala daripada Allah SWT. Saudara, petang ini ruangan Rujuk Ustaz Ilmu Berkat Hari-Hari Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIB. Dan seperti biasa kita bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat MAIB Negeri Kelantan. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang betulkan sukatan dan timbangan. Ini kalau sebut sukatan dan timbangan sudah tentu berurus niaga dengan para pelanggan dan orang ramai. Namun apapun, saudara, di pertengahan ruangan nanti saya buka talian untuk anda bertanyakan soalan mengenai betulkan sukatan dan timbangan. Talian kami 743-3858 dan 748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz? Ya?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Dan mudah-mudahan kehidupan kita dilindungi oleh Allah dan bela Ustaz. Ustaz boleh mengupas mengenai apa yang dijanjikan kepada para pendengar mengenai betulkan sukatan dan timbangan. Silakan.
2: Terima kasih sahabat saya DJ Ruslan Cik Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari para pendengar Kelantan FM, para penonton FB Live dan juga TikTok Live kita di Kelantan FM. Awalan nahmadullah subhanahu wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah engkau lapangkanlah dada kami semua. Wayassir lana umurana, ya Allah engkau permudahkan segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina, ya Allah bukalah ikatan atau simpulan pada lidah atau lisan kami ini. Yafqahu aqwalana, supaya perbincangan kami petang ini boleh difahami. Subhanak la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, sebenarnya kami ini tak tahu gapo pun. Illa ma'allamtana, kecualilah apa sahaja yang dikau kurniakan kefahaman kepada kami, ilmunya untuk kami faham dan mengerti. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mabad. Macam yang disebut oleh DJ Rosles ni, kita sebut sukatan dan timbangan ini, dia berkaitan dengan ada dua pihak lah sekurang-kurangnya. Dua pihak berurusan, urus niaga ke, bermuamalat ke, tapi goliknya banyak pada jual beli. Bila sebelum kita pergi masuk situ tu, kita ringkah-ringkahnya kalau tuan-tuan pergi beli gapo eh, mok kiri daripada rumah lagi. Mok kita, mak kita kiri, so pergi beli gula sekilo misalnya lah. Tu lah ni mudah dah, bukan lah ni lama dah kan, puluh-puluh tahun dah. Kita pergi beli tu demo hok ada dari plastik dah, sukat dah. Jadi hati medah mana dia pack siap dah. Dia dipanggil apa ni, tepek dah, tak boleh buka dah. Kalau kita tebuk tu, tebuk tu nampak dah. Tetapi dalam keadaan tertentu, benda yang melibatkan sukat teh, kalau jamian budak-budak dulu dah lagi ya, boleh kadang dia beli budu pun beli budu sukat lagi. Maknanya nak berapa dan nak setengah kilo, 250 gram ke berapa gram ke, ataupun kalau nak beli siap boleh cuma mana. So apa sahaja yang berkaitan dengan sukatan atau timbangan ni, dia ada measurement, dia ada mikial, dia ada kiraan timbangan dia lah. Maknanya ada alat dia lah. Kalau tak, dia tak boleh buat macam tak ada hal kali. Yang berkaitan dengan itu, maka kena hati-hati. Saya bawa dulu satu perkongsian pada adik kakak yang pendengar setia kita. Satu hadis kata Abdullah bin Abbas, lamma qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinah kanu min akhbathin nas kailan fa anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin fa ahsanul kaila ba'da dhalik. Katanya Gini maksudnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, dalam keadaan masa itulah, dalam riwayat hadis ni dia kata masa tu orang-orang paling jahat, orang paling kuat nipu lah, paling kuat putalam ataupun nipu lah masa tu dia. Menipu kapanya ialah akhbatin nas kailan, dalam bak timbangnya dia pun tu cerdik bijak, bak timbangnya ni kan, kelah benar dia bak nipu tu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Mutaffifin tu, wailul lil mutaffifin. Dah ayat tu sambung lagi, kejap lagi kita baca. Jadi ayat tu ni Allah Ta'ala sampaikan wahyunya dengan maksud celakalah. Wailun tu dalam tiang mudah bahasa Arab ni ialah celaka orang-orang yang kurang kesukatan ataupun timbangnya di sana. Dan mereka pun ketika itu, selepas pada itu, cuba baikilah timbangnya bila nak jual beli. Dalam ayat yang saya baca saat ini ataupun ayat yang dipetik oleh apa nama Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikata cerita tentang Nabi Sani, ayat itu adalah daripada surah Al-Mutaffifin. Kita dengarkan ayat pertama hingga ayat ketiga surah Al-Mutaffifin. Adik-adik yang di sekolah ke ataupun anak-anak kita yang hafaz Quran tu, dia tahulah ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Kita berhenti setakat tu. Artinya apa tu boleh? Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang ataupun yang dia nipu dalam bak timbangan atau sukatan. Iaitu siapa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu demon ni bila dia terima sukatan gantang atau cupak. Ini kita tengok dalam terjemahan Abdullah Basmeh. Dia bila terima sukatan daripada orang lain, demon ni ambil cukup-cukup. Tetapi kalau demon ni pula suka nak uik orang lain, dia kurang. Pandang. Haklah orang, dia kira cukup-cukup dia. Tak boleh kurang. Hak dia nak uik orang, tika dia kena uik korang tu, bahagia dia ataupun kita lah. Tak sebahasa dia, kita lah uik korang, kita kurang. Jadi kita katakanlah bagai skelo. Jadi hak kita tu, dah lagi. Nyelik masa mana, dah kelip mata, mana silap mata situ. Jadi kurang juga. Kalau pun tidaklah banyak, tapi tetap dikurang daripada skelo tu. Skelo maknanya 1000 gram, sekurang-kurangnya dia pun bagi 980 gram, kurang 10 gram. Orang kata cap serupa ustaz, orang tengok lebih kurang je, muka kalah tu dah. Cuma pandai-pandai lah. Ajar kita pula deh. Maksud kalimah Al-Mutaffifin dalam ayat sani tu, kita baca wailul Al-Mutaffifin tu, dijelaskan oleh ayat yang kedua tu, iaitu siapa abelah hak kita kata sani, bila demo tu timo daripada takar ataupun apa ni dipanggil apa tu, bekah orang lain, bekah timbangan orang lain tu, dia dia buat secara betul-betul sempurna, ikut kira ni korang lagi ni cukup sikit,
3: betul-betul timbangan
2: maknanya betul-betul ikut timbangan. Tetapi malangnya apabila mereka menimbang untuk orang lain, hak dia kena beri korang tu, maka dia bahkan dia mengurangkan, dia kurang memang dengan niat. Bukan kata salah kok etika dia ambil orang sana mesin molek-molek.
3: Sengaja lah.
2: Tapi bila dia beri korang, ya ledah tu. Jadi hal tu tu nak kan ada. Moga kita letak kita je Ustaz Amir, dia jadi kurang. Jadi mana tu tak salah hamba. Acil tak makan itu molek. Jadi tak tahulah hal tu benda kharikul ada, benda yang luar kebiasaan sungguh lah.
3: Kecuali alat tu rosak tanpa kita sedari.
2: Sebab tu ada orang nak buat benda-benda kiraan dan timbangan ni, dia kena berulang kali dan cuba pula di banyak tempat. Ada satu ketika ni cerita lain lah, timbang juga. Dia panggil timbang berat dan juga tinggi, dan dia akan keluar BMI, body mass index, untuk orang-orang yang nak ambil pekerjaan lah, dia nak masuk kerja ke, dia kena ada physical test untuk pemeriksaan physical bagi setengah jawatan lah,
3: medical check up
2: semua. Jadi dia ada timbal-timbal ni, dia BMI ni tak lebih lah daripada 29 ke 23 nah tu deh. Jadi bila timbal, kita pun kata waya tu naik pakatan dan mana maknanya kita kata awak ni 100 kilo lebih ni, tak pada dengan rendah tu, dengan tinggi tu tak jadi tak lepas. sebab sepatu dengan tinggi awak ni, dengan rendah ataupun ketinggian awak ni, sepatu awak kurang daripada 70 kilogram. Barulah kita boleh ambil. Boleh kita lepas tu menuga. Jadi dia kata, dok, saya timbang dah. Pagi tadi molek-molek. Tak apa. Dia kata, timbang gitu. Siapa nak terima deh? Tak apa. Cik tak si teras ini. Kita getera tekak timbang yang lain. Dipanggil kepada apa tu? Mesin timbang lah. Timbang berat. Bila pergi ke mesin yang kedua tu pun,

0: rumah tu tak ada orang pakai sorang pun. Dia royak dan tak ada bukti. Nak menceritakan kadang-kadang gitu sekali kita dalam tu dipanggil nipu dah lah. Yeah, ataupun yeah. Ya, saya tak nipu, cuma tak nipu pun tak bercakap benar. Benda sama lah. Baik tuan-tuan, Imam Ibn Kathir dah apa ni kita panggil pentafsir ayat Al-Quran Al-Karim, tafsir Al-Quran Al-Azim, itu nama kitab dia. Dia katakan Allah Ta'ala membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib kerana dia menipu atau berbuat curang dalam takaran atau timbangan. Maknanya bab mengukur berat ni ataupun dia mengukur timbangan ni memang dia larilah. Dia buat dengan sengaja. Jadi kesan dia apa, adik-adik kita cerita reka-reka petang ni. Kesan orang yang nipu dalam timbangan saat ni suka pun memang ada ayat pun suka tu ada, tapi dia saya ingat almarhum Datuk Mahmud sebut kita kat ni celika. Dia bukan pandai tu punya bijak pula dia. Macam benda positif negatif ni, nak ayat negatif orang Kelantan, dia celika. Dia cerdik cara jahat lah, mana dia make panggil. Alhamdulillah. Dia kesan penipuan dalam timbangan ni yang pertama ialah seksaan dalam neraka jahannam. Imam Al-Muhalli dan Imam As-Suyuti dia kata kalimah wailul lil mutaffifin tadi, wailun tu, wail ni kata dia ni bermaksud kalimah yang menunjukkan seksa ataupun lembah dalam neraka jahannam. Kita biasa dengarkan neraka wail. Neraka wail tu kita pun tak suka lah sebut. Ambo pun bila kita mengaji bahasa Arab ni sepatutnya ambo lebih tahu tempat menggunakan. Jadi kita pun jangan duk sebut korang tu dengan kalimah-kalimah yang tak comel. Tapi itulah kadang-kadang ujian adik kakak. Ambo sendiri bergelar ustaz, kita pun apa ni tidak lekang daripada dosa juga. Ada kadang-kadang yang muka tu baik manusia ni kan, ketika dia gelecah, sebab tu kena ada unsur taubat, kena ada orang yang mengingatkan kita semua kepada kembali pada Allah lah. Jadi yang pertamanya kalau dia nipu tu tak ledah kan, jadi tipu suka hati pula kita menzalimi orang lain. Dan sudah ada cerita situ disebutkan oleh sebahagian ulama, termasuk Imam As-Suyuti tadi, tu maksud wailul mutaffifin, nah maksud nak kewil ni supa juga isu dalam ayat apa ni fawailul musallin, dah cerita dalam surah Al-Ma'un apa semua tu, cerita masalah orang yang main-main pada semalam. Alladhinahum an salatihim sahun. Jadi demo ni buat main-main. Patut waktu semaya Zuhur tu dia ada waktu dia. Lani ni kita nak masuk ke 7 dah, nak masuk 9:30 dah. Tak main asal lagi. Tak apa, dia lagi muka ngorik lewat lah ni. Bukan pukul 7:09 sah. Betul lah. Tapi buat salah ke ne 59 lepas ni gelecoh masuk wak. Tak mati lagi. Tak mati lagi. Tapi super kata nak semayang. Kalau ni dengan semayang tadi, kalau semayang tadi tak super dah. Tak ada dah. Tahu-tahu silap bila esok ke semayang kita. Dah lah. Dah ambil sedap. Ya, sana kepada adik kakak super lah ambil. Aduh kecek sedap tu. Petai satu tu deh. Kau mati dah. Contoh lah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita nak kongsi pada adik kakak, para pendengar kita Kelantan FM, ialah bila orang tu nipu, dia sengeling, dia kona ataupun timbangan lah sukatan dia sana ni, terutama kalau dia ni seorang penjual baik, dia ada benda yang dijual tu, subject matternya mahalul aqdi, dia kalau dah lebat berkata timbangan sana ni berapa kilo, berapa gram, dia tulis lah pula, dia buat kita panggil apa, packaging deh. Buat sos supit kecil ni 250 gram,
1: tanda harga
0: dan berapa pula kalau 500 gram berapa harga, kalau sambal dia panggil apa, sambal daging serunding dia panggil. Kita panggil sambal daging, orang luar panggil serunding. Jadi kalau nak jual tu, kita ambo diri deh, nak ayah kakak deh ambo abelah, kalau gi dia tulis ni 250 gram, ni 500 gram, mubah sikit lah 250, kenapa kita ambil, adakah kita pergi timbang? Tak ada. Dah lah tempat timbang tak ada dah, pergi beli baik supermarket ke baik kedai runcit ke mana.
1: Sebab jadi dia tulis dah
0: situ, kita percaya kenapa misalnya ada seorang yang particular bak ni, dia sangat teliti, dia sangat detail,
1: sangat
0: kira, amat kira. misalnya lah buat contoh kita ada retina deh. Klik tu, eh kenapa dia tu pula abang? Kita berkata ni beli ada ni produk baru ni, gula Gapo dia tahu 250 gram ni. Dia pun yellow.

0: Tapi nampak hal nampak tak beratlah mana tu. Ambil dia pun timbal. Timbal 150 gram. Mm-hmm. Pakaian ni apa? Eh, kita kena pergi mula. Apa beli mana ni? Kita pucat gegak ni. Nak rakyat. Beli mana ni? Oh, tak usah lah. Lama kebaloh kaya. Pukul cabut je ni. Jadi kita pun tak ni lah. Tak apalah. Tak solok itulah. Tak solok itulah. Tak solok itulah. Dua rakyat-rakyat. Tak sikit biar kita hello. Oh, siapa dia ni? Berani. Nipu gini lah. Jadi ada orang pengguna macam-macam lah. So, kesan yang pertama, sani ialah seksa dalam neraka. Yang kedua, kesan yang kedua, orang yang menipu ni atau penipuan sani, dia kesusahan pada orang yang untuk penuhi keperluan hajat. Mm-hmm. Orang nak beli sangat tu, belen dia yang nak sekelo gula tu kerana nak menggenakkan dia punya suka tes sani. Mm-hmm. Baru ngam dengan gula, kalau kita kata dah ada demo nak gula kambing ke gula lembu ke ikutlah, tapi dia panggil ada tempat dan tujuan dia. Kalau dak kurang jadi gini, kalau terlebih jadi gini. Mm-hmm. Dan dia akan membawa kepada kejahatan ataupun kezaliman pihak penguasa tu sendiri. Kalulah benda tu dibuat sengaja dan kita pun tak ambil cana, ni masalah. Ada satu hadis lah sebenarnya, kita tengok Abdullah Ibn Umar. Ibn Umar kata, dia kata gana, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin idza btulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhunna wa lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wasyiddah wa anfan wasyiddatil ma'unnah wa jawri sultani alaihim. Ini ada kait dengan kita sebut sini. Maksudnya apa? Ibn Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mari mengadap popok kita ni. Lepas dia kata, wahai orang-orang muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan dia ada muhajirin, ada ansar. Tuan-tuan ingatlah bagian ni masa kita ngaji atau kita dengar masa bulan Muharram lah. Gitu yeah, dia. Yeah. Jadi dia kata, Rasulullah pesan, wahai orang muhajirin, ada 5 perkara yang kalau demo tu ditimpa dengan 5 perkara saat ni, jadi aku minta berlindung pada Allah untuk kita ni tidak tertimpa dengan benda gitu. Lalu dia, Rasulullah SAW sebut, dan tidaklah orang yang kurangkan timbangan deh, kecuali demon ni ni ditimpa diangkat hajat keperluan, jadi payah. Jadi payah bila dia akan dibawa juga kepada kesusahan dan kejahatan penguasa. Wa jauri as-sultani alaihim, jaur as-sultan alaihim ni maknanya dia akan jadi bawa kepada orang itu, akan bawa kesusahan lah bila gitu. Dan kita panggil kawalan lah ke mana. Mulalah kalau hak cerdik kan, dia bawa ke pihak atas, jadi susah. So tuan-tuan, saya dah sebut tadi, paling ringkah lah kita cerita reka-reka petani ni untuk sapa kepada kita layman biasa-biasa ni. Kalulah A ni, tak kita sebut A, tak sebut nama A ni, jual berah lah. Berah ni pun jari dah lah ni, jual dengan suka-suka gitu pula. Kalau kapun dulu ada kan, zaman-zaman ambon ni pun bagai 20-30 tahun lebih lah dulu deh. Tapi lah ni muka dia mau beli berah pun supermarket ke di minimarket, di kedai rucik kapun pun kita beli hot siap dah. Kita ambil dengan pembekal gitu dah, hot packing dah, 5 kilo ke 10 kilo, itulah standard-standard dia. Kecuali kita kata orang yang susah, dia tak mampu nak beli 5 kilo gitu. Kau banyak belah ya kan, jadi jadi boleh tak saya nak beli 2 ya, nak boleh makan lah, boleh makan
1: duit ada 10 ya,
0: duit ada 10 ya. Jadi 10 ya ni pun nak tahir fakat 3 hari lagi ni. Tu jadi makan pun kalau boleh poso lagi lah, tengah dah tengok orang duk beli ayam pucik, orang dia tak ada bahasa tu
1: mana belanja tu berhati-hati ya,
0: belanja penuh tu kita ni jenis tak boleh ingat dah ni. Jadi kalau A ni jual berah kepada B pembeli sana ni, kalau dia jual tu sekelo ataupun dia kata gini macam ni, tak usah beli hal tu lah, kau tak ada tu, mari beli ambo buat paket-paket dah ni. Dia nasihat gitu, hal tu tu 5 kilo sekurang-kurangnya, tapi hal ni ambo jual belakang 250 gram pun boleh. Tu pun ambo buat kira tak, dia panggil apa, tak ambil tu sikit abuk ni dah agak modal lah, macam-macam lah dia pandai lah dia jual. Dan dia kata hal ni ni kalau nak beli, hal ni ni beli 5 ya pun boleh, nak beli 2 ya setengah pun boleh. Dia macam gitu. So tiba-tiba dalam package atau paket kita buat, kita panggil apa tu, buat semula tu, kita letak tu kurang daripada gram yang sebenar. Maka situ masihlah ada penipuan. Termasuklah ancaman Nabi kita SAW kepada orang yang mengkial saat ni, yang yang mengurangkan timbangnya saat ni. Adik kakak kata, tokel lagi tu lah, tak kena kita, dan tak kena ketentuan kita ni dalam keadaan susah lah usah lo ni, tak ada nak makan. Itu tak ada nak makan. Tu gaji kita berapa ni? 2,500. Hak gaji pakcik tu, hak ponik tu, dah gaji pun tak ada. Dia diperhentikan kerja, dah lah dia seorang kerja. Hak ni pula, hari tu molek-molek, tapi kerana rebah mutu ke, tu pun bukan kerana kecuaian dia, tapi dilanggar. Yalah, dia pun redha lah. Kodak Allah ni, dia nak kona tu, tiba-tiba mari kereta ke depan. Dia molek-molek kereta tu, babah tepuh lapu syaratnya, tepuh juga, gomor juga mari lapu kita ijadah. Contoh. Maka dekat situ, dia dah dapat orang yang nipu sana, dia dapat margin untung. Ada keuntungan lebih. Mungkin 20%, 30% lebih daripada stok sepatutnya. Jadi, kalau luar kita lah ke mana, tuan-tuan, inilah jadi ancaman daripada hadis tadi dan ancaman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Saya berhenti dulu setakat tu, boleh? Untuk ringkas kita cerita petang ni tentang larangan apa ni, sukatan timbangan kita kurang. Kena betul.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, dan rujuk Ustaz pada petang ini kerjasama Kelantan FM dengan Maid Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan topik kita bincangkan iaitu betulkan sukatan dan timbangan terutama dalam kita berusniaga hari-hari. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ni Puan Hamidah, silakan bersama Ustaz.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya pergi ke timbangan daging Ustaz. Kalau daging kata kita nak sekilo ke 2 kilo. Kita nak yuk atas tu yuk lipu hotu macam tu. Tapi dia tak cukup lagi, kita kata tak cukup lagi sikit. Kapan dia ambil orang tu, tak sell orang tu. Tapi dia cukup dengan orang tu juga. Tapi orang pergi kalau klinik rumah, tak tahu juga Ustaz. Lepas tu saya ikan. Ikan pun kena tengok beli-beli. Ikan nak malam-malam. Dia nak cukup, dia kata ambil orang merah. Kita selayang mata merah ke, orang pergi perut ke. Jadi kita rasa tak redah tu nak cukup dengan tu. Bagaimana Ustaz? Dengan tujuh Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini tambah nak cukup Ustaz.
0: Dia gini, terima kasih Puan Hamidah yang bertanya, sahabat-sahabat pendengar dan penonton semua. Kalau kita sudah express, ini dia dalam bab muamalah, ada bab al-ribnu, ribn fahish dengan ribn apa ni, khafi. Dia isunya kita memperdaya atau tidak memperdaya. Kalau misalnya contoh Puan Hamidah ni, kita pergi beli orang lelaki ke, pergi beli suatu daging sana kan, ambil biasa beli ada abang tu nama Abang Yi, kita kata kita nak daging molek tu, boleh sekali tak? Dia pun nak sekali Ustaz ni, dia pun buka-buka tarik ai kurang berapa bunga ni sekali ni deh. Ustaz, kalau kita tambah itu daging itu tidak musim ni Ustaz, daging tu boleh ke? Dia kena royak. Dia kena royak.
1: Kalau kita setuju tak apa.
0: Kalau kita setuju tak apa lah. Maknanya kita tidak 100%. Ni bagus soalan Ustaz ni. Tapi kalau kita royak, kita tak, kita royak dah, kita nak daging molek. Katakanlah daging batu pinang, daging musir. Kita nak daging musir tak bingi. Tak apa-apa Ustaz, kita ajar kau Ustaz, ada dah malah. Tak ada dah. Kita nak berapa Ustaz? Nak sekilo. Kita kira-kira, tak cukup ni. Bukan satu bunga dua bunga ni, banyak-banyak ni. Sepatut dia royak kita. Kalau tak, dia sepelek, dia pergi ambil orang lain sana, bubuh dalam tu. Kita pun tanya sekali lagi, abingi, molek belakang ni tak? Belawak pula sekali. Kita wik Ustaz benar sabar. Tengok siapa Ustaz. Dan lagi yang main situ. Tuan-tuan, di situ sudah ada berlaku penipuan al-ghaiban. Maka dia akan tanggung dosa. Cuma kita ni jadi bala. Mayu fidu ila nizak. Dia akan bawa pertelingkai. Taklah gocoh untuk kita Ustaz. Macam tu hamba. Ni dia. Kelik rumah. Wik orang tena. Dah mek dia duduk ke rumah. Buka air. Warna habis. Kan kita pesan dah buat klik sekali. Kena marah pula. Apa pula? Ni. Tak sampai setengah kilo ni. Gol lain dah ni. Hok bagi orang saja ni. Kita pun bagi tengok. Kita ni. Nak pergi pun tak ada dah. Jadi tak pandai klik pun dalam 12 kilo. Tepat tu contoh. So kalau siapa yang menipu, dia lah menanggung dosanya. Yang kedua macam ikan. Supos sana ikan. Nak molek.
1: Dia
0: kita tengok dah hak ni dah. Kita payah hak ni. Nampak mata kuning pun comel belakang dah. Dia pergi hak merah. mata merah bawah tu. Jadi tuan-tuan, yang menipu tu man ghasyana falaysa minna. Nabi SAW sebut siapa nipu, dia bukan kalangan umat aku ataupun dia bukan kalangan kami. Jadi nasihat saya sini ada dua. Perhatikan deh kalau kita sebut contohnya kita sebut, tapi muka Kelantan ni kena tak orang malik belakang ni dah orang malik belakang susah, kita pergi rumah kita sebut dah lah kata bahasa apa, kata belawak pula, kita mengundur kelik ni lagu mana ni, kita minta pulang balik sebab dia boleh pulang balik. Allah minta maaf Ustaz, ambo tak di lorak lah, buatlah cerita dan dia pulangkan balik dan dia bagi hanya hak kita nak saja. Dah kena hati-hati dalam bab tu. Jadi kalau dia tipu dan orang yang ditipu tu tak tahu, dia sudah dapat benda yang tak comel dan sebagaimana kena ingat kepada Nabi sebut tadi, ancaman dia neraka. Allah Alam.
1: Dan terima kasih kepada para penonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM. Zaitun Zakaria, Alhamdulillah, dan Rosida Safil. Selamat petang dan selamat bersama dengan Ustaz di Konti Kelantan FM dan Suraini Kamarul Zaman, Alhamdulillah, Rujud Ustaz pada petang ini, dan Rafangah dari Selatan Thailand, dan selamat petang semua. Dan terima kasih juga kepada siapa lagi, iaitu Rosida Safi, betulkan timbangan, jangan kurangkan, lebih timbangan. So, ini itu. Dan terima kasih juga kepada Wan Rohani Ismail, Alhamdulillah, kerana sudi ataupun kerana dapat menonton live Facebook pada petang ini bersama dengan Ustaz Tuan Haji Amir Azizi, Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maik Negeri Kelantan. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni Puan Nik,
0: Puan Nik kata.
3: Puan Nik lebih hukum.
1: Silakan Puan Nik bersama Ustaz.
3: Amba jual kayu. Jual kayu ni nak diambil dengan bank. Ngambak kita dengan belakang parang. Lagu mana cara dia jual je?
0: Janji dah kau kan tu?
3: Janji dah nak diambil dengan bank. Kayu tidak banyak mana. Dia tu, dia tu kita balasak dia. Lasak dia tu tunggu ya. Tunggu, tidak kata lasak buah dah tunggu. Jadi masa ada nilai hukum yang ke mana kita nak ambil tu. Ramak dengan payah lah, dia kata. Kapok kau dengan payah ikut lah, aku sedata tajian lah. Ustaz olah lah sikit.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Cerita Puan ni, cerita rakyat lah. Cerita mungkin berlaku sungguh dah. Dia melibatkan suasana hubungan harmoni tak harmoni antara kita sama ada dalam kampung ataupun tidak kampung kita dah. Kampung orang kau lebih lagi lah. Orang pun tak kenal. Baik, katakanlah ada dua pihak. Katakanlah berhubungan Puan ni sendiri lah. Puan ni kita dengan Pak Mei. Puan ni dengan Pak Mei ni dia janji dah. Puan ni janji nak pergi ambil kayu lah. Muka rumah Pak Mei tu ada pohon-pohon lasak lah katakan ni deh. Jadi nak tebal lasak tu pun bagi tunggu. Tu, lasak tak buah ke apa dah deh. Jadi nak pergi ambil tu janji lah. Katakanlah tarikh hari masa. Janji hari ni. Hari Sabtu pagi ni. Pukul 5.15 bulan 8 pagi lagi. Mungkin selalu lepas subuh. Tak apalah pukul 8 tak apa. Oh lah lepas subuh lah tu ada dia pergi dia gigi dia mula apa kau tak sewi dak kita mari krek bapa mari bank siapa mula dia bawa ngagu lah nak akak nak kata ke apa kalau takut-takut ada takut kita bawa chainsaw sekali apa mai kan janji dah nak tolong kau tak tidak with them mah. Kalau dia ayat tu maknanya walam yan akid, dia tidak berlaku akad, dia tidak berlaku perjanjian yang kita kata kalau buat jual beli sini jual beli berlaku ke tak? Tak ada berlaku lagi. Ada offering, ada dah acceptance pada, tetapi bahaya tu tak ada segera. Bila tak segera tak berlakulah tu. Kau jual jadi tak laku, bahaya pun tak tengok lagi. So nasihat saya kalau kes sebegini misalnya berlaku pada Pak Ni, pada adik kakak semua, maknanya orang tak sudi kita dah tu. Kita tak sedut tanya usul berapa puluk pomek tak di mulut-mulut malek kecek dah subuh tak di belum start inji kereta pun ayat beres dah beres kawan nak kira ni beres tu ke mana tahu ni siapa-siapa dengan belakang pagi ni jadi cekok pinggir-pinggir tutup tambak ke tali nak pergi ke mana mari rumah demo lah tak tahu ni jadi bila gitu kalau apa kena tak tubik ayat tu kalau supaya pergi Pak Retin lah ni tidaklah aku tenang mati nanti dia tanam tanam buluh rapat-rapat tak tidaklah yeah. Kerana berlari-lari ya. Kalau biarlah tu tak ingat deh cerita orang tu. Jadi hak ni supaya juga kita pergi ini bukan minen ni, ini kita kita tawar nak ambil dah ataupun dia tawar mula-mula. So bila tak ada tu tak ada apa-apa berarti situ yeah, mana yeah. Jual beli tak berlaku dia pun tak bayar lagi yeah, kita pun tak rugi apa-apa. Cuma rugi masa sikit pergi situ. Wallah alam kena ingatlah.
1: Dan ini satu soalan dah ustaz daripada daripada penonton live Facebook Cik Kak Maju. Assalamualaikum ustaz dan DJ. Waalaikumsalam. Dan soalannya begini ustaz ya. Saya jual murah. Dia jual murah 3 paket 5 ya. Lepas tu ada orang marah sebab dia kata barang dia tak laku. Okay, dia jual murah tu tak laku. Sedangkan dia jual mahal. Mana tingkat harga lah 2 ya atas sopik tu. Contoh kalau timur batang sopik 10 ya tapi dia jual 8 ya. Dan sebanyak mana kita boleh ambil untung? Contoh kalau barang gegol 5 ya sekilo berapa kita patut jual? Ini soalan dia.
0: Okay. Ini kalau orang dalam bisnes dia panggil mai harga. Mai harga. Tuan-tuan, cerita baiknya dulu zaman Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ketika di Madinah apa semua kan. Dia menigi Madinah berhijrah sebagai muhajirin. Jadi masa tu pasaran di Madinah ni ialah dikawal ataupun dikuasai oleh orang Yahudi. So bila gitu mana tempat-tempat ni kita nak masuk tu payah. Kita kena okey sana jual berapa ni? Kita jual ke ni. Allah tak rugi ke demo bukan. Dia cara main pasaran tu. Jadi orang tak pergi sana kalau sana kalau nak guna air, kalau nak minum air kena bayar. Misalnya nak minum air tu segelah kena bayar sama. Gini mari pak kawe tak kena bayar. Tak minum 3 kali tak kena bayar juga ke apa? Oh 3 kali ke 13 kali ke tak kena bayar. Orang tinggal dah sana ni tempat bayar sama segelah. Jadi cerita macam sana ni dia tanya kalau dia jual murah ni. Orang yang jual misalnya seorang sopik 10 ya dia jual 8 ya aku kan 2 ya. Ataupun kalau jual apa ni 3 paket 5 ya ke orang yang jual misalnya 5 orang tak buat sebab dia lah misalnya 5 ya seorang sopik 2 tu 10 ya. Jadi dia kata kalau beli 2 kita kata beli 7 ya ke apa. Jadi benda ni dibenarkan ke tak? Sebenarnya benda tu atas kita. Atas peniaga yang nak jual. Cuma kalau benda tu dibuat di dalam pasaran terbuka marah kau ke murih kau ke dia kena ada juga kesepakatan sikit dan kita kontrol kecuali benda tu tak diwar-warkan apa jawab kita lah secara ringkasnya maknanya dari segi fekahnya tak ada masalah dia nak kurang tu tak ada masalah mana kurang macam kurang pada tu lagi pun tak apa
1: nak suruh laku tu
0: nak suruh laku nak suruh laku kau kawan buat satu pengalaman lah dekat kau nak cerita gini kita niaga di pasar malam dulu. Jadi kami jual tu so sepinggir tu sekia. Gapai satu singgit awalnya kita sebut singgit ni bukan main upe-ipen dah. Dua singgit tu dia. Ambo jual satu singgit, satu pinggan seringgit. Ambo dengan siapa nama Pok Jak dengan seorang lagi tak ingat dah. Pok Jak dengan Abang Mat. Dua orang ni dia yang meniaga, ambo bantu masa sama yang mengaji. Jadi kita ni dia bila kita dah balik modal, dah hujung tu kita nak habis hawa, bukan nak ni sangat. Dan tuan-tuan kena tengoklah dalam pasar malam itu ada berapa tempat jual sayur sepuluh kita dan adakah menjejaskan kita jual gitu habis orang tinggal kedai mari kedai kita so far benda tu terkawal jadi tak ada lah orang jual kita sangat dan bila nak habis kita klik modal dah masa tu bukan dua bukan dah satu singgit dua sikit bukan dua pinggan singgit tapi tiga pinggan singgit muka kita tak apa dah nak habis tak habis pun kita nak klik dah puah dah ni boleh klik awal boleh klik nak mandi ke apa nak semaya ke apa so tuan-tuan itu boleh cuma jangan nasihat saya tidaklah dibawa di pasaran terbuka supaya dia tidak mengancam ataupun ada ancaman ni yang bersebut gini kadang-kadang ancaman tu kalau berat ulan ini siapa dia mau berani nak buat gitu akak parah mana boleh siapa tetok ke apalah bertetok lah ini. Jadi kalau kita dengan murah hati tak ada masalah cuma jangan diwar-warkan ada apa-apa kita pergi ke pasal malam sendiri kadang-kadang kerana kita ni bawa orang yang dikenali ataupun orang tu hormat kepada kita ataupun orang yang dikenali saat ni maka misalnya kita beli buah timun Cina Cina tembikai deh beli berapa kita beli dengan harga betul tapi dia tu pula bui hak beli tu belilah tapi kerana kita bawa orang yang baik ni orang yang soleh ke apa dia sedekah tu banyak pada kita beli kita beli sebutin dia sedekah pula ke kita sebab nak suruh bagi ke demo tengok tetamu kita ni, dua butir pula. Itu boleh berlaku dah. Cuma tu dia tak jual lah. Kalau dia jual bunyi, oh, tiga butir, harga sebutir. Jadi nasihat saya ni, kita tengok juga pasaran dan kita tidak mengganggu harga tu. Walaupun itu benar-benar berlaku, amun semua gini lah. Yang mendengar ni mungkin ada Cina, Melayu, India kan. Kadang-kadang dari segi posisi kaum tu, kadang-kadang bila kita ni, kadang-kadang orang kita ni kurang sikit batu. Kita habis tempat kita, kita kata tak ada tempat lain. Sedangkan kaum yang lain dia kata tak ada tempat kita, pergi tempat situ, tempat Sleme ke tempat ni gitu. Jadi saling membantu, bukannya kita kata main harga sampai menindas orang lain. Gitulah ringkasan daripada Mbak Allah Alam.
1: Dan saudara boleh hubungi talian kami, dua talian, 743-3858 dan 748-8630. Dan hanya masanya tinggal 10 minit lagi, kita bagi peluang kepada para pendengar untuk mengajukan soalan mengenai betulkan sukatan dan timbangan, terutamanya kita berusniaga dan kita membeli di pasar dan sebagainya. Dan saudara boleh hubungi dan bertanyakan soalan berkaitan yang topik kita bincangkan pada petang ini. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni siapa, Kak Mah?
4: Kak Mah kepala.
1: Silakan Kak Mah bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Cik Ruslan.
1: Ya, terima kasih.
4: Apa tu? Kak Mah ni ada tajuk sikit ni.
1: Lagi tajuk.
4: Tajuk bahasa nego-nego dok lah. Nak tanya muka lain. Nak betul tak lih lah. Lih demo tak mau.
1: Jangan panjang sangat soalan tu, Reka.
4: Jadi gini. Kita nak tidur, orang tua tinggal lah ni Ustaz. Dia kata usalli fardul fijarullah, aku tidur di jalan Allah. Aku tidur di halakan Allah. Aku tidur dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Boleh kau kita amat tu Ustaz lagu tu tu. Untuk nenek kamu lagi tinggal tu tu, kata lagu tu. Nak tidur. Okey Ustaz, saya dengar dari radio dah.
1: Okey kamu.
4: Okey ha, okey.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Mah ya.
0: lagi tajuk sikit ni tadi. Dari satu sudutnya, orang yang nak tidur yang baik ambo kadang-kadang bila letih sangat tu kita pun tak ada dah. Ambil air semaya pun tak ada pakai tidur, bismillah agak pakai tidur. Jadi ada diajar oleh Nabi kan, nak bangun tidur, nak tidur sendiri. Dan kita pun ada diajar oleh guru kita untuk apa nama tasbih Fatimiyah tu semua, kita subhanallah berapa kali semua. So macam kalau kita nak tidur tu, kuat-kuatnya apa ni, kita nak tidur kan, kita sebut juga nak tidur tu lagu mana dah. Kita kata apa ni, bismikallah atau Allah, Allahumma bismika amutu wa ahya. Orang kita ni banyak bismikallahumma ahya wa amut, ikutlah. Tapi yang dalam hadisnya disebut Allahumma bismika amutu wa ahya, tak apalah. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati ataupun aku tidur. Bila bangun tidur esoknya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu betul basic. Cuma kalau macam hasrat kamu saat ni, boleh lah kalau amalan tu nak tidur dan kita pun niat kata dalam kalimah la ilaha illallah, supaya kita tidur tu kalau salah mati ke tak ada ke dalam keadaan suami. Sebab tu orang ambil wuduk dan nasihat untuk tuan-tuan yang ada ambus diri lah. Lepas tu kita pun bacalah surah Al-Fatihah, surah ayat kursi, kamar gugu ambo. Masa Ustaz Haji Syari Husin pun ada sebut benda tu supaya kita amal. Cuma bacaan sana tu ambo, kalau boleh ambo tegur sikit lah kepada kamu. Jadi mungkin boleh rujuk balik kepada orang yang lebih alim lah, ustazah ke ataupun saing-saing kita hak reti sikit agama tu. Pasal bunyi tu supaya niat lafaz niat semaya. Usalli patu fardu pula, jadi bunyi supaya aku semaya fardu. Cuma bunyi rijalallah, jadi tu cerita lain pula, mungkin ada kait dengan rijalallah ni orang yang ambil tarikat dia, dia ada wali-wali Allah tu pula. Jadi yang itu saja perlu diperbetulkan. Untuk amalan tu tak apa, bagi hamba bacalah tiga kul ataupun mu'awitatain. Nabi suruh dalam khasiat surah Mu'awidatain ni, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tentu buka tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibn Kathir pun Nabi ajarkan benda tu supaya kita ni tidur dalam selamat. Jadi baca mudah je, tiga kul ke empat kul ke. Cuma saya ni yang berasa bukan nak kata tak sama, tapi merujuk dulu kepada orang yang lebih alim lah, puan, ustazah gitulah. Bunyi macam lain sikit sana. Kalau orang Arab rasa tak baca lah lagu tu tu. Jadi niat tu bagus, nak tidur kalimah Allah bagus kamu. Cuma rujuk sikit lah, tu nasihat Allah. Wallah alam.
1: Dana, terima kasih untuk menonton live Facebook dan TikTok. Terima kasih Rasbi dari Kampung Bukit Jawa, dan terima kasih juga kepada grup Tuan Rendah Selisih Pasir Putih dan grup Masjid Anur Kota Kebang Labu kerana sudi meluangkan masa menonton live Facebook melalui rujuk Ustaz pada petang ini. Dan kita masih ada pemanggil. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Kaya lagi.
0: Ya, Wani. Ha.
3: Wani nak tanya ni masalah kita nak mati aja. Kita ambil dia nak mati. Dago sana, dago. Kita kata dago. Itu kali lau pun tak kaya dago lagi.
1: Okay.
3: Ya, kita baca lah. Wasakohum rabbuhum saraban tahuruh. Dia kata ilan dago kan baca tu.
1: Ya.
3: Ulah lah sikit kalau mau baca tak kena butut. Ustaz dulu baca lah. Betul lah.
1: Okey, Puan.
3: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tajuk lain juga ni. Lagi saja. Dia betul lah baca. Baca F pun kemah dah. Puan ni baca tu. Atau ayat Quran tu. Asakahum rabbuhum syaraban tahura. Jadi cerita tu dalam surah Al-Insan tak silam. Surah Tadhari. Jadi diberi minum oleh Allah SWT dengan minuman yang sangat bersih, yang jernih. Jadi adakah nak cerita mati ke ambo tak pandang nak kupas lah. Cuma ambo sebut gini je. Kita punya pegangan ini, dia orang Islam ni tidaklah diberatkan kita mesti beramal kau ni kena baca kau ni 16 kali atau 1000 kali sehari ke. Menyusahkan Islam ini dia sangat memudahkan. Islam ini ialah dengan amalan cara hidup tu sendiri. Hak boleh ngapa tu boleh ngapa, alhamdulillah. Ayat Quran semua. Cumanya pada ambo lah Puan Nik dan sahabat-sahabat, untuk kita mudah ngada Allah Ta'ala tu ada banyak dah Nabi ajar juga. Macam amalan kita apa, Suratul Mulk, Suratul Waqi'ah untuk sesok tu bagi akhirat, bagi tak nampak laka tu ghaibiyat dan juga sam'iyat yang Nabi ajar. Jadi kita boleh amal Al-Quran, boleh baca hari-hari tu pun itu satu karamah yang besar. Ustaz kata kita boleh keramat ke? Dah. Tapi nak sebutnya satu kemuliaan yang besar yang tuan-tuan menyebabkan kita boleh sesok tu Quran boleh bantu kita. Ambo sebut gini ya. Ambo tak komen lah Sandi tu masa lagi mati dah guys semua. Cuma kita sebut gini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata, Abu Umamah Al-Bahili kata, Nabi sebut bacalah kamu semua Quran kerana Quran besok akan datang kepada kamu sebagai dipanggil hakim ataupun sebagai peguam, sebagai pesyafaat kepada kamu. Jadi kita orang mengamal Quran esok ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi sesuatu lah. Tak nanti kamu mesti amal satu ayat atau ayat tertentu saja. Wallah alam.
1: Hello, assalamualaikum. Hello.
5: Hello.
1: Ya, ya, siapa ni?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ni?
5: Ini tak nak tanya sikit ni. Tanya Mek daripada Keren.
1: Keren. Ya, silakan Mek.
5: Tak, pasal timbangnya tadi ni. Kita ada satu pasal di kawasan ni dah juga. Kita nak tanya, kalau ayah dalam atas sektor ayah, kalau lah ayah tu bila timbang sektor, kita kata 14 jam lah kan? Lepas tu, kita pun kata kita nak sebelah boleh kalau dia kata boleh. Lepas tu, bila kita ambil sebelah, antaranya kaki, sayap, hati, tercukup, dia ambil belakang. Lepas tu, kita pun tanya, kak, bapa ambil? Dia kata, chemistry ni jual lagu tu. Jadi, kita kata, kita kena tak? Jadi, dia pakat tengok belakang. Jual roti korang itu pakat tengok. Bukan ni, ada kau pelik dengan peminta kita tu. Cuma nak tahu tak lah macam mana lah kita kata. Sebab kita ada perhati kalau beli sebelah memang dia akan ambil hati kok kaki tu. Kalau dia ambil belakang. Tapi kalau beli sekolah macam
1: Okey, Ustaz Abu Rakyat. Okey. Terima kasih, Mei. Okey, Mei daripada Kuala Krai.
0: Terima kasih, Abang Mei kita.
1: Nyari saya.
0: Sadirin apa ni, para jemaah, para pendengar Kelate FM dan juga penonton kita semua. Sahabat-sahabat kena ingat gini deh. Ni pun, ambo pun kena beberapa penjual ayah ataupun dipanggil toke-toke ayah ni. Kalau kita buat sani, dia bukan gitu deh. Dia bukan, dipanggil apa, adat setepat macam kata kalah orang perempuan ke kawasan ni kan. Kalau seekor ayam boleh penuh, kaki boleh dua potong, sayap boleh dua, tekok pun ada muka, tekok sepotong tu je. lagi kapal lagi hati ada bagi dalam semua tu. Tapi bila kerat dua kita nak air separuh. So air separuh tu gini, ambo tak pasti kalau lah peringkat peniaga ayam itu dia ada satu ketetapan contoh ni nak ke Mary kalau kerana ni ada ketetapan. Okey, kalau sekiranya jual separuh yang diminta separuh hendaklah tidak dikira bersama-samanya, iaitulah kaki, mana tak ada kaki so tak ada juga hati, tak ada tekak. Kalau dia buat gitu kitalah tak tahunya undang-undang gitu. Tapi kalau tak ada undang-undang gitu sepatut itu hak untuk orang tu terima. Apa jawab dari sudut fiqh ni? Baik, bila kita bui barulah dia jadi hak orang beli tu, tak apa kak, kaki kita tak sih ambil demo. Ambil demo tu barulah jadi halal sepatutnya. Kalau hati tu muka duduk alik kiri kanan gitu. Tekok tu muka duduk cokoh alik atas tu. Jadi tekok tu sepatutnya lagu mana? Kita kerak tu buang dengan tekok ke? Tu kena jelaskan. Kalau ditanya kena ada jawapan lah. Saya hormati kalau sekiranya adik kakak misalnya peniaga kita, peniaga ayah ke jus meleh ke apa tu, dia ada ketetapan apa semua gitulah untuk meredakan cerita abang-abang ni. Tapi kalau tak ada, itu hak dia. Hak dia dan dia kena kembalikan. Kalau ditanya saat ini, kena jawab dengan tuntas supaya benda tu tidak membawa kezaliman kepada orang lain. Hak dia mesti di wa'atikul ladhi haqqin haqqahu. Nabi suruh bagi setiap orang yang berhak, haknya masing-masing. Kena hati-hati. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Amir Aziz Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'id Negeri Kelantan, di mana rujuk Ustaz pada petang ini. Kelantan FM kerjasama dengan Ma'id Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan mudah-mudahan anda telah pun memahami, sedangkan masih hantar mengisinkan kerana 7 malam nanti kita akan ikuti utama dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur, dan di mana saudara sekali lagi bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Ma'id, pada hari dan waktu yang sama pada petang Jumaat pukul 6 hingga 7 malam. Dan mudah-mudahan anda dapat memahami dengan sebaik mungkin. Dan Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Dan cintaku hanyut di lautan sepi, persembahan dari Ramlah Ram untuk hiburan kita bersama. Danda 7.10 minit malam, saudara Danda. Terima kasih Danda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Dan apakah yang kita lakukan di atas muka bumi ini, saudara? Dan sudah pasti kita menjaga ataupun kita memperbanyakkan pahala untuk dibawa ke akhirat nanti. Di mana kita sebagai khalifah, saudara, di mana tugas manusia sebagai khalifah yang pertama iaitu memutuskan perkara dengan adil, dan manusia diharapkan biasa mengamalkan keadilan di setiap aspek kehidupan, contohnya dari segi ekonomi, hubungan sosial dan hinggalah ke politik. Oleh sebab itu, saudara sebagai pemimpin tidak boleh memutuskan perkara mengikut hawa nafsu kerana akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.27 minit malam, dan bagi Zon Besu dan Setiu di Terengganu 7.24 minit malam, dan manakala kudaranya azan isya pada malam ini bagi Zon 1 dan Zon 2 8.34 minit malam, dan bagi Zon Besu dan Setiu di Terengganu 8.36 minit malam. Saudara masih ditemani oleh saya Rosalam Tiesu dalam ruangan Silita sehingga pukul 9 malam, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa memilih Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda.

Sebagaimana kata Nabi SAW, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: mesti tau. Nak tanya, apa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebilai tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-berjuai sama-sama agak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap ke cik? Jeliga jaringan.
1: Oh tu ya aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
0: Jeliga jaringan.

Jika kau terlintah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci, Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluarga bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

Dan saudara bersama Azri untuk hiburan kita bersama Pelangin ataupun Pelamin Anganku Musnah untuk hiburan kita bersama pada malam ini melalui lagu-lagu pilihan dalam ruangan Seleta. Dan bersiap sedia untuk menyaksikan persembahan penuh nostalgia suara merdu dan bakat hebat dari Pantai Timur di mana pertandingan Bintan P. Ramli Zon Timur 2026 yang akan berlangsung pada malam ini jam 9 malam dan siapakah yang bakal menyerlah dengan suara dan gaya tersendiri dan menghayati karya-karya agung seniman agung Tan Sri P. Ramli. Dan jangan lepaskan perluan untuk menyaksikan kemeriahan pertandingan dan sama-sama memberikan sokongan kepada para peserta dengan ataupun saudara boleh ikuti secara langsung melalui Kelantan FM. Dan jangan lupa saksikan live di FB Kelantan FM, Terengganu FM dan Faham FM. Sama-sama kita hidupkan kembali nostalgia lagu-lagu P. Ramli sambil menyokong bakat-bakat hebat dari Pantai Timur, saudara. Dan selamat mengikuti live Facebook Kelantan FM, Terengganu FM dan Kelantan FM pada pukul 9 malam.

macam jenis. Hak bawa motor jenis lagu ni. Hak bawa kereta jenis lagu ni. Ni baru dah ni. Ai, baru dah berlaku depan mata mek bunga. Abis-abis kita kakak kita tu. Beringatlah sikit deh. Kalahlah nak yutin tu. Nak monang-monang. Ha, nak yutin semula. Muganya salah dah, okay? Alalui ataupun jalan tu salah. Nak yutin tu tolong tengok molek tepat ataupun kawasan tu. Situ tu boleh yutin ke tidak? Kalau kita yutin dia akan menyusahkan orang ke lagu mana? Kalau tak boleh yutin, janganlah kita duk yutin tepat-tepat. Hak tak boleh nak yutin. Hak ni lah banyak kejadian kemalangnya. Melibatkan jenis pemandu. Hak boleh yutin di tepat-tepat hak tidak dibenarkan. Bila berlaku kemalangnya sehingga meragut nyawa, siapa kita nak salah ke? Salah diri sendiri lah. Mugaya duk yutin di tepat hak tak boleh nak yutin. Alah, sabarlah sikit. Nuh, bawa depan sikit. Tunggu siapa ada tempat hak ada tanda yutin. Barulah kita yutin. Ni dijak belorak gaduhnya. Oh, tak ada berada nak juga yutin situ. Tak cara dah. Tempat tu banyak kereta, banyak motor. Alah lah, hak ni lah. Ih, mek bunga memang. Tak tahulah. Harap-harapnya. Kat mana dengar mek bunga ni? Tolong ambil perhatian deh. Janganlah kita duk yutin kok seh. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak gaya.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abu.

Dan untuk panduan kita bersama, saudara, 8.27 minit malam, dan terima kasih kepada anda masih mengikuti Kelantan FM di ketika ini. Dan kita ikuti kedudukan pingat yang ataupun termasuk sukma yang sedang berlangsung di Selangor. Ayuh, sama-sama kita berikan sokongan buat atlet Kelantan pada termasuk sukma Selangor 2026, di mana kedudukan setakat ini Selangor masih lagi mendahului tempat pertama, iaitu 4 pingat emas, 3 perak dan jumlah 7 pingat setakat ini. Dan tangga kedua Terengganu, 2 pingat emas, 4 gangsa dan 1 perak, 7 pingat. Dan wilayah persekutuan, 2 pingat emas, 2 perak dan 4 pingat. Dan Johor, 2 pingat emas, 1 perak dan 3, manakala Negeri Sembilan, 1 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa, manakala Kelantan berada di tangga yang ke-6 dengan mengutip 1 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa, di mana 3 pingat setakat ini kontinjen Kelantan mampu memperolehi 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Tempat seterusnya, Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Sabah, manakala masih lagi belum memungut pingat ketika ini. Dan untuk makluman muslimi dan muslimat, kuraranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8.34 minit malam bagi zon 1 dan zon 2, bagi zon besar dan setiu di Terengganu, 8.36 minit malam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.34 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas, maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah, dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah, dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan daripada malam ini dalam ruangan Selita yang akan berakhir sebentar lagi pukul 9 malam. Dan 9 malam kita akan ikuti utama dari pusat berita Kota Media Angkasa Puri. Dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Angka Didi dalam cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Jangan lupa saudara boleh ikuti live Bintang Piramli, live Bintang Piramli selepas utama nanti. Dan siapakah yang layak berkelar juara bagi peringkat Zon Timur pada malam ini nanti. Sama-sama kita ikuti live Facebook Kelantan FM, live Facebook Pahang FM dan live Facebook Terengganu FM. Dan kita rakyat Malaysia sama-sama kita kibarkan jalur kemilan tanda sayangnya kita kepada negara yang tercinta di mana negara kita mencapai kemerdekaan yang ke-69. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang tanda tak setia kita kepada negara yang dah dikasihi dan yang perlu kita harus saling menghormati di antara satu sama yang lain. Saudara, setakat inilah sahaja anda bersama saya dan insyaAllah sekiranya dipanjangkan umur saya akan kembali lagi pada hari dan waktu yang sama pada hari Sabtu pukul 6 hingga 9 malam dengan itu sambal salam sayang dia saya Rosalam Jesus. Kita jumpa lagi.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kanadan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji bawa kami ke sana, saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapanlah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kali mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendewajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobin Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci. Tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Dan saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTST tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah dekat dengan tempat kerja.
8: Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih jimat sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
9: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya, walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah. Lagilah kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk Kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan, sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat, untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Malaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

Baiklah, saudara dari Rebana Hall, Kelantan FM. Sama-sama kita ikuti secara langsung pertandingan bintang Piramli, Zon Timur.

0: Salma? Salma? Salma?
1: Aku di sini, Bang Ramli. Kamu cari aku?
0: Kau bilang sama aku kau mau tunggu aku di sini. Aku yang sampai dulu, Salma.
1: Aku tunggu lama kamu dibuluin. Oh. Kau hadir di sini?
0: Kau? Apa ini Salma yang semalam kulihat?
1: Aku semakin tinggi, Bang Ramli.
0: Kenapa kau jadi begini, Salma? Cantik sekali, Salma. Ya.
1: Aku tata rias sendiri, Bang Ramli.
0: Kau memang berbakat, ya, Salma.
1: Baik.
0: Oke, Salma. Ya. Kau sudah sedia?
1: Sedia, Bang Ramli.
0: 3, 2, 1.
2: Selamat datang ke pertandingan Bintang Piramli 2026 Zone Timur.
0: Satu nafas,
1: Bang Ramli. Bang Ramli.
0: Ya, aku semput, ya.
1: Ya. Hari ini, uh-huh, kita bukan sekadar pertandingan nyanyian. Mm-hmm. Tapi ia satu penghormatan kepada insan seni yang sehingga kini, Bang Ramli, karya-karyanya melekat dan hidup di jiwa masyarakat Malaysia, Bang Ramli.
0: Ya, kalau kita bilang sama itu nama Tan Sri P. Ramli lah.
1: Ya.
0: Pastinya filmnya, lagunya, iramanya, dialognya, sampai sekarang lah masih ingat. Kau masih ingat juga kan, Ma?
1: Masih ingat, Ma. Masih ingat, Ma. Masih ingat, Bang Ramli.
0: Aku Ramli dah.
1: Sebab kau pakai ribbon di situ. Karena aku ingat kau pakai ribbon di atas.
0: Aku sudah naik 20 kilo, Ma.
1: 20 kilo.
0: Tak muat, Ma.
1: Okey.
0: Baiklah, Ma. Yeah. Teruskan, Ma. Bang kau
1: Ramli
0: ada lagi.
1: Bang Ramli, mm-hmm, hari ini kita bakal menyaksikan, mm-hmm, 6 peserta terbaik, mm, dari Zon Timur berentap untuk merebut peluang bakal melangkah ke peringkat kebangsaan di Sarawak nanti, Bang Ramli. Ah. Engkau pergi, Bang Ramli?
0: Aku mau pergi, tapi dia bilang kalau aku pergi, aku terus juara.
1: Ah, macam tu. Aku mau pergi juga.
0: Tak payah.
1: Sebab aku mau balik kampung.
0: Nanti
1: Singapura kalau dengan Sarawak dekat, ya, Bang Ramli.
0: Jangan, nanti kalau dia lihat IC kamu, kantoi.
1: Baiklah, Bang Ramli.
0: Baiklah, setiap peserta ada satu impian, iaitu mau digelar Tan Sri P. Ramli. Bukan Tan Sri lah, P. Ramli lah, Bintang P. Ramli lah.
1: Bintang P. Ramli lah.
0: Ya, tapi malam ini cuma ada satu sahaja bakal Bintang P. Ramli yang bakal digelar P. Ramli kerana, uh-huh, dia berjaya memikat hati juri.
1: Bukan memikat hati kita, Bang Ramli.
0: Bukan.
1: Ya?
0: Kau kan sudah ada aku.
1: Cukuplah aku saja, Bang Ramli.
0: Iya. Ya.
1: Okey, baiklah, Bang Ramli. Setiap pertandingan, aha, pasti ada juri, ya, Bang Ramli.
0: Baik, apa kata kalau kau perkenalkan dulu juri-juri yang ada di depan kita nih?
1: Kita ada 3 orang juri yang profesional, Bang Ramli, yang cukup berpengalaman, yang bakal mengadili para peserta kita pada malam ini, okay, Bang Ramli. Lain macam ya, Mah, malam ini nada suara Mah, ya, Bang Ramli.
0: Mah, kalau awal-awal memang begitu,
1: ya.
0: Tunggu sebentar lagi.
1: Okey. Kita perkenalkan juri kita yang pertama.
0: Baik.
1: Muhammad Yuri Muhammad Idris. Mm-hmm. Dan juri kita yang kedua, Muhammad Rusmadi Muhammad Ramli. Manakala juri kita yang ketiga, mm-hmm, penyanyi Evergreen, Bang Ramli.
0: Oh, yang tadi ya?
1: Yang tadi.
0: Lagunya merdu sekali buat,
1: ya,
0: aku terpukau-pukau tu ya?
1: Betul, Bang Ramli.
0: Aku suka sekali sama dia lah.
1: Kau suka sama dia? Habis aku bagaimana?
0: Suka sama suara
1: suka
0: dia.
1: Suka sama
0: lah.
1: Suara tak apa, Bang Ramli. Ya. Puan Rosmaria Abdul Hamid.
0: Ya, Mah.
1: Ya, Bang Ramli.
0: Aku jadi tidak sabar, Ma.
1: Tidak sabar?
0: Bolehkah kalau kita mulakan pertandingan kita nih, Ma?
1: Boleh, Bang Ramli. Aku pun tak sabar, Bang Ramli, nak menyaksikan.
0: Ma, peserta P. Ramli kita yang pertama nih, Ma.
1: Uh-huh.
0: Dia akan nyanyikan lagu Anakku Zazali. Yang itulah.
1: Ya, itu.
0: Oh, P. Ramli itu dah ketawa. Ujung-ujung aku dengar.
1: Pasti suaranya merdu, kan?
0: Ya.
1: Bang Ramli.
0: Ya.
1: Pasti suaranya merdu seperti buluh lemang, ya, Bang Ramli.
0: Seperti suara aku lah.
1: Seperti suaramu,
0: yeah,
1: ada-ada saja, Bang Ramli. Baik, ayo kita persilakan Muhammad Farid, Muhammad Norwawi.
0: Ayo kita ke belakang, Ma.
1: Ayo, Bang Ramli.
3: Ani, aku akan kasih nama Sazli kepada anak kita. Lekas-lekas besar, Yana. Bawa bahagia ke rumah kita. Kau hapuskanlah segala duka dan lara.

0: Kau jangan peningkan kepala akulah, Salma.
1: Kenapa, Abang Ramli?
0: Masalahnya sekarang ini, Salma, Do apa Mina yang mati dulu?
1: Do yang mati dulu, Abang Ramli.
0: Mina yang mati dulu lah, Ma.
1: Do.
0: Cik Salma, Mina yang mati dulu.
1: Do yang mati dulu.
0: Mina!
1: Do.
0: Mina.
1: Do.

0: P. Ramlee itu namanya kan ada P di depan ya.
1: Ya, ada P.
0: Itu nama bapaknya, Putih.
1: Oh, okey, nama bapaknya.
0: Ya, P. Ramlee lahir di Pulau Pinang pada 22 Mac 1929.
1: Okey.
0: Ya, dan nama penuhnya adalah Tunku Zakaria bin Tunku Nyak Putih, Cik Salma.
1: Oh, banyak yang Abang Ramlee tahu ya.
0: Ya, saya buka kamus baca dululah.
1: Abang Ramlee cek GPT rupanya.
0: Salma.
1: Ya.
0: Kan kita hidup di tahun bila nih, Cik Salma?
1: Ma pun lupa, Abang Ramlee. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat.
0: Karena itulah bila ada JPJ, saya elakkan tunjuk IC dia. Baik, teruskan.
1: Baik. Yang lebih mengagumkan ya, Abang Ramlee. Beliau bukan sekadar seorang penyanyi dan pelakon.
0: Okay.
1: Tan Sri P. Ramlee adalah seorang seniman serba boleh yang mampu mengubah lagu, menulis lirik, mengarah filem dan menghasilkan muzik, juga mencungkil bakat-bakat baharu. Sebab itulah sehingga ke hari ini beliau dikelar seniman agung negara, Abang Ramlee.
0: Ma, tadi kau bilang kepada aku kan, sekarang apa ini dia? Kau juga tahu banyak pasal Tan Sri P. Ramlee ya?
1: Iya, kenapa?
0: Jadi aku jadi tidak sabarlah mau tengok itu Indonesia dah sudah aku keluar ini.
1: Kamu ni kenapa sinetron?
0: Aku kacukanlah, Ma. Baiklah, peserta yang seterusnya ni buat aku jadi lebih
1: apa?
0: Tidak sabar le.
1: Kenapa?
0: Iya, yang ini ni tajuk lagunya sama penyanyinya kau yang sebut, bukan aku, Ma.
1: Bukan kau yang sebut?
0: Bukan. Iya, kau lah.
1: Tapi aku sangat relax di sini, Abang Ramlee.
0: Karena ada aku kan?
1: Bukan, kerana ada piano ni, Abang Ramlee. Kasurku tinggi, Abang Ramlee. Kau tolong aku ya, Abang Ramlee.
0: Baik.
1: Dengan lagunya, Senandung Malam. Okey, kita persilakan. Terimalah. Kenapa, Abang Ramlee?
0: Aku tahu mata kau tidak nampak, Cik Salma.
1: Aku baru buat laser, Abang Ramlee. Mata
0: baiklah.
1: Aku nampak. Dipersilakan, Wan Ahmad Alif Azim, Wan Nordi.
0: Udah ya? Okey, silakan.
1: Silakan.

0: Betul. Memang pemalu orangnya. Jamil, Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga, Bang Jamil.
1: Butang baju Melayu aku manalah? Lekaslah, aku mau pergi rumah orang kahwin dah.
0: Tidak butang baju Melayu yang Pah bagi, Bang Jamil. Tumit kasut yang hinggap dulu, Bang Jamil.
1: Kenapa kau kasar sekali sama aku, Pah?
0: Kau tahu takut?
1: Jangan nanti kain kau aku pijak, Pah.
0: Kau tahu takut, Bang Jamil?
1: Ya. Ya. Apa kata kalau kita teruskan rancangan kita lah, Pah?
0: Ya.
1: Kasut kau 6 inci tu kau simpan ya, Pah?
0: Ya. Kau lihat aku menyandar sekarang ni, ya, kan? Baik.
1: Labu betis sudah naik ya, Pah? Tidak apa-apa. Teruskan, Pah.
0: Bang Jamil?
1: Mm-hmm.
0: Bang Jamil ke Bang Ramli?
1: Sekarang aku Bang Jamil lah, Pah.
0: Ya, Bang Jamil. Okey.
1: Wah, IC mu, Pah.
0: Tan Sri P. Ramli bukan sahaja seorang penyanyi yang hebat, Bang Jamil.
1: Baik, Pah.
0: Malah, mm-hmm, beliau juga seorang pelakon, mm-hmm, pengarah, penulis skrip, pemuzik dan juga pencipta lagu.
1: Pah,
0: kamu tahu Bang Jamil?
1: Ya.
0: Dianggarkan lebih kurang, mm-hmm, 360 buah lagu.
1: Ya.
0: Tan Sri P. Ramli telah hasilkan.
1: Pandai kau, Pah.
0: Ya, dan beliau
1: aku, aku sambung teruslah, Pah.
0: Ya.
1: Sebelum
0: ya,
1: kau lupakan.
0: Aku tak lupa, ya, Bang Jamil.
1: Macam ni, Pah. Kau tahu kan kenapa lagu P. Ramli sampai sekarang generasinya masih ingat sama lirik itulah?
0: Iya.
1: Karena P. Ramli itu kalau nyanyinya Indonesia lagi, Pak. Karena P. Ramli
0: kamu dah kenapa?
1: Kalau dia nyanyi, Cik Salma, lirik itu dia hayati. Kalau kita dengar lagunya itu emosinya sampailah, Pak.
0: Ya, betul. Sampai ke mana, Pak Ramli?
1: Sampai ke bawah pentas kerana kita mau jemput yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga.
0: Yang ketiga lah. Baik. Dan sebab itulah ya, Pak Ramli. Lagu-lagu seperti Getaran Jiwa gitu. Di mana akan ku cari ganti? Jeritan Batinku dan Engkau Laksana Bulan masih menjadi pilihan dalam setiap pertandingan nyanyian, konsert dan juga program hiburan walaupun dah berusia puluhan tahun, Bang Ramli.
1: Ya.
0: Kan, kerana itulah aura kehebatan seorang legenda.
1: Baik, Mah. Yang ini, Mah. Yang ketiga ini, Mah. Auranya pasti kau terpesona, Mah.
0: Kenapa?
1: Kita jemput, Mah. Ini Abdul Halim bin Husin dengan lagunya Putus Sudah Kasizan. Ayuhlah, Mah. Dia sudah tunggu tu, Mah.
0: Kita nak ke mana, Pak Ramli? Tunggu aku, Pak Ramli.

0: pakcik tu bilang tempat itu di sini. Ya, aku betapa saja di sinilah. Hai mambang tanah, mambang api, mambang air, mambang syira, mambang gupagi, mambang meja.
1: Baramli, Baramli, sudahlah. Sudahlah.
0: Coba.
1: Sudahlah, Baramli. Acara kita kan sudah bermula.
0: Oh.
1: Sudahlah, Baramli.
0: Ya.
1: Pedulikan dia.
0: Aku mau betapa lama.
1: Pedulikan dia.
0: Aku mau betapa lama.
1: Pernahkah kita terfikir, ya, Baramli?
0: Apa?
1: Kenapa lagu-lagu Tan Sri P. Ramli masih lagi dinyanyikan?
0: Kenapa ya?
1: Ya, kerana lagu-lagu Tan Sri P. Ramli ada kekuatan tersendiri walaupun puluhan tahun usianya. Kerana bukan saja melodi yang indah, Pak Ramli, tapi syarat dengan cerita, kasih sayang, humor dan nilai kemanusiaan, Pak Ramli. Kau tidak ada semua itu, Bang Ramli.
0: Aku belum lahir. Ma, kau tahu apa tidak, Ma?
1: Apa dia, Bang Ramli?
0: Film-film P. Ramli juga, Ma. Bukan sahaja diminati, dekat di hati rakyat Malaysia.
1: Iya.
0: Tapi film-film P. Ramli juga mendapat pengiktirafan antarabangsa lama.
1: Antara apa?
0: Antara, jarak sikit bangsa, salah ya. Dia. Antara bangsa.
1: Ya, itu dia. Bang Ramli?
0: Ya.
1: Ma tidak puas lagi untuk berhibur lah.
0: Ma,
1: ya.
0: Engkau ini.
1: Ya.
0: Okey, kau
1: rasanya malam ini kan Ma mau hiburan lagi.
0: Baik,
1: seperti
0: Ma.
1: Nasi kerabu.
0: Baramli,
1: Baramli pernah makan nasi kerabu?
0: Pernah.
1: Ibaratnya, ya, tanpa rabu, Baramli tak lengkap. Ya.
0: Baik, Ma. Ya. Kalau kau tidak puas lagi untuk berhibur, Ma. Ya. Aku jemput lama ya. Peserta yang kali ini. Hui.
1: Kenapa, Pak Ramli?
0: Kau sudah lihat kan, dia sudah ada berhampiran dengan kau. Mau kiri, mau kanan, aku tidak tahu. Siapa dia, Ma?
1: Dipersilakan.
0: Aha.
1: Muhammad Zulkarnain Abdul Ghani dengan lagunya, Pak Ramli.
0: Ya.
1: Gelang Suasa.
0: Ma, ada gelang di situ, Ma.
1: Gelangku dipajak gadai, Pak Ramli.
0: Ayo.
2: Gaya. Kasihanilah padaku, ya Gaya. Di manakah aku hendak tidur pada malam ini?

Tidak usah ikut aku lagi. Tidak usah. Kalau kau ikut, kau siap. Aku ada jampi buat kau.

0: Bambang?
1: Aku tahu.
0: Mana kau belajar?
1: Aku belajar macam biasa, AI.
2: Engkau ada-ada aja.
1: Ya, biasalah Bapak Umi. Ya.
2: Itu pasal aku suka sama kau.
1: Kenapa?
2: Kau bukan sahaja jelita, ha? Tapi kau bijak.
1: Bukan aku loya buruk ya.
2: Tidak, kau bijak dan kesana.
1: Kesana, iya. Ya.
2: Baik Cik Salma, ada yang bilang kalau karya itu ya mungkin kekalnya cuma 2-3 tahun sajalah.
1: Mm-mm.
2: Tapi karya Tan Sri P. Ramlee, aku yang 18 tahun ini masih ingatlah lagu-lagu dia.
1: Iya.
2: Mau aku coba? Bunyi kita solo, itu satu ya.
1: Ha.
2: Yang kedua. Sayang jauh di balik awan.
1: Itu saja.
2: Kalau aku nyanyi lah, nanti aku juara malah.
1: Ya.
2: Ya.
1: Kita
2: seterusnya.
1: Kita bukan penyanyi, kita bukan peserta.
2: Ya, tidak apa-apa.
1: Tidak
2: ya.
1: Apa. Begitu juga. Kalau itu lagu-lagunya Pak Ramlee. Hmm. Begitu juga dengan filem-filem seperti Bujang Lapo, Pendekar Bujang Lapo, Anakku Sazali dan banyak lagi. Pak Ramlee ya, tetap kata-kata menjadi kebanggaan kita semua, terutamanya rujukan dalam dunia perfilman. Jadi kita harapkan ini akan menjadi inspirasi dan pembakar semangat kepada para peserta kita pada malam ini ya Pak Ramlee. Ya.
2: Bercakap pasal peserta, Ma.
1: Ya.
2: Satu lagi peserta yang seterusnya ini, seterusnya.
1: Seterusan?
2: Ya. Biasalah.
1: Jangan
2: tadi,
1: laju sangat,
2: tadi aku makan spaghetti.
1: Ya.
2: Maka lidahku jadi alaka Italia lah.
1: Okey, bukan nasi kerabu. Okey, Pak Ramlee.
2: Baik, Ma. Yang ini, Ma, dia bawa alat muzik lah.
1: Alat muzik?
2: Ya.
1: Kasim Selamat?
2: Tidak, itu Kasim Selamat aku. Garpu aja. Hilang, lupa bawa.
1: Lupa.
2: Ya.
1: Okey.
2: Kasim Selamat nanti ya. Baik, sama-sama kita persembahkan lagunya Aduh Sayang. Muhammad Hasnul bin Hasan. Yuma.
1: Pak Ramlee, tunggu aku, Pak Ramlee.
2: Baik.

0: bapaklah yang salah dalam hal ini. Selama ini bapak cuma membesarkan Sazali hanya dengan mengkinzir buta bapak.
1: Sudahlah nak. Bapak kau tiada di rumah. Bapak kau pergi ke kedai beli kipas lipas nak.
0: Ah, mak pun sama. Mak dengan bapak sama saja. Sebab itu Sazali besar tumbuh menjadi anak durhaka begini mak.
1: Kalau aku sama dengan bapak kau, yang mana jantan, yang mana betina?
0: Baiklah, kalau begitu Sazali mau keluar dari rumah ini, bapak.
1: Shish, Baramli ni disambut hatu bok-bong agaknya.
0: Ya, bak sama mak jadi bak.
1: Biarkanlah dia. Jom kita nikmati persembahan terakhir pada malam ini daripada peserta kita. Abaikan saja Baramli yang putus wayar satu wayar itu ya. Kita persilakan MD Wahidul Zaman Bahrudin dengan lagunya Apabila Kau Tersenyum. Senyum sikit.
0: Sudah, Baramli. Aku mau pulang.
1: Baramli.
0: Sudah.
1: Baramli.

0: Baramri.
1: Ya.
0: Cuba kau teka. Itu buah apa?
1: Yang mana, Ma?
0: Itu.
1: Oh, kalau yang itu ya. Yang itu aku tahulah.
0: Apa?
1: Itu brandy.
0: Bukan brandy. Bendy.
1: Oh, kalau yang itu tuh.
0: Kalau yang itu ha, itu buah apa Bang Ramli?
1: Itu payapa.
0: Bukan payapa. Mm-hmm. Papaya.
1: Kalau yang atas itu?
0: Ah, coba tekaya itu apa?
1: Yang itu saya pasti tahu. Cik Salma, kalau yang atas itu pasti palato.
0: Bukan palato. Betul lah. Yang tu?
1: Yang ada meja itu, yang menjalar di atas meja itu.
0: Yang itu apa?
1: Yang itu... ulo sawo batik?
0: Itu bukan.
1: Habis itu?
0: Itu juri.
1: Allahu Akbar. Maafkan saya pikir itu buah yang menjalar di atas
0: meja. Kamu main-main ya, Pak Ramli.
1: Maaflah. Baiklah, ada lagi buahnya?
0: Tak ada buah lah, Pak Ramli. Buah hati ada di sini, Pak Ramli.
1: Baiklah, Cik Salma. Kau ni pandai bercanda juga ya.
0: Sekali-sekala, Baramli.
1: Sedar tak sedar, sudah macam ke hujung-hujung sudah kita.
0: Mah mau berhibur lagi lah, Baramli.
1: Aduhai, sekarang jam berapa sudah, Mah? Esok aku kerja pagi lah.
0: Kau kerja pagi?
1: Iya.
0: Tak boleh OT?
1: Baiklah, kalau kau mahu berhibur lagi, ini aku bawakan. Dia pasti bisa memukat.
0: Memukat apa, Baramli?
1: Memikat kau lah.
0: Memukat di lautan, memikat di atas ini.
1: Aku risau.
0: Kenapa?
1: Dia muda.
0: Dia muda?
1: Aku sudah berusia. Kan kita sebaya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita panggil dia, engkau tidak mau turun ke pentas. Kau mau duduk di sini menari sama dia.
0: Kita sudah selesai 6 peserta, kan, Baramli?
1: Iya.
0: Sementara panel juri membuat penelitian. Siapakah Piramli malam ini yang menyinar? Ayo, kita saksikan persembahan istimewa Baramli.
1: Ya, dari yang aku bawa.
0: Dari penyanyi yang kacak bergaya.
1: Kau memang tak nampak aku, kan, Saloma?
0: Ya, memang. Dulu nampak, sekarang tak nampak, Baramli.
1: Baiklah, Mah. Ini dia akan menyanyikan dua buah lagu lah.
0: Dua buah?
1: Ya.
0: Kenapa tidak tiga?
1: Kau pulang sajalah sama dia, naik beca aku tu.
0: Janganlah merajuk,
1: aku
0: Baramli.
1: Aku parang juga tau, Mah.
0: Baik, baik.
1: Ya, namanya Ijab Hakim. Dan lagunya, nak darah rindu dan entah di mana. Kau duduk aja di sini ya sama
0: janganlah
1: dia.
0: Baramli. Janganlah merajuk, Baramli.
1: Sudah tua.
0: Baramli. Baramli.

0: Mak Ramli.
1: Ya, Ma.
0: Begitu cepat masa berlalu, Mak Ramli.
1: Kau tidak mau pulang lagi ya, Ma?
0: Aku masih ingin berada di buluh ini nih, Mak Ramli.
1: Janganlah. Itu tuan kedai buluh itu sudah mau pulang lah.
0: Oh ya, Kak.
1: Tapi aku mau tanya sama kamu.
0: Permisi sudah habis ya, Mak Ramli.
1: Barangkali saja kan?
0: Iya.
1: Ma, dulu waktu kau sebelum kenal aku, kau bercinta sama siapa ya, Ma?
0: Aku bercinta dengan Osman.
1: Osman itu siapa?
0: Osman itu peniaga cendol, Mak Ramli.
1: Oke. Jadi kau tinggalkan dia selepas kau kenal aku ya, Ma?
0: Iya. Sebab aku suka makan cendol.
1: Eh, ini siapa nih? Kenapa kau tak tutup tingkap, Ma?
0: Abang Osman.
1: Ini lelak. Oh. Oh, jadi inilah Osman.
0: Oh, dia sudah jadi stage manager sekarang nih. Dulu dia peniaga cendol.
1: Jadi kau mau tinggal aku?
0: Aku tidak cinta padamu, Mak Ramli. Maafkan Ma ya, Pak Osman.
1: Semestinya lah.
0: Iya. Yeah.
1: Spaghetti sama cendol, kau pilih apa?
0: Pilih spaghetti.
1: Enggak.
0: Baiklah.
1: Jam segini kau spaghetti kan aku, Ma.
0: Barang
1: baiklah, teruskan.
0: Saat dia dinantikan, sudah pun tiba. Keputusan rasmi daripada panel juri yang arif lagi bijaksana sudah pun berada di tangan kita, Mak Ramli.
1: Bagi yang mungkin ataupun tidak berjaya, jangan sedihlah. Semua orang punya rasa kecewa itu. Tapi bagi anda semua yang tidak berjaya, jangan kecewa, karena legenda kita juga mula dengan semangat yang ingin berusaha.
0: Ya, betul tu, Mak Ramli. Figura P. Ramli yang berjaya dipilih bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000. Sija penyertaan dan hadiah iringan, Mak Ramli.
1: Ya, bagi yang tidak terpilih pula, jangan risau. Anda bakal membawa pulang wang sagu hati, sijil penyertaan, juga hadiah iringan.
0: Baiklah, Mak Ramli. Dipersilakan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan, Encik Ivan Toh, dan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu, Puan Noriza Saleh ke pentas untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang, Mak Ramli.
1: Ma?
0: Ya, Mak Ramli.
1: Apa kau tidak sabar, Ma?
0: Aku tidak sabar mahu pulang, Mak Ramli.
1: Aku tunjuk pada engkau saja ya, Ma.
0: Yang mana, Mak Ramli?
1: Yang jangan ke sana lah, Ma.
0: Ke mana?
1: Yang aku bulat itu.
0: Oh, yang kau bulat?
1: Ya. Kau buka slideshow kau yang belakang. Yang...
0: Yang mana?
1: Yang ini.
0: Oh, yang itu.
1: Kau diam-diam aja ya.
0: Baik. Kita baik. Sebut sama-sama ya, Mak Ramli.
1: Baik. Baiklah. Ma.
0: Kau
1: pasti tidak sabar ya, Ma.
0: Kau panggil aku macam nak marah, Mak Ramli. Relax, Mak Ramli. Ya.
1: Baiklah. Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Timur yang kita cari pada malam ini jadi milik... Sama-sama, Ma.
0: Muhammad Hasnul Hasan.
1: Wow.
0: Ini dia.
1: Yang kau suka ya?
0: Ya, aku suka dengan trompetnya saja, bukan orangnya.
1: Baiklah, Ma. Seterusnya, Ma. Seterusnya.
0: Seterusnya, penerima sagu hati dipersilakan Muhammad Farid Muhammad Norwawi.
1: Baiklah, berikutnya Wan Ahmad Alif Azim bin Wan Nordi.
0: Seterusnya Abdul Halim Hussein.

0: diikuti MD Wahidul Zaman Bahrudin. Dijemput kepada kedua-dua pengarah untuk kembali mengambil tempat duduk. Terima kasih.
1: Baiklah, tahniah kepada para pemenang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua lah ya.
0: Ya, betul.
1: Peserta-peserta kita yang tidak berjaya juga, terima kasih kerana memeriahkan malam ini.
0: Betul.
1: Jadikan malam ini cukup sempurna lah.
0: Lah, betul. Bagi pihak penganjur, RTM Zon Timur ya Baramli, serta seluruh jawatan kuasa pertandingan, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para juri, peserta, petugas dan juga rakan penajar, rakan strategik kita ya Baramli.
1: Baik.
0: Untuk Bintang Piramli Zon Timur, antaranya Perniagaan Moksum Mall, kita ada Tabib Azli, Sihate, Himalaya, Dielva Beauty and Hamper, kita ada Nani Beauty and Spa. Dan baju kini cantik tak Baramli?
1: Cantiklah. Aku jadi rasa seperti muda-muda dulu.
0: Pada asalnya aku ingin jahit sendiri.
1: Bukan kau bilang sama aku kau 10 hari jahit benda ini kah?
0: Bukan, tapi oleh kerana ia memakan masa satu purnama, tak sempat untuk acara Bintang Piramli, jadi aku cari penajar Baramli.
1: Jadi siapa yang menajar baju kau?
0: Mami Haura Collection, cantik kan?
1: Cantik sekali, tapi baju abang juga ada yang tajal lah.
0: Betul kah?
1: Iya, di Surya Gallery lah. Tepuklah kau. Kita kan tidak ada siapa-siapa di sini.
0: Ya.
1: Hanya ada kau.
0: Tapi ada bunyi lah Baramli.
1: Aku sudah bilang kan tutup tingkap.
0: Itu mambang ku. Kau panggil mambang
1: kau,
0: tadi.
1: Kau yang seru mambang.
0: Kau panggil mambang tadi Baramli.
1: Duh, keminah yang mati dulu. Teruskan Salma.
0: Apa-apa Baramli, kita harapkan semoga pertandingan ini terus menjadi platform ya untuk melahirkan pewaris-pewaris seni yang membawa nama besar Tan Sri P. Ramli. Baramli.
1: Iya.
0: Sebelum aku mengakhiri ini Baramli.
1: Apa?
0: Bolehkah aku akhiri dengan sepotong kata? Bukan sepotong kik Baramli, tapi sepotong kata.
1: Kau tidak dengar mah krok krok krok. Aku lapar kik lah. Teruskan, potongnya katanya apa?
0: Legenda tidak pernah pergi selagi karya dan jasanya terus dikenang. Apa di sini?
1: Kak Cik buat apa sini?
0: Tak masalah, apa di sini? Dah tadi siapa tadi? Dah apa pakai?
1: Dah apa Kak Cik buka lampu luas sangat ni? Tak bazir elektrik ke?
0: Apa macam pernah?
1: Ya Allah, bulu gapo ni Kak Cik?
0: Bulu kambing kau ke mana ni? Apa jadi gini ni?
1: Saya tak saya duduk sini. Saya tak tahu ni nama gapo.
0: Siapa japi kita mai sini?
1: Saya tak tahu. Saya dari Kelantan FM.
0: Baju Kak Cik daripada Terengganu FM.
1: Dah buat gapo sini? Bunga tumbuh atau pokok apa pula?
0: Dah apa pakai bau gitu?
1: Tak apalah, kita jumpa lagi lah. Sampai kita jumpa lagi. Saya pengacara anda Is Faiz.
0: Dan saya Kak Cik ataupun Rohani Hussein.
1: Selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Terima kasih semua.

0: Tahukah anda?
1: Jalur Gemilang, nama rasmi bendera Malaysia. Ia adalah lambang kedaulatan negara yang sangat kita sayangi. Justeru, ia perlu dihormati pada bila-bila masa sahaja. Ini termasuklah ketika bendera tersebut sudah mengalami kerosakan dan tidak boleh dikibarkan lagi. Tahukah anda bahawa kita tidak dibenarkan membuang jalur gemilang yang telah rosak ke dalam tong sampah? Jalur gemilang yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada jalur gemilang. Cara betul untuk lupuskan jalur gemilang yang sudah rosak ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup.

0: bukannya di tempat awam. Marilah kita bersama-sama menghormati Jalur Gemilang sebagai lambang kedaulatan negara dan menyemarakkan semangat patriotisme demi Malaysia yang aman dan berdaulat.
1: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

0: Itu dia saudara bersama dengan pilihan lagu hiburan untuk kita bersama. Dan baru sebelah tadi kita bersama dengan secara langsung dari Robana Hall Kelantan FM, iaitu pertandingan Bintang Piramli Zon Timur. Dan telah pun kita ketahui saudara, pemenang yang bakal membawa cabaran di peringkat seterusnya. Dan insyaAllah malam ni kita akan bersama dengan pemenang untuk Bintang Piramli Zon Timur ini. Kita akan berbual temu ramah dan juga ialah mungkin kita boleh rungkai sejarah cerita mengenai kejayaan yang dikecapi, yang dicapai pada malam ini. Baik, sekarang pukul 10.16 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Kelantan FM.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.

Itu dia saudara bersama dengan Jamal Abdillah sebenarnya tadi. Gadis Melayu. Baik, seperti yang kita sudah maklum dan juga kepada anda yang mengikuti siaran langsung sebenarnya tadi dari Robano Hall, Kelantan FM. Siaran langsung pertandingan Bintang Piramli peringkat Zon Timur telah pun diumumkan keputusan.

0: Power dari Kelantan 2, Terengganu 2, Pahang. Dan sudah pastinya juara yang kita jemput bersama dengan saya pada malam ini, yang telah diumumkan, yang telah diumumkan sebentar tadi, Hasnul Hassan selaku juara yang akan menggalas tanggungjawab besar untuk ke peringkat seterusnya, ke peringkat kebangsaan. Hasnul, assalamualaikum. Sihat Hasnul ya? Kenapa tak bunyi ni? Okey Hasnul. Okey.
1: Okey.
0: Tu dia. Baik Hasnul, tahniah.
1: Terima kasih.
0: Saya ucapkan kepada anda yang telah berjaya menjuarai pertandingan Zon Timur Bintang Piramli pada malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu Aduh Sayang.
1: Aduh Sayang.
0: Lagu Aduh Sayang, kalau kita lihat kepada senario lagu-lagu Piramli, lagu Aduh Sayang ini merupakan lagu belasahan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Tetapi mengapa Hasnul berani membawa lagu belasahan ini untuk di peringkat Zon Timur ini?
1: Sebab kita katakan lagu ni dia ada macam main saxophone, dia ada kelainan sedikit. Yeah. Saya cuba pertaruhkan lagu ni. Inilah yang saya pilih, lagu Aduh Sayang.
0: Aduh Sayang.
1: Yeah.
0: Sebenarnya banyak lagu-lagu Piramli sebenarnya. Saya pada peringkat awalnya memang terkejut lah bila Hasnul kata nak bawa lagu Aduh Sayang. Sebab lagu ini seperti mana yang saya kata, lagu belasahan sebenarnya. Tetapi orang kata rezeki kan, rezeki. Dan mungkin Hasnul bawa dengan begitu baik, dan itulah keputusannya. Jadi sepanjang sebelum kita menyertai pada malam ini, pertandingan pada malam ini, apa yang Hasnul buat?
1: Sebelum tu saya buat memang saya buat persiapan dari segi suara, gaya dan semua sekali dalam kita ikut cara macam Piramli lah. Kita nak dapatkan sesuatu ni bukan senang. Dan malam ni saya cuba pertaruhkan, sebab kita tengok kelima-lima peserta semua ni memang hebat-hebat malam ni. Mula-mula naik pun kita cubalah. Kita katakan.
0: Okey, kita juga ada peserta dari Kelantan juga sebentar tadi, iaitu Alif Azim. Yang kurang menasib baik sedikit malam ini, dan juaranya diberikan kepada Hasnul. Okey, kita nak melangkah ke peringkat kebangsaan ni. Orang kata akan berentap dengan suasana yang lebih besar lagi. Dengan cara dan juga pengendalian projek ni untuk Bintang Piramli, mengangkat Bintang Piramli ni. Apa persiapan yang Hasnul akan buat nanti?
1: InsyaAllah persiapan ni, kalau saya fikir daripada segi vokal, yang sebab di sana memang kita tahu di Sabah dan Sarawak ni memang kita katakan ramai yang bersuara seiras-iras dengan Piramli. Jadi saya mencari untuk meningkatkan lagi lah suara saya untuk sampai ke tahap tu. InsyaAllah, InsyaAllah.
0: Okey, jadi Aduh Sayang antara lagu yang terbaik malam ini yang dibawakan, didendang oleh Hasnul Hassan. Lagu Aduh Sayang yang kita dengarkan. Selepas ini kembali lagi bersama dengan juara Bintang Piramli Zon Timur malam ini. Selepas lagu ini kita kembali lagi bersama dengan Hasnul Hassan.

0: Inilah lagu bertuah yang didanangkan oleh Hasrul. Tapi tadi sebenarnya P. Ramlee yang nyanyi dan Hasrul bawakan lagu itu, Aduh Sayang. Jadi secara live mungkin ada pendengar kita yang tak sempat untuk mengikuti pertandingan tadi. Secara live mungkin tanpa muzik, secara live ni bukan senang, saudara, ya, untuk kita dengar penyanyi nyanyikan lagu secara live tanpa muzik. Lagu juara pada malam ini, Bintang P. Ramlee Zon Timur, yang dimenangi oleh Hasrul Hasan, Aduh Sayang. Seketika Hasrul, silakan.
1: Okey, saya cuba,
2: Oh sayang, sayang, aduh sayang, oh ditelan pahit, dibuang sayang. Pabila sudah mabuk kepayang, hatiku rasa bimbang.
0: Baik, itu dia. Ada kalau tengok kepada suara tadi, Hasrul ada sersema ke apa ke hari ni? Tapi okey,
1: tak ada.
0: Bunyi macam sersema. Okey, sebenarnya saudara, Hasrul Haji Hasan ni merupakan artis ataupun penyanyi yang sudah dikenali di Kelantan ini, namun rezekinya pada malam ini. Jadi okey, kita bercakap mengenai penyertaan pertandingan Bintang P. Ramlee yang pernah apa ni Hasrul setiai. Ini kali yang keberapa dah sebenarnya, Hasrul?
1: Yang ini sebenarnya kalau kira kali yang ke nanti 2002 saya dah masuk. 2016, 2022, 24 dan 26.
0: Oh, dah banyak dah.
1: Tapi, banyak kali.
0: Jadi dari antara yang kalau dikira ni lebih kurang 4 kali dah menyertai pertandingan Bintang P. Ramlee ni. Jadi yang ke peringkat akhirnya
1: pada tahun 2016. Pernah sampai di Sarawak.
0: Di Sarawak di peringkat akhir 2016. Jadi 2002, 2020, 22, 24, jadi sampai ke tahap mana?
1: Sampai ke tahap zon timur saja.
0: Zon timur. Pernah sahaja juara zon timur? Tak adalah, tak pernah lah.
1: Tak pernah lah.
0: Jadi ini kali kedua lah.
1: Ini kali kedua.
0: Kali kedua menjuarai Bintang P. Ramlee di zon timur. Jadi 2026 dan juga 2016. 2016. Pada tahun 2016 tu awak bawa lagu apa?
1: Saya bawa masa yang tu peringkat Semenanjung. Kita bertanding di Kuala Lumpur. Saya bawa lagu Jangan Tinggal Aku.
0: Jangan.
1: Dan lagu duet, saya berduet dengan Puan Rosnida. Lagu lagu dalam filem, saya tak ingat lagu yang tu. Dah lama, dah 2016. Bahagia tak silap. Bahagia.
0: Okey. Kalau kita lihat pada tahun ini, dia ada sedikit perubahan dari segi pertandingan ini, mana tak ada dah pasangan Saloma. Jadi mungkin ini antara cabaran yang perlu dihadapi sendirilah. Kalau dulu kita boleh lah, kalau kita gugup ke, rasa berdebar ke, ada teman. Ada teman untuk kita, orang kata, ringankan sedikit debaran dan sebagainya. So macam mana tahun ini? Awak rasa macam mana, Hasrul? Dengan
1: saya rasa memang tahun ini memang rasa lagi mencabar daripada daripada tahun yang saya ikut. Dan dulu kita ada pasangan. Dan kita boleh macam, kalau kita rasa gugup, kita macam pada cakap tadi lah, kita boleh bergantung dengan dia, kan. Tapi yang ni memang kita sendiri. Kalau apa lagu yang kita bawa terpulang pada kreativiti yang kita boleh bawa sendiri, cara P. Ramlee yang
0: dia dia peringkat akhir berapa lagu, selagu jugalah, satu lagu. Okey, dah ada idea dah, dah ada orang kata dah nampak dah lagu apa yang nak dinyanyikan peringkat akhir.
1: InsyaAllah sekarang ni masih lagi mencari, sebab
0: mencari-cari.
1: Kita kata nak letak terus pun tak boleh juga. Mungkin ada dah ambil lagu tu, macam kena tanya dia orang macam mana, sebab kita kena buat banyak dia punya pilihan.
0: Supaya tak bertembung dengan penyanyi-penyanyi yang dari negeri lain. Kan? Okey, dialog-dialognya wajib juga ke tahun ni ke macam mana?
1: Saya biasanya tidak berdialog, tetapi banyakannya saya akan fokus pada vokal, daripada vokal dan juga nyanyian lagi.
0: Itu saja. Okey, jadi seperti mana yang saya katakan tadi, saudara, Hasrul Hasan ini bukan calang-calang lah, sebab dia pernah menyertai pertandingan Bintang P. Ramlee dan pernah ke peringkat akhir yang berlangsung di Sarawak dulu 2016, dan kali ini sekali lagi beliau akan menjejakkan kakinya di pentas akhir, insyaAllah, di peringkat kebangsaan nanti. Baik, kita dengar dulu lagu P. Ramlee dan juga Saloma Taman Firdausi. Masih lagi bersama dengan Kelantan FM, Hasno Hasan, juara bintang P. Ramlee Zon Timur pada malam ini. Bersama dengan saya malam ini. Selepas lagu ini, kembali lagi.

0: Itu dia bersama dengan pilihan lagu hiburan untuk kita bersama. Masih lagi bersama dengan juara bintang P. Ramli, Zon Timur, yang baru saya diadakan sebelah tadi di dari Dewan ataupun dari Rabana Hall, Kelantan FM. Hasnul Hassan yang akan menggalas cabaran seterusnya ke peringkat kebangsaan mewakili Zon Timur. Baik Hasnul, cabaran yang cukup besar awak perlu galas, ya, bukan saja untuk Kelantan tapi untuk Timur keseluruhannya. Jadi bagaimana persiapan yang bermula, bila awak nak buat persiapan ni?
1: Persiapan ni kalau boleh dalam masa yang terdekat ni memang saya dah kena buat.
0: Bagaimana persiapan yang awak nak buat ni?
1: Persiapan yang pertama, saya kena masuk studio untuk dengar semua lagu. Dan kita kena kemaskan lagi dari segi vokal yang tu aja.
0: Ya. Nah. Jadi bergurukan
1: abang saya.
0: Abang awak Hamzan Hassan.
1: Hamzan Hassan.
0: Bergurukan dia nanti.
1: Ya, itulah satu-satunya guru saya dan abang saya.
0: Ya. Okey, dalam 5 peserta-peserta tadi yang bertanding tadi kan. Bila buat latihan, kita biasanya kalau kita peserta ni bila buat latihan. Kita dah nampak dah. Dia ni sebagai pencabar-pencabar kita.
1: Betul.
0: Okey, dalam 5 peserta tu, awak rasa siapa yang awak rasa pencabar paling kuat lah yang awak perlu atasi ataupun awak kata atasi dia lah?
1: Okey, bagi saya kalau saya tengok sebenarnya kalau yang betul-betul yang saya nampak pertamanya adalah pada Alif.
0: Alif Azim, peserta Kelantan juga.
1: Peserta Kelantan juga. Dan juga dari Terengganu. Itulah saya nampak.
0: 2 peserta yang awak rasa cabaran terdekat awak.
1: Cabaran terdekat.
0: Jadi macam mana awak bila awak nampak 2 peserta ni, kalau awak tersalah langkah awak mungkin kecundang 2 peserta ni mungkin akan mengambil tempat yang menjadi juara. Jadi bagaimana cara awak mengatasi benda tu?
1: Mengatasi, saya pun tak nak cakap macam mana. Bila kita naik tu kita tengok je. Kita dah dengar dia nyanyi. Bila tiba giliran kita, ya Allah. Macam mana kita cuba yang
0: terbaik lah.
1: InsyaAllah yang
0: cuba yang terbaik.
1: Itu yang terbaik.
0: Baik, sebelum kita berpisah, okay, mungkin ada harapan awak kepada pendengar-pendengar di Kelantan khasnya lah. Tapi sebenarnya awak membawa cabaran besar bukan untuk Kelantan saja. Awak memikul tanggungjawab yang besar untuk Zon Timur ni, untuk beraksi di peringkat kebangsaan nanti. Apa harapan awak kepada yalah mungkin pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat awak sendiri?
1: Saya mohon pada semua, kalau boleh doa-doakanlah saya. Semoga saya dapat untuk ke next stage ni. Semoga dapat membawa balik kemenangan untuk negeri Kelantan ini.
0: Ya, sama-sama kita doakan. Dan kepada rakan-rakan peserta yang lain, yang 5 peserta lagi,
1: InsyaAllah kalau boleh cuba lagi. Jangan berhenti setakat ini saja. Perjuangan kita dalam dunia sini ni bukan hanya setakat ini. Teruskan, teruskan.
0: Kerana semua yang hebat tu sebenarnya hebat semuanya. Yang 5-5 tu hebat. Semuanya hebat. Cuma yalah pertandingan. Yes, kan? Bila betul, pertandingan betul. Ni tapi apapun yang 5-5 tu saya rasa memang kesemuanya hebat-hebat. Jadi kita telah lahirkan P. Ramli sebenarnya. Dan walaupun tidak berjaya ke peringkat seterusnya, tapi sebenarnya kita telah lahirkan bintang-bintang P. Ramli di Terengganu, Pahang dan juga di Kelantan. Baik, terima kasih Hasnul.
1: Sama-sama.
0: Semoga kita terus berjumpa lagi dan juga semoga Hasnul memperoleh kejayaan nanti. Kuatkan semangat dan kuatkan latihan. Itu saja harapan kami sebagai pendengar dan juga peminat P. Ramli terhadap Hasnul.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia, sudah bersama dengan Hasnul Hassan sebentar tadi, juara bintang P. Ramli Zon Timur, yang mewakili Zon Timur lah ya. Ya, peserta dari Kelantan yang akan mewakili Zon Timur ke peringkat seterusnya. Baik, kita doakan semoga Hasnul Hassan mempertingkatkan juga melipat gandakan lagi usaha untuk mencabar ataupun untuk menggalas cabaran ini. Baik, kita dengarkan dulu lagu P. Ramli, Jeritan Batinku.

0: Kanda. Maukah Kanda tolong pada Dinda?
1: Tolong apa, Dinda?
0: Tolonglah operikan mata Usman Jailan.
2: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
3: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
2: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
3: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
2: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
3: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
4: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
5: Itu dah, saudara. Kita masih lagi bersama di ruangan ataupun di ruangan Cekok ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami di Kelantan FM. Kami sangat hargai. Hargai sangat-sangat. Jadi, itulah kita baru saja bersama dengan Hasno tadi. Bukan senang sebenarnya jadi juara dan bukan senang sebenarnya jadi penyanyi. Ada yang... ialah macam-macam perasaan kalau kita jadi masuk pertandingan ni kan. Apapun yang tahu saja tahu, yang pernah cuba je tahu macam mana perasaan dia tu. Tapi apapun orang kata, ialah latihan yang mencukupi insyaAllah akan membuatkan kita akan terus berjaya. Jadi latihan dan juga tunjuk ajar daripada orang yang betul, insyaAllah kita akan berjaya. Baik, sekarang ni pukul lebih kurang 10 minit saya lagi untuk ke berita ringkas. Dan lepas ni kita kembali lagi sebuah lagu pilihan untuk anda dengarkan. Lagu persembahan Wani Khairi untuk ibarat kita bersama malam ni.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak?
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan.

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asi memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dulu lah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu sekali kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke Pekan. Dari pulau ni ke JT Belembang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ni sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja harian dan bulanan. Sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan serta pandangan daripada kementerian berkaitan mengenai cadangan menjadikan pembiayaan pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam bentuk geran. Menterinya Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
5: progres itu kita telah membuat, sebab setiap peruntukan yang kita terima, sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri, selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman, dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Ini satu berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setusa Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
6: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di peringkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui nadi yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: Dekatan.
1: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah grup kita.
2: Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Kelantan FM Rentak Kenangan pada malam ini. Sudah pukul 11.15 minit malam. Terima kasih kepada anda. Rentak Kenangan akan mengalunkan lagu-lagu yang mungkin menjadi nostalgia, mungkin menjadi kenangan buat anda. Susunan lagu-lagu telah pun tersedia. Dan seperti yang saya janjikan, anda boleh saja hubungi di talian kami. Dua talian saya buka, 7488630 ataupun satu lagi 7433858. Jadi sebelum saya menerima panggilan ataupun sebelum saya mengambil panggilan, apa kata kalau kita putarkan dulu lagu pertama dalam kenangan, Madison, Kerana Cinta.

haji yang kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: yang mungkin masih segar dalam ingatan. Menaruh harapan sebentar tadi bersama dengan Zaitun Sameon. Sekitar tahun 90-an. Baik, seperti yang dijanjikan, saya akan buka talian untuk anda yang ingin hubungi talian. Dua talian kita buka seperti biasa. Baik, kita terima dulu panggilan yang pertama di talian ini. Siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
1: Iwan.
0: Iwan Tawang.
1: Yo, cek tau tu.
0: Ah, tak usah kecek banyak Iwan. Terus ucapan.
1: Ucapan?
0: Hmm.
1: Ucapan pada Pak Mak Besi. Pak Suni Bacuk.
0: Hmm.
1: Pak Lito Rambut Merah, Kak Mamlo. Yo, reka lah.
0: Ah,
1: pada okay. Semua yang mengundi saya Iwan Tawang.
0: Baik, terima kasih. Hmm, tu dia Iwan Tawang. Saja je, sebab Iwan kalau sudah bagi isyarat dekat dia, dia panjang berjela. Kita bagi warning awal-awal.

0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Kak Sima.
0: Kak Sima, apa khabar?
1: Baik. Sehat ke Pak Do?
0: Sehat. Ni malam-malam tak tidur lagi. Duk gapo lagi ni?
1: Dia dengar Pak Do bebe lah.
0: Alah, alah.
1: Dengar Pak Do punya hari tak dengar.
0: Okay. Tadi dengar Afi Ramli tadi?
1: Tak dengar lah ni. Saya nak lipo. Saya nak dengar. Tak tahu siapa benih.
0: Hak benih orang Kelantan kita lah.
1: Nama kan apa tu?
0: Hasnul Hasan.
1: Oh, bila dia akhir kau lupa?
0: Akhir di Sarawak skalanya.
1: Sarawak lama lagi kan?
0: Boleh 10 kot skalanya.
1: Lama lagi ni kira kan separuh akhir kau kan?
0: Tak lah. Dia kira bawa nama Zon Timur awak pergi dana dah lah.
1: Oh, habis lah.
0: Habis dah lah untuk Zon Timur. Oh. Tunggu kebangsaan pula lah.
1: Sore je nak ambil Zon Timur ni?
0: Sore je. Semua sore lah belakang Kelantan.
1: Kelantan saja kau semua pehergan ada.
0: Tak lah Kelantan ni dia wakil Zon Timur lah.
1: Oh, dikosok je lah.
0: Dikosok je lah. Baik-baik, siapa ucapkan lah Kak Mah? Siapa ni?
1: Okey, selamat malam pada Pak Do, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam juga pada Pak Sudli, Pak Abah itu Pak Alam, Kota Baru, kepada Kak Ida, Kepul Raja, Kak Su dan Kak Nu, dan pada semua lah peminat penasi kata FM yang mendengar radio yang tak tidur lagi malam ni. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Kak Shima, terima kasih. Menghampiri 11.30. 11.30 malam. Sebab sekali juga lah sedang atau pohon duk kerja lah ni. Selamat bertugas ada kerja malam. Apa-apa pada ni pun kerja malam juga ni. Jaga-jaga sekali kerja malam. Tak apa dah. Demo-demo duduk di rumah pun gitu juga. Selamat mendengar lah. Deh. Selamat malam juga kepada Fadilah Razak yang sedang mengikuti siaran ketika ini, menggamit kenangan lagu-lagu yang bakal dikudarakan sebentar lagi. Fadilah Razak. Baik, panggilan kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Siapa tu?
2: Mak Kuala Kereh, Kateh.
0: Siapa? Mak
2: Kuala Perteh.
0: Mak Kuala Perteh.
2: Yo.
0: Mak ada backing radio ke?
2: Ya. Oh,
0: Oh, lama dah, Mak. Mak, ada orang kata radio lagi kan lah ni?
2: Radio tu orang, Mak, sepak radio belum payuh lah ni.
0: Sepak radio payuh lah ni, deh?
2: Dia muka lah ni. Masuk akal radio yang lama-lama, okey?
0: Ha.
2: Oh, Mak dia baru.
0: Mak tak boleh backing, Mak dia baru?
2: Oh, Mak dia baru, tu boleh jokok. Tapi, masalah. Tepat
0: payah muka lah
2: zaman
0: lah
2: ni bakal radio
0: kita kecil
2: gitu
0: ya. Iyalah. Dah Mak boleh backing
2: radio saja ya ke? Sepak lah orang boleh kata apa semua boleh.
0: Oh, pasti-pasti basuh peti sejuk boleh juga.
2: Boleh.
0: Oh, belajar mana Mak?
2: Oh, dulu belajar sana lepas no.
0: Mana? Sekolah vocational?
2: Mako sana lepas,
0: Mako. Mako tu kapo?
2: Mako sana lepas, ha? Kapung.
0: Kapung?
2: Oh. Oh,
0: belajar dengan orang situ lah.
2: Lepas tu balik belajar dengan saya ni. Saya dia tu ambil sekolah dulu. Dia marah lagi kerja KJL. Dia pakai baik kerja ni ya.
0: Dia pula. Kerja sendiri lah.
2: Kerja sendiri lah.

0: Ada siapa ucapan untuk siapa ni, Mak?
1: Ucapan selamat malam Pak Dedi Kosi.
0: Ya.
1: Kepala Melaka. Kanung apa ni? Kanung tu. Okey. Kanung itu. Habis tu yang terpanjang. Habis tu kanung itu.
0: Rekah-rekah lah.
1: Cik usuk.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita dengarkan sebuah lagu. Apa penghujungnya? Kapilah.

0: apa penghujungnya bersama dengan kumpulan Kapila. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Setiap perancangan kita tak semestinya berakhir dengan kejayaan seperti yang kita harapkan. Perjalanan hidup kita berbeza. Namun kita terima ketentuan dan takdir. Walau apa saja yang berlaku. Baik, saya masih lagi buka talian untuk anda. Yang ingin hubungi talian silakan. Dua talian seperti biasa. Assalamualaikum, siapa di talian? Okay, terputus panggilan yang kedua. Kita cuba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
1: Ni Kak Sah Pulang Melaka.
0: Kak Sah Pulang Melaka. Sihat ke tu? Ya.
1: Oh, sihat. Ada semua ke. Ada di mana. Ada satu batu ke.
0: Batu.
1: Musim batu kan ni. Musim semua.
0: Oh, musim ke?
1: Musim lah. Panah hujan, panah hujan ni.
0: Oh, dia panah hujan jadi musim dia lah.
1: Dia tak ada musim dia lah. Ada weh.
0: Ya. Tak buat kuih dekat lah ni?
1: Ada tepuk ni. Buat ayah tepuk. Buat banyak. Tapi.
0: Oh, tapi.
1: Lah
0: pergi
1: kuih
0: awak depo gitu
1: lah
0: pak
1: itu pak doi. Iyalah
0: ho.
1: Ada depo ambil awak depo hang dah tadi. Kuih po gitu.
0: Kebolehan kita kau tu buat jelah.
1: Ah kau tu lagu asal lagi lagu tu dah. Dok mula tak kita apa kau 70.
0: Iyalah.
1: Tak berhenti lah.
0: Tak berhenti lagi deh.
1: Alah. Oh dah gitu eh kerjanya.
0: Rezeki kita kau tu biarlah. Ya ya. Nak sabar capek silalah.
1: Oh capek. Oh capek sama pak sama leh pak jadi kosi. Mak Betai. Terima
0: kasih
1: Rani.
0: Yusuf
1: tu
0: raja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Baik, kita masih lagi bersama satu lagi pemanggil sebelum saya putarkan lagu pilihan seterusnya untuk hiburan kita bersama. Assalamualaikum. Siapa di talian tu?
2: Waalaikumsalam. Selamat malam pada.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu?
2: Ya, saya Cik Yusuf daripada Macang.
0: Cik Yusuf?
2: Ya.
0: Sihat kan tu?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Hai, tidur lah awak malas macam.
2: No, ha lah.
0: Eh?
2: Biasalah ada dengar radio.
0: Ya. Yeah.
2: Ha.
0: Sekala tidur kau apa sekala?
2: Ya, biasalah. Habis siaran Kelantan.
0: Kau tidur lah.
2: Ha.
0: Ya. Mojo buka talian juga hari ni dah. Tidak komponen lah.
2: Ha. Dia telefon belum pada tu lagi. Belum pada pukul 11 lagi.
0: Tak boleh.
2: Ha, tak boleh.
0: Ha. Nah, pola rezeki malam ni. Baik, siapa yang ucapkan untuk siapa tu?
2: Ya, nak ucapkan tahniah kepada peserta kita tadilah.
0: Hasno Hassan.
2: Ha, Hasno Hassan. Ha. Dia berasal dari mana?
0: Oh, Kelantan juga di Cerai.
2: Cerai mana? Cerai dekat Panji ke?
0: Ha, betul.
2: Oh, dekat dengan apa ni, Bombo.
0: Ha, lebih kurang lah.
2: Ha,
0: situ lah tu. Ha, ni cerai dekat ni, dekat nak, jalan nak pergi kat Wah Besar, kat JBJ tu.
2: Ha, dekat yeah. Panji lah tu.
0: Ha, dekat Panji lah tu.
2: Ha, betul. Ha, tak apalah.
0: Situ
2: kita
0: je.
2: Buat ucapan kepada Kak Suwacok, Kak Mahbedin, Kak Ruh Kok Lana, Kak Ti Kok Lana, Kak Sah Pulau Melaka tadi, Kak Nunipoh, Kak Simah, Kak Lu Pulau Condong, Cima, apa ni? Allah, Sarah Bukit Abang. Itulah saja. Mak Betai tadi dengan Pak Mak Besu. Itu saja.
0: Baik.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita dengarkan dulu lagu pilihan. Dan selepas ini kembali lagi. Serikandi Cintaku Bloodshed.

bersama dengan Tok K. Biasan. Andai ini takdirnya dan kita terpisah. Aku redha, namun cintaku tetap mewangi selamanya. Dengan itu, saudara, berakhirlah untuk edisi hari ini. Ini lagu yang terakhir malam ini.

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا حي يا قيوم، ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilnal jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, akan beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idza du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا Tuhan kami, permudahkanlah kami ya Allah agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Rabbana atina

0: Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanya nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanya untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke leburaya-leburaya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi, jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Kerf. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu yang bawa ku terbang, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
2: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia, tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30. Pada pagi ini dan untuk musim inilah. Musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod yang terakhir.
1: Sedihlah saya sebabnya saya masuk pertengahan. Saya masuk daripada, bukan saya masuk neraka saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu menuju ke syurga dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
2: Dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
2: Sihat, Doktor?
3: Alhamdulillah, okeylah.
2: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
3: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah. Kepada pintu syurga,
1: insyaAllah.
2: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik perkataan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
1: Saudara mara,
2: hantar kuih, kan, berpuasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anim. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung. Suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak naklah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wanazakna ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. yaqulu innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallah in kittu laturdin. Ataupun rekatnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan, bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ini ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu. Macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu. Tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, padang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah-menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
2: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
1: Adalah ziarah-menziarahi tu.
2: Ahli-ahli
1: syurga tu. Juga doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual-beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
3: Terima kasih Anim. Sebenarnya bila kita nak jual beli, nak pakai currency apa? Maka dalam syurga tidak ada jual beli.
1: Tak ada.
3: Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, yang kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tubah, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bertembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan, serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yaman ni agak panas. Di utaranya adalah sejuk lah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yang ni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi Satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada berebut-rebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
2: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni kan, kita boleh tengok. Kalau sekarang ni kita window shopping lah tapi sekarang ni bila berada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil secara percuma.
1: Betul. Dan sebenarnya bukan, dekat hati je dapat dah.
2: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat, apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
1: Betul.
2: Baik, ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, nak besarkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: balik mata. Mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul.
1: Kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okey. Okey, DJ Arif dengan Hanim
1: ya. Yeah. Yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham masuk syurga itu bukan amalan kita. Kita dah cerita dalam perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Okey, masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, di kala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana? Berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik? Okey. Kekal pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam nak laduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain sebagaimana yang Haris sebut tadi? Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia sampai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjat yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang. Tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha hiwala, Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup uh-huh. dah hotel ni, terbaik dah. Uh-huh. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya. Dah tak nak dah, jomlah pindah tempat lain. Oh, tak uh-huh. mau dah. Jadi, tak payah kita berangan nak pindah-pindah dah. Memang itu. Itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Okay, dia hanya dapat tempat duduk di dalam syurga tu pun satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah SWT. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh ke doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provided kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu, orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anak dia. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga?

0: ridho bapa dia walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Hmm. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur, bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia. Alhaqna maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah. Dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati. Oi, ramai pula ni laki aku ni. Dia punya bermadu lah. Tak payah. Pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan. Masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, mak ayah, atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya. Kita doakan sama-samalah. Amin. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM dan juga di Nasional FM?
2: Belum
1: lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, sebab kita ada sedikit masalah teknik. Bukan masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya.
2: Insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bertemu dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah balik kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Halim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga baru dia dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat, tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin. Memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga. Iaitu pertama, hendaklah dia falyamal amalan soleha, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang, dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyazubillah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik, dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, hendaklah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dalam bentuk amalan akhlak seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunat seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya. Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu. bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab. Bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri, muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu, dan para sahabat bila dengar macam tu tercengang. Wah, seronok, peluang reoffer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Udu Allah ayyaj'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum, kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercengang lah, wah Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Tapi Rasulullah kata, sabaka kabiha Ukasyah, dah habis, Ukasyah telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan apa, tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah apa tadi, Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk goyang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, wa iza amartum an syai'in fa'tu mastata'tum, wa iza nahaitum an syai' fantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rakaat, dua rakaat. Kamu mampu empat rakaat, empat rakaat. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan, kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah, ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Hanim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situ lah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang sebaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggang mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu, apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga, anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh, mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Tengok ni, ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjamkan aku sekejap. Tak sampai 2 tahun pun. Banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak. Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada pinggan keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya sambung sikit lagi.
2: Silakan.
1: Boleh.
3: Pasti kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia . Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang tetap. Itu betul-betul. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan surga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa. Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Di dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau cerita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah, akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaikumul warisun, tu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Dzalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa bi rahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. Berlima puluh minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Hidup, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan surga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma Yata Sa'alu Jaza'an birabbika ata'an hisaba. Jaza sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali apa bonus. Bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau sama sekali lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana. Ya, Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk syurga, bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik. Taufik, taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang, mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri, dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Nah, itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis? Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tadi, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim jahiduna fila lanah dia naum subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau itu, kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
1: dan Nasional FM, sentiasa di hati. Teruskan mendengar, layakkah syurga untukku tegar.

0: Muslim malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim, kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya... Tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi, adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
2: Baik. Terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa awak belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi kepada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah. Cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah, bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada amatahir dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khasyia rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah Ta'ala nak bagi, bagi. Tak bagi pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak dari dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan nak kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah jua yang kita harapkan. Wallahu alam.
1: Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kanak-kanak lah seperti yang doktor nyatakan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah. Berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan. Dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
2: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan ummati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa, diiring wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri, bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri. Kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini, tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabi'ul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai akhirnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu, ya Allah, dengan penuh rasa rendah diri ini, ya Allah, pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat syurga-Mu, ya Allah, dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sanfan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya rasa sedih sebenarnya kita nak mengakhiri
3: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mana, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah, mana tahu kalau ada, kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi. Mungkin bukan, kalau bukan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, mungkin ada rancangan-rancangan lain yang kita boleh berkolaborasi. Dan insyaAllah, untuk pendengar Salam FM, mungkin boleh dengarkan ulangan rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 pagi. Dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk Misteri Malam di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Maknawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Dan terima kasih DJ Hanim atas kesudian kita berkolaborasi.
3: Betul, terima kasih juga Arif.
1: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau sekata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
3: Bagus perkongsian antara kita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

timang-timang kasihku, timang-timang sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Agil.

Nyanyian daripada Wiz, Warka untuk Kekasih, hiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok berkata

Adakah ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor? Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lain, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, hari ini nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim, adanya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor, ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Date Red, ada Timbul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng burung hantu, ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau, Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Ha, selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini, antaranya Pak Su Omar tak terbaca Hanim, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip abang-abang lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanya baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu, Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng burung hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak, katanya sedap. Cuk badak tu sedap kan. Kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ini tiba masanya Zone

untuk zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhan tu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

Salam untuk kekasih Nadia. Kemudian, oh, lagu apa ni? Haa.

Dan Seram FM sentiasa di hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di ANNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting. Letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone itu, boleh teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah SWT menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah SWT tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri. Mungkin juga jauh dari tuntutan Allah SWT. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini, terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%, rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ni cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita, jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang, jumpa di tempat perhentian di hadapan, itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada, kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada, kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Durjana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Dan Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

tak pernah hilang nyanyian Emilia bersama Khair untuk hiburan anda pada pagi ini. Kepada anda yang sedang bertugas, mungkin di pejabat ke, ataupun di kilang ke, ataupun di mana-mana juga yang perlukan keberadaan anda waktu ini, yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, walaupun dalam kita bekerja, kesihatan itu adalah kunci utama yang perlu dijaga. Kalau umur masih muda juga, kita kena jaga pemakanan supaya kita tidak terkena darah tinggi. Darah tinggi ni tak sakit, sebab tu dia bahaya, sebab dia adalah penyakit senyap, pembunuh senyap. Kalau pagi kita bangun macam biasa, mandi, sarapan, pergi kerja macam biasa, tak pening, tak sakit kepala, tak rasa berdepar, kita rasa elok je, tapi sebenarnya tekanan darahnya dah tinggi, itulah. Tak semestinya datang dengan sakit kepala ataupun tak sedap badan. Kebanyakan tekanan darah tinggi tidak mempunyai gejala. Satu-satu cara untuk mengetahui dengan mengukur tekanan darah. Itulah kalau kita rasa macam... Itulah nak cakap kan, kadang-kadang tak ada signal, kadang-kadang ada. Kalau rasa macam badan kita tak seperti selalu, ambillah tekanan darah, sebab kadang-kadang risau darah tinggi ni boleh menyebabkan risiko strok, okay? Jantung boleh terjejas, sebuah pinggang boleh rosak, saluran darah boleh terbeban. Ramai nampak sihat, tetapi tekanan darah tinggi boleh merosakkan organ secara senyap. Kekenal nombor anda, nombor bacaan darah anda tu. Kadang-kadang kalau lebih 120 tu, kena berjaga-jagalah kan. Sekarang ingat tak kita nombor berapa? Macam saya ni kan, waktu kita sakit, nombor saya tinggi. Saya takkan percaya, tapi kita kena ulang kembali bacaan itu supaya kita pastikan betul-betul yang kita tidak ada darah tinggi. Sebabnya penyakit senyap ni, pembunuh senyap, okay? Sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Jadi sama-samalah kita mengamalkan pemakanan hidup sihat. Kalau darah tinggi, kurangkan pengambilan garam, terutamanya lah, supaya kestabilan darah itu baik. Yang dah ada dapat darah tinggi, jangan takut, jangan risau, ambil je ubat itu secara konsisten. InsyaAllah segalanya akan terkawal. Mungkin tak boleh hilang, tapi akan terkawal. Juga kadang-kadang orang tak nak makan ubat sebab akan ada masalah buah pinggang, tapi itulah bukan Hanim yang kata, ya, doktor yang kata. Kalau kita tak ambil ubat, potensi untuk merosakkan organ kita tu lebih tinggi. Lebih baik kita mencegah dari merawat. Sama-samalah kita memanfaatkan info di pagi hari ini. Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelas 6.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati, okey. Untuk pagi ni Hanin juga nak menyapa pendengar kita dekat dalam Facebook Nasional FM. Ada Sadin. Ha, okey, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik ada, Razlan Shah ada. Dalam kita mahu jadi apa pun, saya tidak mahu jadi bukan jadi burung, saya tidak mahu jadi hantu katanya. Jadi burung je lah ya, Razlan Shah. Ada juga Ahran Ahram bin Ahmadal dari OKU Kampung Sentosa, Jasa Kinabatangan Sabah. Ada budak lawa yang mistik, mistiknya. Okey, ada Nida Wahida, ada Ila Erik and request, pelik je namanya kan. Ada Muhammad Muhaimin, ada Ramli Lee, ada Sunflower, ada Muhammad Abdul Rahman, ada Mona Ibrahim, ada Pak Su, ada Jamie Lewan. Okey, ada ramai lagi yang kat dalam buka buku yang memberi kata-kata semangat juga kepada saya dan pendengar geng buruh hantu yang lain. Kalau dekat dalam TikTok live kita ketika ini, dah ramai dah yang masuk, tapi itulah, yang masuk ini ada juga yang diam. Yang diam, lihat-lihat saja. Tapi itulah, ada nak bacakan juga salam dari Khairul Anwar, ada dekat dalam di Lavender Girl. Terima kasih kerana setia dalam siaran TikTok live Nasional FM sehingga kejap ini. Ada Zuliana Anasu, ada Ju Anwar, ada Hati J03 The Sale. Kalau kita seorang itu belikan hadiah tapi Allah sayangkan kita dan beri kita sakit untuk menggugurkan dosa. Kalau kita cerita pasal kesakitan tadi itu kan, itulah ada dekat dalam Nasional FM. Itulah betul kata The Sale tu kan. Kalau Allah berikan kita sakit, itu adalah penghapus dosa. Ada juga Nur Isa, ada juga Abeyi Store Barai Second Hand, ada juga Sony Wong, ada juga Mirus, lama tak dengar ya, ada Rina, ada juga Farif Hakimi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada Zeti Amanda, ada ramai lagi yang kat dalam ni yang dah masuk dekat dalam ni. Kajar Gogo daripada tadi, terima kasih. Itulah, kita juga bersiaran selain mendengarkan daripada frekuensi radio, boleh masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Ada pelbagai yang kita boleh sembangkan bersama. Betul kan Mak Din? Selamat pagi GBH semua. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Betul, dalam bercinta ni kita ada banyak dugaan. Kadang-kadang kita nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Ada yang tak sanggup kan pergi menjauh hati. Tapi ingat, kalau kita ditinggalkan, jangan jangan biarkan hari kita menjadi muram. Kita kena terus move on. Kerana apa? Kerana orang yang kuat bukan tidak pernah terluka, tetapi yang pandai bangkit selepas jatuh. Jangan biarkan air mata jatuh terlalu lama. Untuk mereka yang tidak tahu menghargai diri kita tu, yang Hanim nak kongsikan waktu pagi ni. Waktu pagi, waktu ni lah kita akan mengimbau kenangan kita kan. Kadang-kadang itulah, dengar lagu-lagu dalam geng buruh hantu tu, mengimbau kenangan-kenangan waktu-waktu dulu yang pernah tersakiti, yang pernah menyakitkan hati. Okay, tapi itulah, itu adalah kenangan. Kalau tak ada kenangan dalam hidup kita, susah juga kan. Kita tak adalah menikmati tentang kehidupan. Itu yang mengajar kita erti kehidupan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Mak Long ni, Pak Long dia meninggal. Oh, cari dua Allah, yalah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Eh, hang tak usah duk cakap lah, hang tak rasa apa kuasa ni, hang pi lah. So, macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, dua bulan lepas tu, orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu, kata apa? Tak apa, Pak Long tak ada, tak apa. Tutup bilik tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey juga tu. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long reda dah. Mak Long reda dah. Reda apa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas tahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena-kena tu, reda. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah SWT. Nak dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salih zaman. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Sebut tadi, yang tadi mengganti lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan musibah, untuk mengalihkan musibah lebih besar. Ada ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni. Duduk di satu kampung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud, untuk kalau tuan-tuan beli ayam, dia pukul 4:30 pagi dia start kokok tu kan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu beli ayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kadang tak jaga-jaga lagi. Salatlah siapa maknanya. Yang kedua anjing. Anjing ni tugas dia ialah untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanam-tanaman dan jaga binatang apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawa kita tak begitu tu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option lain ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham? Boleh pasang CCTV ke? Boleh tak guard ke? Pasang TV, harganya RM4,000. Beli anjing, harganya RM5,000. Beli pasang TV dulu. Boleh faham tu? Saya simpan. Anjing buka depan besar. Untuk bila kayu basikal nak pi masjid. Lalu depan mana ada. Wuh! Sekali. Tombang basikal tu, lari balik tu bila tu. Tuan-tuan semua, ada jenis anjing jaga rumah kan. Dia jaga harta. Kita kadang-kadang buat CCTV. Orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata, rumah ni banyak harta, tengok buat CCTV banyak. Ada seorang tu tadi, ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Saya nak alasan Muhammad. Tak dia buat apa? Dia pergi dekat ni, apa tu, pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak dia menyala lampu titik-titik tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia, tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kita apa ni, CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Sebalah dan tak anjing saya kong kat rumah dia. Yang ketiga ada apa? Saya disemat ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu. Nak wuduk kan, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangatlah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata, ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni. Anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah, ni dah bertimpa-timpa dah ni. Dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula, keldai mati pula. Dia kata, ya Allah, ya ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni. Ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu, tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserbu. Diserang.
Yang semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu, sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. Motor sebiji pun tak ada. Teruk sungguh miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni. Rumah ni tak ada apa-apa. Jom kita pergi tengok tu. Oh, rumah tu ada motor sebiji. Ah, pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Ah, pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Allah aku lihat. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa? Macam mana yang dia pun ni rasa? Allahu Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa, doa? Nah, ni dia antara kunci ni sambil-sambil saya duduk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan ujian ni, salih Azim Andan, salih Azim Muhammad, sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Banyak. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa, doa, doa, doa ni, salih Azim Muhammad, macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, doa ni, stajibilakum, mintalah pada aku, aku akan mustajab, aku akan salli ala sayyidina Muhammad. Allah janji salli ala sayyidina Muhammad. Wa man asdaqa minallahi haditha, siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji mesti dia bagi. Tapi siapa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat, Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Tangguk dia tak baca doa ke? Ya? Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul lah tu. Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi. Elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul lah tu. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyak tuan Azad. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis. Kalau kita tak dapat, kita minta. Lepas kita dapat, kita lupa. Macam itulah kita. Allah ya Allah, Allah selamat. Kalau selamat, selamat, selamat. Sampai-sampai, lupa tu. Kulah nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Lepas tu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapang. Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizqa abtutu barakatu Allahumma barikana fi marzaqtan wa qina azabana. Macam-macam doa tu sementara nak tunggu masuk waktu apa ni, waktu buka puasa tu. Kurma standby kat tangan kan. Allahu akbar, selalu subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Lagi lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan, baca syukur lepas makan, lepas bila makan. Berapa ramai? Saya ingat mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 ni juga yang baca doa lepas makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa. Wallah. Allahu

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda, walau di mana juga anda berada, ini adalah jam akhir untuk saya menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM.

manis kehidupan itu, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Kepada anda, waktu-waktu sekarang ni, mungkin dah ramai yang bangun waktu pagi ni, ada yang menyiapkan juadah untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki hendaknya. Kepada yang masih memandu dalam perjalanan, kalau mengantuk itu, segarkan mata, ambil posisi kedudukan yang baik. Kalau agaknya tak boleh nak teruskan perjalanan, berhenti seketika di RNR berdekatan, kerana dalam perjalanan menuju destinasi, keselamatan itu adalah perkara penting yang kita kena titik beratkan. Okey, juga kena sabarlah dalam pemanduan. Kita kena sabar, jangan biarkan emosi membawa pemanduan kita pada pagi ini. Kena kadang-kadang biasalah kan, kadang-kadang kita tengah memandu ni sebabkan bunyi horn pun kita boleh jadi tercabar kan. Biarkan orang yang horn kita tu, mungkin dia ada masalah. Kalau saya akan fikir positif, mungkin dia ada nak cepat nak pergi hospital ke kan. Janganlah kita lawan kembali, sebab kadang-kadang pasal benda yang kecil tu boleh menanggut nyawa. Tu yang paling kita takutkan. Okey, jadi kepada anda, walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kat dalam TikTok live kita sekarang ni, masih lagi ramai yang menyapa Hanim pagi ni. Terima kasih. Kadang-kadang ada waktunya kita akan rasa sedikit mengantuk yang sedang bekerja ni kan. Itulah yang pentingnya. Kadang-kadang kita boleh ambil secawan kopi. Kadang-kadang kita boleh berdiri, bersenam setempat. Macam saya tengah lakukan sekarang ni, tidaklah bersenam. Tapi saya berdiri, bangun daripada kerusi dah. Kalau ikutkan dah dekat 6 jam saya duduk kan. Kadang-kadang itulah yang membuatkan kita kena ada pergerakan supaya kita tak mengantuk, kita tak dibuai-buai kan. Jadi dalam masa kita mendengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, ada waktunya kita kena buat sedikit renggangan supaya kita kekal sihat dalam tugasan kita yang sekarang ini kita lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau yang mula shift tadi, waktu-waktu sekarang ni dekat nak balik dah kan, itulah kalau yang memandu untuk pulang tu, bersedialah pandu dengan berhati-hati. Kepada yang akan memandu menggunakan motor tu, pastikan anda berada di lorong kiri, sebab kadang-kadang waktu pagi ni jalan kosong. Jadi kenderaan ada yang laju. Saya tak faham lah. Kalau saya cakap daripada pukul 12:30 malam tadi, saya kata pandu kenderaan mematuhi had kelajuan yang ditetapkan. Tapi ada juga yang memandu laju. Itu adalah pilihan. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena sebaiknya mematuhi peraturan jalan raya. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sudah sampai ke penghujung siaran untuk saya bersama dengan anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada anda walau di mana juga anda berada yang kekal di frekuensi ini menemani saya melayan kerenah saya di dalam TikTok live kita ini juga. Juga kepada anda yang sudi meninggalkan komen di ruangan muka buku juga di TikTok live kita daripada tadi. Okey, terima kasih Hani mengucapkan kerana menemani Hani memberi kesegaran dalam siaran Konti Hani dalam geng Burung Hantu Nasional FM ini. Jadi dah sampai waktunya untuk saya undurkan diri. Selepas ini rakan saya Ezel akan meneruskan tugasannya. Okey, kepada anda, walaupun Hanim undur diri, sebenarnya ada juga kata-kata mutiara Hanim nak kongsikan. Hari yang indah bukanlah hari tanpa masalah, tapi hari apabila hati kita mampu menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh reda. Jadi kalau hari ini tidak seperti yang kita harapkan, jangan terlalu kecewa. Mungkin Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih indah untuk hari-hari yang akan datang. Dan buat anda yang sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Jangan terlalu fikir apa yang sudah berlaku. Pandang ke depan kerana perjalanan hidup masih panjang dan banyak lagi keindahan yang menanti. Juga Hanim ingin sampaikan, mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Seremban, Negeri Sembilan, Shah Alam di Selangor, waktu subuh hari ini adalah pada pukul 6:01 pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada yang beragama Islam. Okey, untuk Hanim mengundurkan diri, indah mentari di waktu pagi undur diri bukan bererti pergi. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Saya Hanim Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Ingat, saya adalah DJ anda untuk pagi ini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bye. Bye.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya, kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata pada awal pagi ini untuk menghirup udara segar dan juga meneruskan perjalanan kehidupan kita untuk tanggal 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita bersama menerusi segmen pagi kita. Jadi bagi seluruh warga Kelantan dan juga sahabat pendengar Kelantan FM di mana-mana saja anda berada, selamat pagi saya ucapkan kepada anda, salam sejahtera dan juga salam penuh kasih sayang daripada saya Syah dalam Gu Pagi Kelantan FM kita untuk hari ini. Dan sebelum kita melangkah dengan lebih jauh pagi ini, marilah sama-sama kita mengirimkan selawat dan juga salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang menjadi contoh terbaik dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat dan dengan ucapan sebentar tadi, hati kita menjadi lebih tenang, urusan kita juga dipermudahkan dan kehidupan kita sentiasa berada dalam rahmat serta keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini juga kita titipkan satu doa yang sederhana untuk kita semua. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami pada hari ini. Lapangkanlah hati kami, tenangkanlah fikiran kami, murahkan rezeki kami, sihatkanlah tubuh badan kami dan lindungi kami serta keluarga kami dari segala yang tidak baik. Dan kalau pagi ini ada di antara kita yang sedang berdepan dengan masalah, jangan terus anggap hidup kita ni sedang dihukum. Kadang-kadang ujian itu bukan tanda Allah meninggalkan kita, tapi tanda Allah sedang mengajar kita untuk menjadi lebih kuat. Dia jangan risau dengan apa yang kita hadapi ataupun yang berlaku pada kita. Jangan terlalu sedih dengan apa yang sudah berlalu. Kita buat yang terbaik untuk hari ini dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jaga percakapan kita, jaga hati kita, jaga hubungan sesama manusia, sebab kita tak pernah tahu, mungkin kata-kata kita mungkin dianggap kecil, sebenarnya sangat besar maknanya kepada seseorang. Jadi mulakan pagi ini dengan senyuman, dengan doa, dengan selawat dan juga dengan hati yang positif. Apapun yang menanti kita hari ini, kita hadap dengan tenang kerana anda tidak keseorangan. Kami ada bersama-sama dengan anda di Kelantan FM. Inilah Gu Pagi, teman anda yang memulakan hari dengan cerita, dengan informasi dan yang paling penting dengan doa, selawat dan juga semangat untuk menjalani hari yang lebih baik. Jadi Gu Pagi Kelantan FM, kita mulakan pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.56 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi seluruh negeri Kelantan, dan sebelum itu pukul 5.55 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi Zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, dan teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami. Untuk setengah jam yang pertama, kita akan berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu nasyid dan juga kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Jennifer FM.

0: Sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini ya, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita, dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim. Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Percuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya sobat-sobat kita di mana-mana saja anda berada. Seperti biasalah untuk edisi hari Ahad ni bulan Ogos 2020 ni bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini Gu Pagi bertemakan DJ Shah yang terbest sore untuk hari ini. Tapi tak apa. Sebabnya DJ Shah akan terus setia untuk terus menemani anda selama Pak J kita berteman bersama di ruang udara Kelate FM deh. Jadi kepada anda semua, seperti biasa nombor telefon kita buida untuk anda sampai ke ucapan anda, boleh dah hello-hello kita, rojo-rojo kita. Dan selepas ni juga ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk jam yang pertama nanti. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Itulah antara lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda untuk jam ini. Jadi kepada anda semua, jangan pergi mana-mana. Kekal ke kesetiaan anda bersama-sama dengan kita lah. Mendengar ke Gu Pagi Gu kita belaka. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang dah bersedia di hujung talian kita awal pagi ni. Halo, Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam, Ipah. Selamat pagi, Syah.
0: Selamat pagi, Ipah dari Tanjung Kala. Ya. Mana khabar hari ini, ni?
1: Alhamdulillah, macam hari-hari biasa,
0: deh.
1: Ya, Syah sehat ke?
0: Alhamdulillah. Sehat seadanya.
1: Syirah gimana sore?
0: Syirah dia duduk tidur lagi masa ni.
1: Dia boleh
0: berhenti
1: lagi.
0: Dia sebab semalam dia terlibat dengan program Bintang Piramli.
1: Oh, tak apalah.
0: Okey, jadi Pah nak ui ucap apa ke siapa pagi ni, Pah?
1: Okey, terima kasih buat Syah tu. Selamat bertugas. Selalu untuknya. Apa mak berputar pagi nak pekerjok. Kau mak tu kat Amal Berdi. Kak Su Bacok, Kak Sakala Melaka dan Faizu Atas Panda dan semualah yang mendengar kata-kata pagi ni dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi. Itu saja.

0: Alright, itu dia bersama dengan Ipah dari Tanjung Kala. Pemanggil seterusnya di talian kita, cuba lagi 7433858 7488030 ataupun nak WhatsApp kita boleh juga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ya dari Kampung Rusa.
1: Iya dah.
0: Okey, Pak Ya sihat Pak Ya?
1: Alhamdulillah sihat dah.
0: Hari ni ala ke mana kita pagi-pagi hari ni?
1: Pagi ni, orang hari pagi-pagi ada anak sekolah.
0: Okey, ada anak sekolah lagi?
1: Ada lagi.
0: Raja berapa tu?
1: Ada ni tahun lah, SPM tahun ni.
0: Oh, SPM tahun ni. Jatuh ketin lah.
1: Perempuan.
0: Ya. Kemah Pak Ya. Kira hak basuh tak ada?
1: Hak basuh dah. Dia terakhir lah ni. Dia yeah. Mok ni lah.
0: Sedap teh. Okey, baik. Ucapkan ke siapa Pak Ya hari ni?
1: Hari ni ucapkan sama lagi Wak DJ Zal. Tugas pada pagi ni. Garang memang DJ Kelantan yang terbaik.
0: Ya.
1: Dan Najib Salah kalau ada kena panggil mari rumah Pak Ya pada 2019 ni.
0: Ada ke apa nikah baru lah?
1: Nikah baru lah.
0: Alahai.
1: Hari tu je pula kau DJ Kelantan tu.
0: Ya.
1: Dah lepas habis dah. Dah lepas pun orang kita lepas dia boleh habis dik pun mari.
0: Oh, iya ke?
1: DJ K. Kalau ada kau lapangan, tak ada orang tu.
0: InsyaAllah. Hari ke apa, kan?
1: Hari Sabtu.
0: InsyaAllah. Hari Sabtu tak kerja tu kalau kira tu.
1: Iya lah. Dia buat ini sajalah. Dia pun bakun pada pagi ni.
0: Alright.
1: Jadi ajak nanti pada balik malam ini pun lagi tukar di perut dia tu. Dia buat asal Abdullah aku rusak SK demi 2 pada pagi ni.
0: Ya.
1: Yusmai Rayun lah. PKP SK 40. KSN PKM SK Bukit Pacu. Rusli Ismail di Kampung Rusa tu, Al-Fadhi Ustaz Kampung Rusa. Dan buat Puan Ma'amah di bisnis tu, Haji Mian buat. Masuk buat pula Haji Mian. InsyaAllah ada lagi pergi melawak lah.
0: Ya.
1: Di Kasar Pulau Melaka pada pagi ni. Buat set mesin pun lah Kampung Rusa tu. Semualah pun dengar-dengar kata-kata pada pagi ni. Di mana juga anda berada. Itu saja di syarat pada pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tu dia bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Syah.
0: Ya, Kak Su.
2: Kak Su dari Baco.
0: Apa khabar pagi ni, Kak Su?
2: Alhamdulillah seadanya. Sihat-sihat, Syah. Syah pun sihat juga, kan?
0: Alhamdulillah.
2: Sorry hari ni tu.
0: Ya.
2: Tak apa.
0: Kak Su nak bagi ucapan ke siapa, Kak Su?
2: Ucapan Kak Su untuk DJ Syah lah dulu. Pagi Kak Mutugrah, Kak Hajah, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Mak Gedemlo, Kak Anu Nipo, Kak Timah. Dan Kak Anu tu terima kasih. Dan kepada Kak Ati Guklana, Kak Arul Depade, Abdul Suman Gubba, Abang Bertali Kapukosia, dan akhir sekali kepada Kak Atu nak berterima kasih kepada Pak Tawen Mari Kak Atu Limakai. Kru lima dia mari saya hopah tawel.
0: Jauh sangat pak tawel mana naga. Tapi dekat je kalau kalau duduk di apa duduk di apa tu patah cahaya bulan patah irama. Dekat je dengan tawel tu ha.
2: Berjumpa dekat dia apa ni dengar cik gudung tu. Terima kasih cik gudung mari tu ha. Dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Tak lupa juga kepada Kak Simah Mata tu. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Su Bacok kita. Sebelum tu bersama dengan Pak Ya Kak Puruso dan juga Ipah Tanjung Kala yang telah pun bersama-sama dengan kita. Beribu dulu seketika. Kembali lagi selepas ni. Jangan gimana-mana kekal setia bersama dengan kita lah. Di Gu Pagi Gu. Kita belakang.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka. Ada semua menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey, kita lanina pukul 43 minit pagi. Pertemuan kita untuk awal jam yang pertama kita inilah dalam segmen Gu Pagi kita bersama dengan Ambo DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Seperti biasa, untuk jam yang pertama ni kita nak ambil pemanggil-pemanggil kita yang nak berucap pel. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Kak Shima. Apa khabar Kak Shima?
2: Sehat.
1: Sehat seadanya dah. Lagu mana Kak ada cuaca di Macia tu?
2: Cuaca tu tak panas lagi. Sebab mari pun tak panas hari ni. Sebab dia mendung.
1: Oh, gitu.
2: Dia mari dulu kau hujan lebat sampai kalau gorek.
1: Dia kalau keadaan cuaca gini, cuaca tak hujan ke apa semua ni, adakah dia mengganggu situasi kerja-kerja Kak Shima tu?
2: Aduklah, tak ganggu lah kalau tak hujan pun dia mendung. Jadi kalau kerja luar-luar rumah ni, tak lah dia mendung.
1: Takut ada benda yang kena buat tak leh dengan keadaan mendung gini.
2: Kadang-kadang benda tu sedap lah kalau nak buat berupuk, nyapu semua. Bagus lah.
1: Yeah.
2: Dia tak panah lah.
1: Ya. Okey, Kak Shima.
2: Okey, selamat pagi.
1: Super sekali lah.
2: Selamat pagi bertugas pada Syah di Konti.
1: Terima kasih.
2: Happy selalu.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga pada, terima kasih pada semua yang selama ni yang sebut nama saya dan juga yang selalu berhubung saya. Dan semua pada peminat Kelantan FM yang selalu yang sentiasa menelpon atau WhatsApp. Dan pada semua peminat-peminat setia kata FN di mana saja berada. Selamat pagi semua. Gu Kelate ada semua.
1: Okey, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima kita dari Macir. Dan seterusnya pemanggil kita. Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Alhamdulillah, tak cek kita.
1: Oh, tak nampak gambar sini.
3: Nampak gambar ni?
1: Haa. Gambar demo lah nampaknya. Gambar kita tak nampak gambar demo.
3: Kita nampak gambar DJ Pada Taufik Azli ni.
1: Ah, tu gambar demo tengok sama muda. Siapa ni?
3: Weh, Bukit Jeruk ni.
1: Weh dari Bukit Jeruk. Bukit Jeruk ni besar dah.
3: Besar lah, besar.
1: Ah, Bukit Jeruk ni.
3: Aduh, kita dari pun hari tu tu. Orang kata dia orang dengan besar dengan apa DJ? DJ Sira tu.
1: Gitu.
3: Bunga gitu. Kau mak kata kita nak betul sikit ya, Pak Mak Ayak.
1: Weh, Bukit Jeruk dah?
3: Bukit Jeruk lah. Lepas pada last sikit. Kita ni masuk ada dalai.
1: Tak ujian kau di Bukit Jeruk tu?
3: Setakat ni, alhamdulillah lagi ni.
1: Sebab tengok kau nama ni Bukit Jeruk dah ni takut berjeruk.
3: Dah lah ni habis sangat.
1: Weh nak ucapkan ke siapa weh?
3: Ni ucapkan utama kepada DJ-DJ Radio Kelantan, habis siapa. Lepas tu pendengar-pendengar Radio Kelantan, komok dara, pendara, komok, komoklah hak mana mengenali weh Bukit Jeruk ni. Assalamualaikum semua. Bye-bye,
1: Syah. Bye-bye. Tu dia bersama dengan weh kita dari Kampung Bukit Jeruk, Besut Terengganu. Pemanggil seterusnya di talian kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
4: Hello.
1: Ya, yeah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Haji Mei ke?
4: Yo.
1: Kata duduk hospital.
4: Hari ni dia rumah lagi, mungkin esok dia cerita ya.
1: Oh, esok ada temu janji dah tak?
4: Ada temu janji tu. Hari ni dia ambil darah dulu. Kalau darah tu okey kan, esok masuk buat pulak lah.
1: Tak apalah kita.
4: Wagi mo ni memang lagi gitu lah.
1: Kita doakan semoga dipermudahkan segala usaha haji dah.
4: Amin.
1: Okey, baik. Ji, ucapkan kau siapa Ji?
4: Tambah sekali kepada DJ kita, selamat tugas dia. Semoga ceria semua.
1: InsyaAllah, terima kasih Ji.
4: Kepada Pak Ya, Kapuso, Buku, apa ni, Pumak Besu, Pak Suli, dan Pak Ya, Pak Ya Kokio, kat Simah Macik tadi ni.
5: Ya.
4: Apa tu pada Cik Yah kita morak ni dari kampung.
5: Mm-hmm.
4: Morak juga.
5: Ya.
4: Ada pada
5: tak ingat dah.
4: Oh, tak ingat. Tengok tak boleh telefon tu ingat.
5: Ya.
4: Bila boleh saya sebut. Yo, apa itu tak panjang apa ni kanak kapu kanak kapu onde daripada semualah pendengar pagi ni.
5: Ya. Yeah.
4: Semua semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu hendaknya.
5: Amin.
4: Okeylah, terima kasih.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Haji Mei kita dari Seribong. Ada lagi pemanggil kita yang nak beri ucapan sebelum kita berhibur. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dia tak sikit kecek . Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Siapa tu?
6: Ambo bernama Iwan Tawang Bereh.
5: Iwan Tawang Bereh. Mana sorong punya lain, Iwan?
6: Eh?
5: Buat apa sorong je lain?
6: Tak tahu lain pagi ni.
5: Kau tak mandi lagi ni?
6: Tak dia. Tahu ni.
5: Eh?
6: Sorong lain pagi ni.
5: Saya pun ujian. Gitu pula. Hari ni ada pergi mana-mana ke?
6: Ya, tak nak sekolah ni. Tunggu anak sekolah. Dia
5: tangguh. Tangguh dah?
6: Oh.
5: Bangun dah ke anaknya?
6: Oh, hidup minum air tu. Dia makan nasi pula.
5: Mau minum air makan nasi dah. Awal-awal pagi lagi makan nasi dah.
6: Dia hidup minum air.
5: Dia minum air sajalah. Okey, weh. Ucapkan kau siapa, weh?
6: Kepada kasih baca tak mamelo pomak besi
5: okey
6: posuli baca pagi ni ni
5: ode
6: pula
5: alright
6: pasti umu lah tak sebab nak ucapkan 10 jam tak kena ni
5: iya
6: okey umu dah pada semua yang menuju saya Iwan Tawang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itu dia bersama dengan Iwan Tawang Bereh kita. Beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Akustari, Hati Muda. Lepas ni ada Hati Rasa Debar. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Bayaran Sumbangan Tunai Rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, tak kira-kira 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai 5 bilion. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila-bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya nak umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara yang penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan apa dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut diambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Lagi juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Go Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus setia bersama bertemu ke Kelantan FM waktu learningnya. Seperti biasalah untuk waktu learning kita bersama menerusi Gu Pagi. Dan sekarang learning kita dah pun pukul 7.20 minit pagi. Masuk jam yang kedua dah untuk kita terus bersama bertemu kita untuk edisi hari Ahad 19 Ogos 2020 ni bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi seperti biasa waktu learningnya, kita nak tinjau-tinjau dulu untuk kita lihat ataupun kita tengok dulu lagu mana keadaan cuacanya untuk negeri Kelantan kita untuk hari ini deh. Bagi negeri Kelantan kita, bagi edisi Neblah Hari Bulan Lapan ni, yang mana pagi ni tak ada hujan, tapi sebelah petai dan juga malam kat gerak ada ribut petai di beberapa tempat di kawasan pendalaman dengan suhu minimumnya 23 darjah Celsius, maksimumnya 34 darjah Celsius. Jadi itulah ramalan keadaan cuacanya untuk hari ini yang ambil daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada perancangan hari ini, jadi moleknya selesalah awal-awal pagi ni, takut ala kepetai kat agak agak tergendala habis segala kerja kita disebabkan oleh ribut peti di beberapa kawasan, terutamanya kawasan pendalami lah deh. Jadi agak-agaknya dapat diselesaikan pada awal pagi ni untuk memudahkan segala urusan kita. Dan juga untuk jam ini juga ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hiburkan pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar. Mungkin learning dalam kereta, nak pergi ala ke tempat kerja, atau mungkin juga nak mengata anak sekolah tu. Jadi ada lagu-lagu yang telah pun kami sediakan untuk anda. Antaranya kita ada lagu ini,
1: Putri Dua Berbaju Sero. Putri Dua Bersangkul Sene. Putri Dua
0: Ulik Mayang dari Persembahan Rohani Aziz juga ada lagu ini,
2: Kelima Kau Bisik Rahasia Hati.
0: Hari-hari Aku Rindu dari Persembahan Kumpulan Skor dan juga

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belakalah dia. Masih lagi bertemu Kesha pagi ni untuk terus setia bersama-sama dengan anda walau di mana-mana saja anda berada. Dan juga kepada anda semua ni, kita nak maklumkan juga yang mana pagi ni bagi kita tu janganlah fikir terlalu jauh tentang gapo yang belum lagi kita lalui ataupun belum lagi berlaku deh. Kita bangun je, tarik nafas dalam-dalam dan juga katakan pada diri kita, aku akan buat yang terbaik untuk hari ini. Tu kata-kata untuk kita beri semangatlah kepada diri kita sendiri. Jadi tak perlu nak tunggu semuanya sempurna untuk kita mulakan langkah. Kadang-kadang kita ni hanya perlu berani untuk memulakan walaupun sedikit. Kalau hari ini kita perlu bekerja, jadi bekerjalah dengan seikhlasnya. Kalau ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan, selesaikan satu demi satu. Kalau ada masalah, hadap dengan tenang . Ingat, rezeki bukan hanya ada pada hasil yang kita dapat, tapi juga pada usaha yang

Ada yang nak pergi kerja dengan hati yang berat, ada yang penat sebelum mula kerja, ada yang ni tengah memikirkan komitmen keluarga, kewangan dan pelbagai lagi perkara. Tapi jangan biarkan masalah semalam tu mencuri semangat kita untuk hari ini. Hari ini adalah merupakan hari baru dan juga peluang baru. Mulakan dengan bismillah, senyum pada orang sekeliling kita, buat kerja dengan sebaik mungkin dan percayalah setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini sedang membawa kita dekat kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi kepada semua yang tengah bersiap-siap nak pergi tempat kerja tu, selamat bekerja lah. Ambo ucap kerja dengan amanah, kerja dengan ikhlas, kerja dengan senyum. Dan jangan lupa, jangan hanya kejar rezeki, tapi kejarlah keberkatan dalam rezeki yang kita dapat. Semoga hari ini Allah memudahkan segala urusan kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita dan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Mulakan dengan bismillah. Kita mulakan hari ini, apapun yang berlaku kita hadap dengan tenang, kita usaha sebaik mungkin, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: 谢你的聆听，克朗班 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Molek ramah ni. Ada berlaku. Aku nak teh. Semua nyanyi lagu negaraku. Aku nak teh. Sebab ramah-ramah ni. Orang mana boleh, orang mana boleh. Ya gini. Memang kalau nak nyanyi lagu negaraku. Tak boleh, boleh duduk. Kena pakai duk cacai berlaku. Memang. Tentulah sak. Cakap tidur. Kini wadah lah Abang Mak tanya. Kini wadah lah. Kini wadah lah. Kini wadah lah. Mengingat lagu negaraku. Kini wadah lah. Ala kita ingat, sekali dengan demo. Baru dia jadi minat, ingat kau dah lagu negaraku, baru dia jadi. Kita ingat, agak-agak kita dengar ini kamu. Kalau siapa-siapa tak ingat lagu negaraku gak, tak hidup Malaysia lah. Lagu ku bahasa air kita ke ni. Sebelum kita nyanyi lagu negaraku ni, aku nak tanya buat-buat mu ni, ramai-ramai ni. Aku nak tanya mu ramai-ramai ni, orang pakai nyanyi lagu negaraku ni, start bila? Goyang lagi. Ala kita nak nyanyi negaraku, soal dia lagu kuih ni. Mesti dah kena uji minda dia. Dia tak tahu belakang ni. Kalau senyap ni, nampak dia kutik kuku belakang ni. Mari sini aku dulu.

0: 1957 kena ayat kemula kau. Oh, lama dah habis mak weh patut amu tak ingat amu tak tubik ke dunia lagi. Ngerti, mak saya tak nikah dengan pok dia lagi. Mu tak ingat kapo saya? Mu tak ingat lagu kau? Kau tak ingat tarikh saya? Lagu negaraku ke habis mak amu ingat habis mak? Tarikh lagu ni buku mana tak amu tak ingat habis mak? Patut kau yang tadi mu ingat lah kau saya? Ingat dah tengok habis mak royak kan? Abang mak dia bagi hebat. Tentulah saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: Ya Kelibot eh. No lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. 7.51 minit pagi dah kita learn ini. Selamat pagilah belaka. Hamba ucapkan kepada anda semua yang terus dengar kami di mana-mana saja anda berada, sama ada menerusi frekuensi kita atau mungkin juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi hok mana tak muat turun lagi aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun sekarang ni. Percuma saja untuk anda dengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Okay? Jadi ya, mungkin ada antara anda hari ni bila-bila lagi kerja tu mikir gapo keperluan-keperluan yang perlu untuk didapatkan lah. Mungkin ada barang-barang keperluan ataupun barang-barang penting yang perlu untuk dapatkan. Mungkin untuk keperluan dapur kita ke dan sebagainya. Jadi bila kalau kita kecek tentang kos sara hidup hari ni lah deh. Antara perkara yang paling dekat dengan kita tentulah harga barangnya dan juga keperluan harian kita ni. Ni ada berita baik untuk ambo kosi kepada adik kakak kita, yang mana program jualan Rahmah Madani ataupun PJRM terus mendapat sambutan daripada masyarakat. Dan sehingga bulan Julai lepas, PJRM direkodkan mencatat lebih 25.5 juta transaksi. Tu dia. Angka ni cukup besar dan juga menunjukkan bahawa program yang menawarkan barangnya keperluan pada harga yang lebih rendah ni benar-benar dimanfaatkan oleh semua rakyat Malaysia. Dia bagi kita sebagai pengguna ni, peluang ginilah sebenarnya memang sangat membantu untuk kita deh. Sebabnya bila harga barang dapat dijimatkan walaupun beberapa ringgit, kalau dibuat secara teratur untuk banyak lagi barangnya keperluan lain, jumlah penjimatan itu boleh memberi perbezaan kepada perbelanjaan keluarga kita. Dan yang lebih menariknya, PJRM ni dia bukan sekadar mengenai dengan jualan murah je. Tapi dia menjadi salah satu usaha untuk memastikan rakyat kita ni mempunyai akses kepada barangnya keperluan pada harga yang lebih berpatutan, terutama dalam keadaan kos kehidupan yang sentiasa menjadi perhatian. Jadinya, kepada anda yang mungkin selalu mencari peluang untuk berjimat, jangan lupa ambil tahu bila dan juga di mana PJRM diadakan di kawasan masing-masing. Daripada masa yang sama, kita sebagai pengguna pun kena bijaklah merancang perbelanjaan kita tu. Itu paling penting sebenarnya untuk kita semua, untuk memastikan supaya kita dapat gapo yang kita kehendaki, gapo yang kita ingini deh. Jadi dalam masa yang sama, kita sebagai pengguna ni kena bijak merancang perbelanjaan kita. Beli gapo yang perlu, bandingkan harga, manfaatkan promosi dan juga jangan terpengaruh untuk membeli sesuatu semata-mata disebabkan oleh kerana murah deh. Murah tu penting, tapi bijak berbelanja tu sebenarnya lagi penting. Dan lebih daripada 25.5 juta transaksi yang direkodkan ni membuktikan bahawa apabila ada inisiatif yang benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat, masyarakat akan mengambil peluang tersebut. Jadi semoga usaha membantu merengekkan beban kos sara hidup seperti ini dapat diteruskan dan diperluaskan dan juga memberi manfaat kepada lebih ramai keluarga di seluruh negara. Okey, lepas ini pukul 8 pagi kita ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 16 Ogos 2026. Perkhidmatan laluan rel Pantai Timur ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan mula beroperasi pada Disember ini mendahului jadual asal pada Januari 2027. Sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan juga pentauliahan yang sedang dilaksanakan termasuk ujian integrasi sistem SIT dan juga Fault Free Run FFR tanpa sebarang kompromi terhadap aspek keselamatan. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL bukan sahaja menekankan kemajuan pembinaan dan aspek teknikal, sebaliknya turut mengetengahkan identiti budaya tempatan menerusi reka bentuk stesen utamanya. Setiap stesen ECRL direka dengan mengambil inspirasi daripada warisan seni bina, sejarah dan budaya negeri masing-masing, antaranya stesen ECRL Kota Baru di Bandar Baru Tunjung menampilkan konsep seni bina tradisional rumah Melayu.